0: umum pada hari Selasa, tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026, selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan, menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Sah. Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case close, ini udah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung udah.
1: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
5: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
5: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai 52 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar 13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13,2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
10: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
11: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
9: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
11: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
12: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
11: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang pelindungan ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
14: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
13: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiringkali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
16: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
16: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat.
19: situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini. Lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang

0: Kendaraan di kawasan ini, untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Benar, kembali dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuhan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda pendengar Festival Bumi Sanonggoang resmi dimulai. Perjalanan Paroki Santo Mikael Nunang selama 6 dekade kembali dikenang. Festival ini pendengar menjadi momen untuk menjaga iman dan tradisi tetap berjalan dalam suasana persaudaraan. 60 tahun bukan sekedar angka, ia adalah jejak panjang tentang bagaimana sebuah

Oktober 2026. Dan pendengar, festival tersebut digelar, kata Camat Yusuf, dalam rangka memperingati HUT ke-60 Paroki Santo Mikael Nunang. Perayaan 6 dekade perjalanan paroki itu sekaligus menjadi momentum mempertemukan umat dari seluruh stasi yang berada di bawah naungan Paroki Santo Mikael Nunang. Suasana pembukaan berlangsung khidmat kehadiran Uskup Labuan Bajo Monsinyur Maximus Regus bersama rombongan memberikan makna tersendiri bagi perayaan yang tidak hanya berbicara tentang usia sebuah paroki, tetapi juga tentang perjalanan panjang umat dalam menjaga iman dan persaudaraan. Di Tanah Sanonggoang, iman tidak tumbuh sendirian. Ia hidup bersama masyarakat, tradisi, kebudayaan, dan kehidupan sehari-hari. Karena itu pendengar, Festival Bumi Sanonggoang menjadi ruang perjumpaan antara kehidupan menggereja dan kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat Sanonggoang, pendengar, keterlibatan seluruh stasi membuat festival ini terasa lebih dari sekedar perayaan ulang tahun paroki. Ia menjadi panggung bersama, tempat umat dan masyarakat merayakan perjalanan yang telah mereka lalui sekaligus mempererat tali persaudaraan. 60 tahun perjalanan paroki Santo Mikael Nunang adalah 6 dekade yang diwarnai oleh berbagai dinamika kehidupan umat. Dari generasi ke generasi, nilai-nilai iman diwariskan dan dirawat agar tetap hidup di tengah masyarakat. Dan kini pendengar, warisan itu dirayakan melalui Festival Bumi Sanonggoang. Yusuf Gafur memastikan pembukaan festival berlangsung aman dan penuh khidmat. Tidak ada suasana berlebihan dalam perayaan tersebut. Yang terasa justru adalah semangat kebersamaan umat yang datang dari berbagai stasi untuk mengambil bagian dalam sebuah peristiwa yang memiliki arti penting bagi perjalanan mereka. Festival ini pendengar sekaligus memperlihatkan bahwa perayaan keagamaan dapat menjadi ruang untuk merawat identitas dan kebudayaan masyarakat. Sebab ketika iman, tradisi, dan persaudaraan berjalan bersama, sebuah perayaan tidak berhenti sebagai seremoni. Ia menjadi ingatan kolektif, ingatan tentang para pendahulu yang pernah menanamkan benih iman. Ingatan tentang generasi yang tumbuh dan berkembang bersama komunitas dan harapan agar generasi berikutnya tetap memiliki alasan untuk mencintai tanah, tradisi, serta kehidupan bersama yang diwariskan kepada mereka. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, untuk Anda yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo BFM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: Pro 1.

0: 1.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo siang ini. Senang sekali saya Yulian Amul masih menemani Anda dalam program Dialog Interaktif ya. Dan di siang hari ini kita akan ngobrol sehat, ada ruang bagi kita untuk mendapatkan informasi dan juga edukasi seputar kesehatan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar, kosmetik tentu sudah menjadi bagian dari keseharian banyak orang gitu ya. Mulai dari skincare, pelembab, serum, hingga berbagai produk perawatan dan juga kecantikan lainnya. Namun pendengar, di tengah banyaknya produk yang beredar, kita juga perlu berhati-hati ya. Sebab tidak semua produk yang memiliki kemasan menarik, harga murah, atau menawarkan hasil yang cepat, otomatis aman untuk digunakan. Apalagi saat ini kosmetik begitu mudah ditemukan baik di toko, media sosial maupun marketplace. Karena itu benar kita sebagai konsumen perlu lebih cerdas ya dan teliti sebelum membeli maupun menggunakan sebuah produk. Nah benar untuk membahas lebih jauh terkait keamanan kosmetik dan bahaya kosmetik tanpa izin edar, telah hadir bersama kita Bapak Imanul Khan ya, selaku Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Langsung saja kita sapa ya. Selamat siang Pak.
2: Selamat siang Kak Yulin. Selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
1: Oke, bagaimana kabarnya siang ini Pak Iman?
2: Sehat, baik.
1: Oke, luar biasa ya. Oke, baik Pak Iman, sebelum kita melangkah lebih jauh, boleh dijelaskan Pak, apa yang dimaksud dengan kosmetik dan juga mengapa masyarakat perlu memperhatikan keamanan kosmetik yang digunakan. Silakan Pak.
2: Terima kasih Kak Yulin. Ya, para pendengar semuanya, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kosmetik. Ya, jadi kosmetik itu sendiri adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh kita.
1: Okay. Ya.
2: Baik seperti kulit kita, kemudian rambut, kuku, bibir, organ genital kita, ya, atau bagian-bagian luar yang lain, atau juga pada gigi, pada membran mukosa mulut. Terutama fungsi dari kosmetik ini adalah untuk membersihkan, ya, membuat tubuh kita wangi, mengubah penampilan kita agar bisa lebih menarik, gitu ya, melindungi. Atau juga fungsi kosmetik ini adalah memelihara tubuh agar senantiasa dalam kondisi baik. Misalnya kalau kita bekerja atau keluar rumah dalam kondisi panas, siang hari misal pakai sunscreen dan sebagainya, ya, seperti itu. Kosmetik merupakan bagian dari kebutuhan sehari-hari kita, selain kebutuhan sandang pangan papan kita ya. Mulai dari sabun kita senantiasa pakai ya setiap hari ya. Kemudian sampo, pasta gigi, deodoran, parfum, pelembab, hingga produk perawatan wajah dan make up.
1: Ya.
2: Karena digunakan langsung pada tubuh dan sebagian digunakan setiap hari, maka masyarakat perlu memastikan ya agar kosmetik yang dipilih itu aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan. Ya. Jangan hanya tergiur dengan harga murah atau klaim hasil yang cepat. Yang paling penting adalah memastikan produk tersebut memiliki nomor notifikasi dari Badan POM dan digunakan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam label kemasan dari kosmetik tersebut.
1: Oke, ya. Betul, luar biasa sekali ya Pak Iman. Jadi penggunaan kosmetik bukan hanya berkaitan dengan penampilan nih begitu ya, tetapi aspek keamanannya juga harus menjadi perhatian kita sebagai konsumen. Baik Pak Iman, apa yang dimaksud dengan kosmetik tanpa izin edar Pak?
2: Terima kasih Kak Yulin. Ya, jadi setelah kita mengenal kosmetik, maka kita perlu memperhatikan kosmetik yang kita gunakan. Jangan-jangan kosmetik yang kita gunakan tidak ada izin edarnya.
1: Okay.
2: Oleh karena itu, kosmetik tanpa izin edar adalah kosmetik yang belum mendapatkan notifikasi dari Badan POM sebelum diedarkan di Indonesia. Masyarakat perlu memahami betul-betul bahwa kosmetik yang beredar secara legal, itu harus melalui proses notifikasi dari Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adanya nomor notifikasi pada produk menjadi salah satu hal yang paling penting dan utama yang perlu diperhatikan ya, oleh konsumen. Karena itu apabila masyarakat menemukan kosmetik yang tidak memiliki nomor notifikasi atau nomor notifikasinya tidak dapat diverifikasi, ya, maka produk tersebut perlu diwaspadai. Ya. Jangan sampai karena tergiur oleh harga murah atau promosi yang menarik, kita justru menggunakan produk yang tidak jelas keamanan dan legalitasnya. Itu Kak Yulin ya.
1: Baik Pak, menarik sekali ya, yang artinya masyarakat perlu lebih berhati-hati begitu ya Pak, dan tidak hanya melihat harga ataupun klaim yang ditawarkan sebuah produk begitu Pak. Baik Pak Iman, mengapa kosmetik tanpa izin edar berbahaya bagi mengapa kosmetik tanpa izin edar berbahaya bagi masyarakat Pak?
2: Iya benar, jadi dipastikan para pendengar semuanya, kosmetik yang kita gunakan itu berizin edar. Ya, karena ternyata kosmetik-kosmetik yang tanpa izin edar yang beredar di lingkungan kita, di masyarakat kita, itu ada kandungan-kandungan, cenderung ya, ada kandungan-kandungan bahan tertentu yang ternyata kandungan itu setelah kita uji di laboratorium, dia mengandung bahan-bahan yang dilarang atau bahan yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, bahan-bahan yang dilarang ini akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Selain itu, kualitas dan proses produksinya juga tidak dapat dipastikan memenuhi persyaratan yang berlaku. Ya. Apa resikonya? Di antaranya adalah bisa menyebabkan iritasi atau reaksi alergi pada kulit kita. Kemudian ada juga yang bisa menyebabkan kulit kita kemerahan, gatal-gatal atau rasa terbakar pada kulit, atau bisa juga menyebabkan peradangan. Yang lain ada gangguan kesehatan apabila mengandung bahan berbahaya tertentu. Konsumen tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai kandungan dan cara penggunaan produk, serta konsumen kesulitan memastikan asal-usul dan kualitas produk. Karena itu jangan menganggap bahwa kosmetik pasti aman ya, karena pastikan bahwasanya yang kita gunakan adalah kosmetik yang berizin edar ya. Dan juga kalau mau lebih aman lagi, dipastikan juga dijual di tempat-tempat yang memang legal ya, seperti itu. Dan juga dipastikan kosmetik ini banyak digunakan oleh orang lain atau mendapatkan banyak testimoni keamanan produk untuk menjadi pertimbangan utama. Jadi kita perlu berhati-hati terkait kosmetik yang kita gunakan ya.
1: Oke, luar biasa sekali penjelasannya Pak Iman. Ini tentu menjadi informasi untuk pendengar RRI di mana ya, dimanapun Anda berada begitu. Maksud kami agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan produk yang menjanjikan perubahan pada kulit dalam waktu yang singkat begitu. Betul. Ya Pak ya. Oke, baik Pak Iman, apa saja bahan yang perlu diwaspadai dalam menggunakan kosmetik begitu Pak?
2: Jadi para pendengar semuanya, ya, apa saja bahan yang berbahaya yang perlu kita waspadai, ya. Masyarakat perlu mewaspadai kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang atau digunakan tidak sesuai dengan ketentuan. Beberapa bahan yang sering menjadi perhatian terkait penggunaan di dalam kosmetik ilegal diantaranya adalah merkuri, hidroquinon, serta pewarna yang dilarang untuk kosmetik. Jadi para pendengar semuanya, jangan tergiur dengan klaim-klaim misal putih dalam sekejap.
1: Karena kebanyakan orang review di sosial media yang macam begitu Pak, yang betul, tiba-tiba dipakai langsung putih begitu. Itu makanya orang gampang tergiur begitu.
2: Iya, karena itu biasanya ada kandungan merkuri, biasanya ada kandungan merkuri yang ketika dioleskan di dalam kulit kita ya, ke kulit kita, memang dia bisa memucatkan kulit. Ya, memang reaksi dari merkuri itu seperti itu. Cuman ternyata merkuri ini tidak sehat untuk kulit kita.
1: Berbahaya
2: untuk kulit kita. Dan ketika itu menumpuk ya, mm-hmm. kalau kita penggunaan secara terus menerus okay. bisa merusak kulit kita okay. seperti itu.
1: Oke, berarti ketika dipakai dalam waktu jangka panjang begitu, betul, Pak, akan merusak betul, kulit begitu, betul. Pak. Ya?
2: Penggunaan bahan yang dilarang atau tidak sesuai ketentuan itu bisa menimbulkan diantaranya kerusakan kulit kita, mm-hmm. kesehatan tubuh kita, terutama apabila digunakan secara terus menerus atau okay. dalam jangka panjang. Mm-hmm. Ya. Namun masyarakat tidak perlu mencoba mengenali kandungan bahan berbahaya hanya berdasarkan warna, bau, atau tekstur produk. Cara mm-hmm. yang lebih aman adalah memastikan ya produk memiliki nomor notifikasi BPOM mm-hmm. dan melakukan pengecekan melalui kanal resmi Badan POM. Karena di okay. situ kita bisa mendapatkan informasi yang cukup mm-hmm. terkait okay. kosmetik ini. Seperti okay. itu,
1: Pak Kayun. Baik, luar biasa ya Pak. Dan ini tentu menarik ya. Untuk diketahui oleh pendengar RRI dimanapun Anda berada, karena terkadang konsumen justru mencari produk yang memberikan perubahan secara instan atau secara cepat begitu Pak.
2: Iya betul.
1: Oke, okay. Baik Pak Iman, benarkah kosmetik yang memberikan hasil cepat perlu kita curigai Pak?
2: Iya, jadi para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya hmm. ya, kita perlu berhati-hati ya terhadap okay. kosmetik yang menawarkan hasil yang sangat cepat dan mm-hmm. tidak wajar. Ya. Misalnya menjanjikan kulit cepat menjadi putih atau okay. perubahan mm-hmm. kondisi kulit dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Mm-hmm. Klaim seperti putih dalam beberapa hari, hasil instan atau langsung glowing, mm-hmm. ya sebaiknya tidak langsung dipercaya. Ya. Hasil penggunaan kosmetik dapat berbeda pada setiap orang okay. dan penggunaan kosmetik seharusnya tetap memperhatikan keamanan. Okay. Jadi jangan menjadikan hasil yang cepat sebagai satu-satunya pertimbangan dalam mm-hmm. memilih kosmetik. Mm-hmm. Ya. Ingat, jangan mengejar hasil instan dengan mengorbankan kesehatan tubuh kita. Karena tadi ya misalnya putih dalam sekejap. Ternyata okay. itu ada kandungan zat berbahaya merkuri.
1: Merkurinya.
2: Merkuri ini ternyata bisa mengganggu kesehatan kulit kita seperti itu.
1: Oke. Luar biasa sekali Pak ya. Jadi ini memang pesan khusus ya untuk masyarakat di luar sana. Jadi sebelum membelikan atau menggunakan kosmetik, masyarakat sebenarnya bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu gitu ya.
2: Iya, betul
1: Kak. Oke. Luar biasa sekali Pak ya. Baik Pak Iman, bagaimana cara masyarakat agar mengetahui apakah kosmetik tersebut sudah memiliki izin edar Pak?
2: Iya, ini para pendengar radio RRI Labuan Bajo semuanya, kita berikan tips ya. Di sini ada prinsip tips namanya cek klik. Ya, cek, kita pastikan cek
1: pastikan
2: klik.
1: Pastikan dulu ya, ya Pak.
2: Cek klik. Nah, klik itu ternyata kepanjangan para pendengar semuanya ya. K yang pertama itu adalah kemasan. Dipastikan kita cek kemasan terlebih dahulu. Pastikan kemasan dalam kondisi baik, tidak rusak, tidak bocor, ya atau tidak terbuka. Ya, dipastikan
1: tidak mengembung gitu Pak ya.
2: Tidak mengembung atau tidak, justru kebalikannya, tidak mencekung. Ya. Jadi tidak okay. mencekung, tidak mengembung ya. Dipastikan baik-baik agar kemasannya tetap bagus. Nah, kalau misalnya ada kemasannya rusak, enggak usah dibeli kosmetiknya okay. seperti itu. Kemudian yang kedua dipastikan berlabel. Misalnya para pendengar semuanya beli kosmetik kok gak ada labelnya. Gak usah dibeli. Ya kita khawatir ya. Karena label itu berisi tentang informasi. Ya. Jadi kita pentingnya label itu kita baca. Ya, kita membaca informasi pada label dengan teliti. Termasuk nama produk, okay. komposisi, cara penggunaan, dan informasi lainnya. Kalau misalnya di labelnya itu bahasa asing semua, nggak usah dibeli.
1: Okay. Ya,
2: karena kalau dia mau masuk ke Indonesia, dia wajib ada bahasa Indonesia-nya.
1: Oke, okay. harus ada terjemahannya.
2: Begitu, misalnya kalau itu bahasa
1: okay, bagus
2: Cina
1: juga.
2: Atau bahasa Inggris, kalau orang Labuan Bajo nggak ngerti gak bahasa ngerti. Itu, okay. ini apa kosmetik apa? Mm-hmm. Jadi perlu diperhatikan labelnya harus informatif, ya. Kemudian I, ya, itu adalah izin edar. Ya, kita pastikan kosmetik memiliki nomor notifikasi Badan POM dan lakukan pengecekan untuk memastikan okay. nomor tersebut sesuai dengan produknya. Kemudian yang selanjutnya K, kedaluarsa. kita pastikan expirednya, ya tanggal expirednya. Pastikan produk itu belum melewati tanggal kadaluarsanya. Okay. Ya. Masyarakat juga dapat memanfaatkan, ada namanya aplikasi kami, Kak Yuli, itu namanya BPOM Mobile, ya aplikasi BPOM Mobile, ya.
1: Berarti jadi, bisa dicek di aplikasi tersebut ya, Pak.
2: Betul,
1: jika sebelum membeli produk tersebut.
2: Betul, Kak Yuli. Jadi dipastikan di download ya, bisa di Play Store atau di Apple juga bisa ya. Jadi di download terlebih dahulu BPOM Mobile ini, kemudian tinggal setelah kita install, kita download, kita install, kita tinggal scan barcode bisa. Jadi lebih mudah. Kalau beli kosmetik bisa di scan dulu, krik gitu ya. Nanti kita bisa mendapatkan informasi ini berizin
1: secara edar. Secara otomatis akan muncul.
2: Muncul, ya. Ini produk ini berizin edar apa tidak? Nah, izin edar ini termasuk bagian dari pengawalan mutu, ya. Karena kalau dia berizin edar kan berarti secara pre-market sebenarnya mutunya pada saat itu bagus, gitu ya. Tapi tetap kita di BPOM, ya kita tetap mengawal juga peredarannya di lapangan. Jangan sampai ada ketidakkonsistenan di dalam produksi. Pengawalan kami melalui sampling, kita lakukan pembelian pembelian tertentu, kemudian kita uji laboratorium. Nanti dari uji lab itu akan kita evaluasi, seperti itu. Jadi pengawasan BPOM itu tidak hanya pre-market saja untuk mendapatkan izin edar, tetapi juga post-market. Jadi setelah izin edar dan beredar di masyarakat juga kita awasi. Sehingga itulah fungsinya BPOM Mobile, sangat manfaat para pendengar semuanya. Jadi di-download, kemudian dimanfaatkan. Misalnya kalau misal gak ada, kalau seandainya ya produk itu tidak ada barcode-nya, bisa juga nomor izin edarnya atau notifikasinya kita ketik.
1: Ketik
2: di
1: saja,
2: situ bisa. Ya, jadi ini memudahkan. Seperti itu, Kak Yuli.
1: Ya. Oke, baik, luar biasa sekali ya, Pak. Jadi ini khusus pesan untuk perempuan ya, yang suka beli produk kosmetik begitu. Jadi jadi konsumen perlu lebih teliti ya sebelum membeli, bukan hanya melihat tampilan kemasan atau promosi produk yang menarik begitu ya. Baik Pak Iman dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari pembahasan tadi kita semakin memahami ya bahwa jangan sampai keinginan untuk tampil lebih cantik justru membuat kita mengabaikan keamanan produk yang digunakan. Terlebih lagi saat ini ada banyak ya produk kosmetik dengan beragam klaim, sangat mudah kita temukan bahkan hanya melalui telepon genggam. Baik Pak Iman, kita jeda sejenak ya. Kita akan lanjut ngobrol sesaat lagi. Oke, untuk Anda pendengar RRI dimanapun Anda berada yang ingin berpartisipasi bersama kami terkait topik yang kita bicarakan siang ini terkait bahaya kosmetik tanpa izin edar, silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetap bersama kami di program Dialog Interaktif Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, mendengar masih bersama saya dan juga narasumber kita siang hari ini, Pak Imanul Khan ya, dalam program acara Dialog Interaktif. Dan siang hari ini kita masih membahas terkait bahaya kosmetik tanpa izin edar. Baik Pak, kita lanjut obrolan kita ya Pak.
6: Ya, siap Kak Yulin.
5: Oke, baik Pak Iman, kalau boleh tahu apa saja ciri-ciri kosmetik yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Pak?
6: Ya, terima kasih Kak Yulin. Ya, sebelum membahas ini, kita mau sampaikan ya para pendengar semuanya. Jadi kosmetik ini skupnya luas.
5: Luas
6: ya, jadi skupnya luas, tidak hanya untuk ibu-ibu atau teman-teman putri gitu ya, tapi juga untuk bapak-bapak, untuk laki-laki ya. Karena kalau kita misalnya mandi pakai sabun itu kosmetik, kemudian kita gosok gigi menggunakan pasta gigi itu kosmetik,
5: sampo juga
6: kosmetik, parfum juga kosmetik. Jadi skupnya luas sehingga ini untuk para pendengar semuanya, baik itu laki-laki maupun perempuan, bapak-bapak atau ibu-ibu, skupnya ke semuanya seperti itu Kak Yun. Di sini apa saja sekarang ciri-ciri dari kosmetik yang perlu kita waspadai ya, di antaranya yang pertama tidak memiliki nomor notifikasi Badan POM. Jadi kalau misalnya kosmetiknya tidak ada nomor notifikasi oleh Badan POM, maka sebaiknya tidak dibeli, tidak digunakan ya. Kemudian yang kedua, nomor notifikasi pada kemasan tidak sesuai atau tidak dapat diverifikasi. Bagaimana cara mengetahuinya? Bapak, Ibu, para pendengar semuanya bisa download Bepom Mobile tadi. Okay. Ya, Bepom Mobile di-download di Play Store ya, atau di iOS. Setelah dapat downloadnya, di-install, kemudian dipakai. Tinggal scan barcode, ya itu bisa kita mendapatkan informasi. Kalau di-scan misalnya nomor tidak diketahui misalnya, maka tidak usah dibeli. Ya, jadi kalau mau belanja kosmetik bawa HP, ya HP-nya dibawa.
5: Ya,
6: nanti ketika belanja kosmetik apa saja tinggal scan. Oh ini aman, ini tidak diketahui, ini
5: zaman
6: aman.
5: Sekarang kan
6: itu,
5: lebih gampang,
6: gampang ya, lebih praktis ya. Kemudian yang ketiga, dipastikan label produknya ya. Kalau dia perlu diwaspadai itu biasanya label produk tidak lengkap atau menggunakan informasi yang tidak jelas ya, informasi yang enggak jelas ya. Dari sisi bahasa misalnya itu juga bisa kelihatan. Misalnya ini bahasa asing semua,
5: bahasa asing,
6: bahasa Thailand, bahasa Cina, ini bacanya bagaimana?
5: Perlu itu diwaspadai.
6: Perlu diwaspadai, tidak usah dibeli ya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, menawarkan hasil yang sangat cepat atau tidak wajar. Seperti tadi ya, putih dalam sekejap ya, langsung bikin glowing misalnya dan lain sebagainya. Perlu hati-hati di situ ya, kalau ada klaim-klaim yang tidak wajar. Kemudian selanjutnya menggunakan klaim yang berlebihan ya, klaim-klaim yang berlebihan, yang over itu juga perlu diwaspadai. Poin selanjutnya, dijual dengan harga sangat murah. Ya, ini yang sering kami dapatkan di masyarakat, Kak Yulin ya. Jadi ada produk yang standarnya itu 100.000 misalnya, ternyata ini jualnya 10.000, 20.000. Nah, itu perlu waspada, ini jangan-jangan palsu ya. Jadi kita juga harus tahu standar harga ini harusnya harganya segini, bukan harga sepersepuluhnya dan lain sebagainya. Ya, itu juga perlu diperhatikan ya. Kemudian tidak mencantumkan informasi yang diperlukan pada label dan dijual melalui sumber yang tidak dapat dipercaya ya. Jadi ini juga harus hati-hati ya. Masyarakat perlu berhati-hati terutama terhadap produk yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Jangan membeli hanya karena murah atau sedang viral. Ini yang lagi tren ya, lagi viral ini. Kita beli yuk sama-sama ya, ya gitu ya. Harus hati-hati. Pastikan terlebih dahulu keamanan dan legalitas produknya. Solusinya cara cepatnya Bepomobile tadi ya, kita langsung kan sudah cek, punya ya. Langsung cek ya, seperti itu Kak Yun.
5: Memang ini penting sekali ya untuk masyarakat di luar sana yang sering membeli skincare atau kosmetik secara online. Baik, Pak Iman, apakah kosmetik yang dijual melalui media sosial dan marketplace pasti aman, Pak?
6: Tidak selalu, Kak Yulin.
5: Tidak selalu.
6: Media sosial dan marketplace merupakan sarana pemasaran. Mirip kayak pasar di toko, toko kosmetik dan lain sebagainya. Begitu juga di media atau marketplace. Ya, tetapi keberadaan suatu produk di platform tersebut bukan jaminan bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan, Badan POM. Ya, masyarakat tetap harus melakukan pengecekan sebelum membeli. Jangan hanya percaya karena produk memiliki banyak pengikut, misalnya oh ini bintangnya 5 gitu ya, atau pengikutnya sudah
5: banyak,
6: banyak gitu ya. Karena misalnya atau banyak ulasannya juga harus tetap waspada ya. Atau dipromosikan oleh para influencer misalnya, tetap kita harus tetap waspada ya. Yang harus diperiksa adalah legalitas dan keamanan produknya. Jadi meskipun membeli secara online, kita pastikan prinsip cek-klik ya, tetap harus dilakukan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluwarsa. Itu Kak Yuni.
5: Luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi masyarakat juga harus memiliki peran penting ya dalam membantu mengawasi peredaran kosmetik di lingkungan sekitar ya, itu dengan cara mengecek ya. Mengecek dulu sebelum membeli produk tersebut begitu ya Pak ya.
6: Iya betul.
5: Baik Pak Iman, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat jika menemukan kosmetik yang diduga tanpa izin edar Pak?
6: Iya. Jadi masyarakat, para pendengar semuanya, ketika menemukan kosmetik yang dicurigai atau misalnya tanpa izin edar ya, atau diduga mengandung bahan berbahaya tertentu ya, masyarakat dapat melakukan beberapa hal ya. Yang pertama, jangan menggunakan produk tersebut ya sebelum legalitasnya memang sudah pasti ya. Kalau memang itu meragukan, enggak usah digunakan. Kalau meragukan tidak usah dibeli ya. Yang kedua, simpan informasi produk seperti nama produk, foto kemasan, nomor notifikasi apabila ada ya, tempat membeli dan informasi lainnya. Nah, dari informasi-informasi itu masyarakat dapat melaporkan ke kantor kami ya, atau ke Badan POM gitu ya, melalui kanal pengaduan-pengaduan yang sudah tersedia. Termasuk juga bisa di Bepom Mobile juga bisa ya. Atau datang ke kantor kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat. Ya. Okay. Masyarakat, para pendengar bisa mengadukan ke sana. Ya, laporan masyarakat sangat membantu kami di Badan POM dalam melakukan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk yang diduga bermasalah.
5: Ya. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Pak, ini sudah ada yang bergabung bersama kita hari ini.
6: Baik,
5: Pak.
6: Silakan.
5: Ada Desi. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya ya, Pak. Silakan. Ya. Selamat siang Pak, saya Desi dan saya ingin bertanya, tapi sebelumnya dia curhat nih Pak, ya, selama ini dia sering memakai produk, yaitu salah satu produk Viva ya, yang sering digunakan setiap hari begitu, dan harga dari produk ini sangat murah dan terjangkau Pak. Apakah produk ini bagus untuk kulit Pak? Kalau memang ada kandungan yang berbahaya, boleh dijelaskan kira-kira apa kandungan yang berbahaya dalam produk tersebut? Baik ya. Kak Desi, terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Boleh langsung dijawab saja Pak.
6: Baik, terima kasih. Ini dari Kak Desi ya. Okay. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi terkait kosmetik itu memang harganya beragam. Ya, okay. Ada yang murah, enggak masalah. Ya, ada yang murah, ada yang menengah, ada yang harganya memang mahal. Ya, itu memang hak dari masing-masing perusahaan. Okay. Ya, jadi belum tentu juga harga murah tidak aman, tidak belum aman, tentu aman. Ya, karena banyak juga produk-produk dengan harga yang murah, yang aman, ya. Okay. Jadi tipsnya untuk Kak Desi dipastikan memang cek klik, ya. Okay. Jadi cek klik. Pertama Kak Desi bisa download Bepom Mobile dulu, ya. Bepom Mobile dulu, ya. Download Bepom Mobile aplikasi itu. Nah, sekarang HP-nya sudah ada Bepom Mobile. Nah, dari situ nanti Kak Desi kalau misalnya ingin membeli produk, nah, bisa di scan barcode.
5: Okay.
6: Ya, scan barcode. Ya, kalau produk itu betul. Ya, nah, kalau produk itu sudah berizin edar, enggak masalah. Berarti produk itu aman. Ya, enggak masalah. Ya, tapi dipastikan juga selain berizin edar juga kemasannya bagus, ya.
5: Okay.
6: Labelnya sesuai, ya. Kemudian tanggal kedaluarsanya juga dipastikan ya. Jangan sampai sudah memenuhi semua nih, ternyata produknya setelah kita cek sudah kedaluarsa. Ya,
5: okay.
6: Ya itu juga. Jadi cek klik itu penting, ya. Dan tidak ada masalah produk dengan merek apapun, nggak masalah. Dengan harga murah pun nggak ada masalah, asal memang sesuai. Ya, cek kliknya sudah oke seperti itu.
5: Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Semoga penjelasan dari Pak Iman bermanfaat ya untuk Kak Desi yang sudah bertanya terkait topik hari ini, bahaya kosmetik tanpa izin edar. Oke, baik Pak Imanul kan, apa yang harus dilakukan masyarakat jika menemukan kosmetik yang diduga, oh ini sudah tadi Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana peran BPOM dalam mengawasi peredaran kosmetik Pak?
6: Ya Kak Yulin, ya jadi sekarang kita sudah memberikan informasi terkait apa saja peran BPOM seperti itu ya. Jadi BPOM untuk selama ini melakukan pengawasan obat dan makanan termasuk juga kosmetik.
5: Okay.
6: Ya, jadi kosmetik ini yang kita lakukan adalah pengawasan pre-market dan post-market. Jadi sebelum produk itu mendapatkan nomor notifikasi, kita juga sudah melakukan pengawasan ke situ. Begitu juga untuk produk yang sudah beredar di masyarakat. Okay. Jadi pengawasan kita pre-market dan post-market. Pengawasannya dilakukan dengan melalui cara diantaranya adalah melakukan pemeriksaan sarana. Jadi sarana-sarana yang ada di sekitar kita, di masyarakat, ya itu baik itu di mart, di toko, di kios yang terkait untuk penjualan kosmetik, itu ada tim kami yang melakukan pengawasan di situ. Kemudian juga ada tim kami juga yang melakukan sampling produk di masyarakat. Jadi sampling ini kita membeli produk tersebut, kemudian kita melakukan pengujian di laboratorium.
5: Oke.
6: Ya, jadi laboratorium BPOM kita uji, ya. Ketika produk itu aman atau tidak aman, nanti kita segera tindak lanjuti. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian juga selain itu kita juga melakukan pengawasan iklan. Ya, jadi iklan-iklan yang beredar, mm-hmm. baik itu di media sosial, atau di televisi, atau di radio dan lain sebagainya, mm-hmm. juga kita awasi.
5: Kita awasi.
6: Ya, begitu juga iklan-iklan dalam bentuk flyer dan lain sebagainya juga kita awasin. Ya, jangan sampai ada yang tadi itu, ada yang klaim yang berlebih, seperti itu ya, tidak memenuhi ketentuan gitu ya. Dan kita juga ada bagian sarana kita melakukan edukasi. Mm-hmm. Edukasi, pembinaan, sosialisasi,
5: okay, edukasi dan
6: ke
5: sosialisasi
6: masyarakat.
5: Penting,
6: betul, Kak Yuni. Mm-hmm. Termasuk yang sekarang ini,
5: okay.
6: ya, yang kita lakukan di RRI ini juga itu. Seperti itu, ya. Serta tindak lanjut terhadap produk mm-hmm. yang tidak memenuhi ketentuan. Jadi selama ini pengawasan-pengawasan itu kita kumpul dalam satu database, dalam satu mm-hmm. sistem seluruh wilayah Indonesia.
5: Okay.
6: Nah, nanti dari situ ketika ada ketidaksesuaian biasanya muncul dari Badan POM pusat ada public warning. Ya, ada public warning yang diberikan. Public warning ini yang menjadi panduan bagi kami di unit pelaksana teknis di daerah untuk melakukan pembinaan misalnya atau pencabutan ya atau misalnya pemusnahan kalau tidak sesuai ya seperti itu.
5: Ya. Oke, menarik sekali ya, Pak ya. Jadi memang konsumen juga harus memiliki peran penting untuk memastikan produk yang dibeli aman dan sesuai ketentuan, begitu ya, Pak.
6: Betul.
5: Oke, baik Pak Iman. Mengapa masyarakat perlu menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih kosmetik, Pak Iman? Silakan.
6: Ya, karena keputusan pertama untuk menggunakan suatu produk ya itu ada di kita. Selaku konsumen, makanya kita harus cerdas. Ya, kita harus tahu. Semua pendengar harus paham.
5: Paham.
6: Ya, cara memahaminya itu tadi kita harus pastikan cek pertama adalah cek kemasan. Ya, kita pastikan kemasannya bagus. Ya, kalau kemasannya rusak tidak usah dibeli.
5: Tidak usah dibeli. Oke.
6: Ya. Kemudian yang kedua kita harus baca labelnya. Seperti tadi kalau informasi di labelnya bahasanya asing semua. Tidak usah dibeli.
5: Okay.
6: Ya, kalau ada bahasa Indonesianya, okay, kita baca.
5: Kita beli.
6: Ya, kita baca dulu.
5: Baca dulu.
6: Kita baca dulu
5: sebelum ya. Beli ya.
6: Sebelum membeli. Ya, kalau labelnya sudah sesuai, kita baru cek ini berizin edar apa enggak. Karena kadang labelnya sudah sesuai, ternyata tidak berizin edar, Kak Yulin. Mm-hmm. Atau izin edarnya abal-abal. Atau palsu. Cara deteknya pakai BPOM mobil tadi.
5: Ya.
6: Okay. BPOM mobil tadi bisa kita gunakan. Kemudian juga kita pastikan tanggal kedaluwarsa. Misal kita cari nih tanggal kedaluwarsanya kok nggak dapet ya, hati-hati juga. Ya, khawatirnya kalau ada misalnya perusahaan atau toko yang bandel, misalnya dihapus kedaluwarsanya, ini sudah expect kami hapus misalnya. Kan kita nggak tahu ini tanggal kedaluwarsa. Itu juga nggak usah dibeli juga ya, karena khawatirnya sudah expired, sudah kedaluwarsa.

0: dengan petunjuk penggunaan. Seperti itu, Kak.
1: Oke. Baik, Pak. Apa yang harus dilakukan jika mengalami masalah setelah menggunakan kosmetik, Pak?
0: Baik. Jika kita menggunakan kosmetik, ya. Jadi ini sebelum kesini, Kak Yuni. Jadi pertama, para pendengar semuanya, ketika kita menggunakan kosmetik, pastikan kosmetik itu aman bagi kita. Jadi sebenarnya tubuh kita juga punya indera, punya sensor-sensor tubuh yang itu bisa sebagai detektor awal, ya, indikasi betul awal, sekali. Ya. Misalnya kita memakai kosmetik dan ternyata panas, ya, di kulit kita panas atau gatal, ya, atau ruam-ruam dan lain sebagainya, maka kita hentikan saja.
1: Hentikan pemakaian.
0: Betul, kita tidak menggunakan kosmetik tersebut. Kita cari kosmetik-kosmetik yang cocok untuk kulit kita. Ya, karena walaupun itu kadang sudah berizin edar, sudah memenuhi semua kriteria cek klik misalnya, tetapi tubuh kita nggak cocok, ya, maka tidak usah, ya, kita tidak usah menggunakan itu. Gunakan kosmetik-kosmetik yang memang tubuh kita sesuai, ya, karena memang tubuh kita, kulit kita itu adalah sensor sebenarnya. Jadi sebenarnya saya nggak mau dengan kosmetik ini, saya nggak cocok misalnya seperti itu, ya. Jika setelah menggunakan kosmetik itu muncul keluhan seperti kemerahan, gatal, ya, atau rasa terbakar, atau bengkak, atau reaksi lain yang mengkhawatirkan, sebaiknya kita menghentikan penggunaan kosmetik atau produk tersebut. Ya, apabila keluhan berlanjut, ya, atau mengalami efek-efek yang seperti disebutkan tadi, maka kita segera konsultasikan kepada tenaga kesehatan, ya, supaya mendapatkan penanganan yang tepat, medis. Ya, medis yang tepat. Ya. Produk dan kemasan juga sebaiknya disimpan sebagai informasi pendukung apabila masyarakat ingin melaporkan kejadian tersebut ke BPOM.
1: Ya.
0: Jadi masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan melalui kanal resmi dari Badan POM ataupun Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat. Kami sangat senang sekali, Kak Yunin, kalau misal ada informasi terkait itu supaya kami bisa menindaklanjuti.
1: Langsung lapor ke kantor begitu, ya,
0: Pak. Sebenarnya ini juga nggak hanya kosmetik, untuk obat juga obat boleh, juga. Suplemen kesehatan, makanan, ya, atau obat bahan alam atau jamu dan lain sebagainya.
1: Luar biasa sekali, ya, Pak Iman. Bagaimana masyarakat dapat membantu BPOM dalam mencegah peredaran kosmetik ilegal, Pak?
0: Ya, peran masyarakat sangat penting sekali, ya, karena masyarakat inilah yang menggunakan. Makanya tadi kita sarankan menjadi konsumen yang cerdas.
1: Betul, Pak.
0: Jadi masyarakat dapat berperan aktif dengan cara yang sederhana, ya. Bisa yang pertama menjadi konsumen yang cerdas dengan selalu melakukan cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kedaluwarsa. Kemudian masyarakat tidak membeli atau menggunakan kosmetik yang legalitas dan keamanannya itu meragukan.
1: Ya.
0: Kemudian tidak ikut menyebarluaskan atau mempromosikan produk yang belum diketahui keamanan dan legalitasnya. Ya. Dan juga masyarakat juga penting untuk melaporkan apabila menemukan produk-produk yang dicurigai. Misalnya Bapak Ibu para pendengar semua ngecek di ceklik, kok nggak terdetek, ya, ini ragu, padahal saya kepingin beli itu misalnya, ya, nggak apa-apa, ya, bisa nanti menghubungi nomor layanan kami, ya, nanti bisa bertanya ini produknya aman apa tidak, boleh silakan, ya, nanti bisa bertanya seperti itu, siapa tahu memang kepingin produk itu ini, ini saya nyasar ini, saya sudah cari sekian waktu, tapi ketika saya detek kok nggak bisa, ini bener nggak, ini aman apa tidak seperti itu, silakan, ya.
1: Oke, luar biasa sekali, ya, Pak, ya. Baik, Pak Iman, apa pesan Lokapom Kabupaten Manggarai Barat kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi pasca pemulihan pasca gempa begitu, ya, Pak?
0: Iya, betul, Pak. Ya, dalam situasi bencana dan masa pemulihan pasca gempa ya sampai saat ini, ya, perhatian utama masyarakat tentu adalah untuk keselamatan, ya, dan kesehatan diri, ya, dan juga diri masing-masing dan juga keluarga, ya. Nah, di sini kita juga perlu tetap waspada, ya, karena kosmetik juga dipakai oleh masyarakat kita, gitu, ya. Begitu juga nggak hanya kosmetik, ya, obat, makanan, ya, suplemen kesehatan dan

0: obat bahan alam gitu ya. Kita okay. tetap harus waspada ya terhadap ya, waspada produk itu. Yang beredar atau diterima oleh masyarakat. Ya, kalau misalnya ada bantuan ya untuk teman-teman yang ada di kamp-kamp ya, posko-posko dan lain sebagainya, maka diperhatikan baik-baik. Tadi itu cek klik itu sangat bermanfaat. Ya. Kemudian dalam kondisi darurat, masyarakat bisa saja menerima berbagai bentuk bantuan, ya boleh, silakan, ya, atau juga melalui membeli produk dari sumber-sumber yang lain gitu ya, atau mendapatkan tawaran produk dengan harga murah, silakan, tapi perlu diingat ya itu tadi, jadi konsumen yang cerdas ya, kita ingat cek klik ya. Untuk itu masyarakat tetap perlu memastikan bahwa produk kosmetik yang digunakan itu memiliki identitas dan legalitas yang jelas ya. Jangan karena kondisi sedang sulit kemudian kita mengabaikan keamanan produknya.
1: Oke.
0: Masyarakat tetap dapat melakukan ceklik ya, cek kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa sebelum menggunakan kosmetik tersebut ya. Khusus untuk kosmetik, kita perlu memastikan juga ya memiliki nomor notifikasi dari Badan POM dan lakukan pengecekan melalui kanal resmi BPOM.
1: Okay.
0: Seperti tadi BPOM Mobile itu praktis ya. Apabila menerima bantuan berupa kosmetik, masyarakat juga tidak perlu sungkan untuk memastikan terlebih dahulu keamanan dan legalitasnya. Bantuan yang baik adalah bantuan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat dalam situasi pasca bencana ya. Tentu prioritas utama adalah keselamatan, kebutuhan dasar, kesehatan, dan pemulihan masyarakat. Kosmetik bukan kebutuhan utama dalam kondisi darurat, tetapi apabila masyarakat menerima atau menggunakan kosmetik, tetap kita memastikan produk
1: kembali
0: tersebut aman dan legal ya, dan cocok untuk tubuh
1: kulit
0: kita.
1: Okay, luar biasa sekali ya Pak ya. Pak, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di program Dialog Interaktif hari ini, apa pesan Bapak sendiri untuk masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur, Pak? Silakan Pak Iman.
0: Baik, terima kasih Kak Yulin. Ya, pertama-tama kami dari Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan rasa prihatin dan empati yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kami berharap masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan, kesehatan, dan ketabahan dalam menghadapi situasi ini. Kami juga berharap pula proses pemulihan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara bertahap. Dalam kondisi seperti ini, mari kita saling membantu dan saling menjaga. Untuk masyarakat khususnya yang menerima bantuan atau memperoleh produk dari berbagai sumber, kami menghimbau agar tetap memperhatikan keamanan produk yang dikonsumsi maupun yang digunakan. Jangan mudah menerima atau menggunakan produk hanya karena diberikan secara cuma-cuma atau gratis, ditawarkan dengan harga murah, atau diklaim memiliki manfaat yang luar biasa. Ya. Tapi kita harus tetap ingat cek klik. Ya. Pastikan kemasannya baik. Ya. Labelnya bagus, informatif, berizin edar, dan juga kita memperhatikan tanggal expired, tanggal kedaluwarsanya. Apabila menemukan kosmetik atau produk, ya baik itu obat, baik itu suplemen kesehatan, obat gosok, jamu gitu ya, obat bahan alam, atau makanan, minuman yang mencurigakan, masyarakat dapat melaporkan kepada BPOM. Ya. Laporan masyarakat sangat berarti dalam membantu pengawasan dan mencegah produk yang tidak memenuhi ketentuan beredar luas di masyarakat. Dan khusus untuk masyarakat yang terdampak bencana, pesan kami adalah utamakan keselamatan, jaga kesehatan, saling peduli, dan jangan abaikan keamanan produk yang digunakan sehari-hari. BPOM bersama seluruh pihak akan terus berupaya hadir dan memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangan untuk membantu melindungi masyarakat. Ya.
1: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Semoga pesan ini bermanfaat ya, dan juga menambah wawasan untuk masyarakat Manggarai ataupun untuk seluruh masyarakat di NTT ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dan juga untuk saudara-saudara kita yang masih berada di tempat pengungsian, mari kita saling menguatkan dan juga mendoakan agar situasi ini cepat berlalu Pak ya. Oke, okay. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita siang ini, ngobrol sehat ya di siang ini, kita bisa belajar bahwa memilih kosmetik bukan hanya tentang mengikuti tren kemasan yang menarik ataupun mendapatkan hasil yang tepat ya. Keamanan harus menjadi pertimbangan utama atau menjadi prioritas utama. Baik Pak Iman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol sama-sama bersama pendengar RRI siang ini ya Pak ya. Semoga Bapak Iman selalu sehat dan juga sukses terus ya Pak.
0: Amin. Kak Yulin, boleh kita sampaikan alamat kami dan juga nomor yang bisa dihubungi ya.
1: Oke, silakan.
0: Ya, untuk masyarakat semua, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait keamanan kosmetik, obat, makanan, ya, masyarakat dapat memanfaatkan beberapa saluran kami ya. Yang pertama bisa datang langsung ke kantor kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat. Di Jalan Frans Salis Lega, Batu Cermin, Kecamatan Komodo, dekat pertigaan Lampu Merah. Ya, di situ ada patung caci. Nah, itu Bapak, Ibu, para pendengar semua boleh, silakan bisa hadir. Iya. Anda dapat juga memperoleh informasi langsung dari petugas kami atau melalui ruang pelayanan kami. Ya, papan pengumuman dan standing banner yang tersedia. Kami juga hadir di Mall Pelayanan Publik juga. Okay. Ya, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Manggarai Barat. Kami juga ada di sana setiap hari Kamis. Ya, silakan Bapak Ibu para pendengar juga bisa hadir ke sana gitu ya.
1: Okay.
0: Atau juga bisa mengakses informasi melalui saluran telepon. Di sini bisa dicatat ya nomor layanan kami 081 33 88 41 230. Kami ulangi 081 33 88 41 230. Silakan ya, untuk bagi yang bertanya yang belum sempat terjawab pertanyaannya atau bertanya hal-hal di luar kosmetik misalnya ya, mungkin tadi sempat ada juga yang bertanya yang di luar kosmetik, silakan boleh langsung
1: di line WhatsApp
0: layanan WhatsApp ya, Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Nah, kemudian kalau mau datang ke kantor kami Senin sampai Kamis itu kami buka 7.30 sampai 16.00. Nah, untuk hari Jumat 7.30 sampai 16.30. Silakan bisa hadir ya. Semua layanan kami bersifat gratis ya. Dengan komitmen tinggi terhadap integritas, tanpa diskriminasi, tanpa pungutan liar, tanpa gratifikasi, dan tanpa melalui percaloan. Kami juga memiliki maklumat pelayanan yang menyatakan kesanggupan kami untuk memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Jika terdapat kekurangan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan hukum. Seluruh petugas kami telah dilatih dengan pelayanan publik dan kami menjalankan pelayanan dengan moto layanan bersahabat dan 5S, senyum, sapa, salam dengan sopan dan santun. Jadi mari kita bersama-sama menjadi konsumen yang cerdas dan berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat. Jangan ragu untuk memanfaatkan layanan kami. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya, para pendengar semua. Ya, dan tetap waspada dalam memilih obat bahan alam yang aman dan terpercaya, dan juga terkait pemilihan kosmetik.
1: Ya. Okay.
0: Para pendengar dan masyarakat, mari saling menguatkan ya untuk kita semuanya. Tetap tegar untuk semua. Badai insya Allah akan berlalu.
1: Amin.
0: Flores akan kembali bangkit dengan senyuman yang lebih cerah. Terima kasih Kak.
1: Luar biasa sekali Pak Iman. Oke, pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga pembahasan atau pesan yang disampaikan oleh Pak Iman hari ini terkait topik kita hari ini, bahaya kosmetik tanpa izin edar, semoga bermanfaat dan membuat kita semakin teliti serta bijak dalam memilih setiap produk kosmetik yang akan kita gunakan. Jadi untuk Anda yang belum sempat menyaksikan obrolan kita di siang hari ini, Anda bisa menyaksikannya kembali melalui channel YouTube kami di RRI SP Labuan Bajo. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada rekan kami Nur Astan yang akan menemani Anda di Labuan Bajo siang hingga menjelang sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti.
2: Kanal informasi dan inspirasi

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

Labuan Bajo. Labuan Bajo, siang ini.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Udara masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi siang hari ini ke ruang dengar Anda, pendengar. Polsek Cibal tingkatkan pengamanan jelang Pilkades 8 Oktober. Pendengar, Polsek Cibal Polres Manggarai meningkatkan pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Oktober 2026. Langkah tersebut, pendengar, dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan persiapan pemilihan di Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai berjalan aman, tertib, dan kondusif. Patroli dan sambang dipimpin Kapolsek Cibal Ibtu Harun Syarif bersama personil Polsek Cibal pada Senin 5 Oktober 2026. Petugas menyampingi tiga desa yang akan melaksanakan pilkades, yakni Desa Wudi, Desa Pinggang, dan Desa Barang, untuk memantau situasi sekaligus berkoordinasi dengan panitia pemilihan. Babin Kamtibmas Kecamatan Cibal Aibtu Ramli Budiman turut terlibat dalam kegiatan tersebut dengan memantau kondisi wilayah dan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat serta pihak yang terlibat dalam pilkades. Pemantauan dilakukan sekaligus sebagai langkah preventif untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini sekaligus mencegah perselisihan akibat perbedaan pilihan. Dan pendengar, Kapolsek Cibal Ibtu Harun Syarif mengatakan patroli dan sambang merupakan upaya preventif polisi untuk memastikan seluruh tahapan pilkades berlangsung aman dan tertib. Polsek Cibal sendiri, pendengar, juga mengajak masyarakat menjaga persaudaraan selama seluruh rangkaian pilkades dan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Sinergi antara kepolisian, panitia pilkades, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga dinilai penting untuk mencegah potensi gangguan keamanan serta menjaga proses demokrasi di tingkat desa tetap berjalan dengan baik. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, ikuti terus siaran ini, Anda bisa dengarkan melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

kenalan, chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan, pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

Berikut kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dari kawasan Jalan Sernaru, RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Polres Manggarai salurkan bantuan dari PD Bayangkari, Papua untuk siswa SDI Link. Dan pendengar, kepolisian Resor Manggarai bersama Bayangkari menyalurkan bantuan dari pengurus daerah Bayangkari, Papua kepada para siswa SDI Link Kabupaten Manggarai. Bantuan tersebut, pendengar, menjadi bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan sekaligus dukungan bagi para siswa agar tetap bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Penyaluran bantuan dihadiri Ketua Cabang Bayangkari Manggarai, Tantri Levi Devriansyah, bersama anggota Polres Manggarai, dan kedatangan rombongan disambut baik pihak sekolah, guru, siswa, dan orang tua dalam suasana penuh keakraban. Selain menyerahkan bantuan, rombongan juga berinteraksi langsung dengan para siswa dan pihak sekolah. Salah seorang guru SDI Link menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan PD Bayangkari Papua, Bayangkari Manggarai, dan Polres Manggarai. Menurutnya, mendengar bantuan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga menjadi dukungan moral bagi anak-anak untuk terus belajar. Mereka menilai kehadiran Bayangkari dan jajaran Polres Manggarai memberikan perhatian sekaligus motivasi bagi anak-anak di sekolah. Kegiatan tersebut, mendengar, sekaligus mempererat hubungan Polri, Bayangkari, sekolah, dan masyarakat. Kehadiran jajaran Polres Manggarai di SDI Link, mendengar, menunjukkan bahwa kepedulian terhadap masyarakat dapat diwujudkan melalui dukungan sosial dan pendidikan. Pihak sekolah berharap perhatian serupa terus berlanjut sehingga dapat membantu memberikan semangat kepada para siswa untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa

0: bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru, olahraga, ambil kelas bahasa,
1: les meilleurs amants du monde,
2: buongiorno tutti,
3: 他是哪国人,
0: main musik, menari, atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata. Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh, tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak. Ih, apa sih?
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale adalah salah satu buku paling terkenal dalam literatur pengembangan diri. Buku ini membahas konsep dan manfaat berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini dimulai dengan pengenalan konsep berpikir positif sebagai kekuatan yang dapat mengubah hidup seseorang. Norman Vincent Peale menjelaskan bahwa berpikir positif bukan hanya tentang melihat sisi cerah dari situasi, tetapi juga tentang mengembangkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan kita. Peale mengatakan bahwa keyakinan dalam diri adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Tanpa keyakinan dalam diri, kita cenderung meragukan kemampuan kita sendiri dan menyerah pada hambatan. Oleh karena itu, pengembangan keyakinan dalam diri adalah langkah pertama dalam perjalanan berpikir positif. Peale membedakan antara pola pikir positif dan pola pikir negatif. Pola pikir positif melibatkan fokus pada solusi, mempercayai kemampuan diri sendiri, dan melihat peluang dalam setiap situasi. Di sisi lain, pola pikir negatif cenderung memusatkan perhatian pada masalah, meragukan diri sendiri, dan mengasumsikan yang terburuk dalam segala hal. Buku ini menekankan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih pola pikir kita, dan berpikir positif adalah kunci untuk mengubah hidup kita. Peale mengajarkan bahwa kekhawatiran adalah bentuk pikiran negatif yang dapat menghambat kemajuan kita dan merusak kesejahteraan kita. Dia menawarkan berbagai strategi untuk mengatasi kekhawatiran, termasuk membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memfokuskan perhatian pada solusi, dan berdoa. Peale juga mengingatkan kita bahwa kekhawatiran adalah bentuk imajinasi yang buruk, dan kita harus belajar untuk mengalihkan pemikiran kita ke hal-hal yang positif. Peale mengakui bahwa kemarahan adalah emosi yang alami, tetapi kita harus belajar untuk mengelolanya dengan bijaksana. Dia menyarankan untuk mengubah kemarahan menjadi tindakan positif, seperti mencari solusi, mengubah situasi, atau mengubah persepsi kita tentang situasi tersebut. Ini adalah cara untuk menghindari bahwa kemarahan kita mengendalikan kita. Norman Vincent Peale menekankan pentingnya kata-kata dalam membentuk pikiran kita. Dia menjelaskan bahwa kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri dan orang lain memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir kita. Oleh karena itu, kita harus berbicara secara positif kepada diri sendiri dan menghindari bahasa yang meragukan atau negatif. Dia mengajak pembaca untuk berhenti menggunakan kata-kata seperti tidak bisa atau tidak mungkin dan menggantinya dengan kata-kata yang positif dan memotivasi. Selain itu, doa adalah aspek penting dalam buku ini. Peale menjelaskan bahwa doa adalah cara untuk menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang lebih besar dan menguatkan keyakinan dalam diri kita. Dia menyarankan untuk berdoa secara teratur, meminta bimbingan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Doa membantu kita merasa lebih tenang, yakin, dan penuh harapan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini pendengar? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan juga segala aktivitas yang sudah Anda jalani sejak tadi pagi hingga sampai dengan saat ini berjalan dengan lancar. Dan juga pendengar, senang sekali saya Yulin Amul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini. Untuk hari ini untuk edisi hari ini ya, Rabu 7 Oktober 2026. Dan pendengar, cuaca di Labuan Bajo siang ini cukup panas ya. Matahari seakan-akan sedang tepat berada di atas kepala kita. Nah, bagi Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, tentu tubuh bisa lebih cepat merasa lelah dan juga merasa haus ya. Nah, jangan sampai lupa untuk menyempatkan waktu beristirahat sejenak, mencari tempat yang teduh dan juga minum air yang cukup ya, agar tubuh tetap terhidrasi. Jangan sampai karena terlalu sibuk bekerja, kebutuhan tubuh justru kita abaikan. Nah, pendengar RRI di mana saja Anda berada, seperti biasa saya Lina Mul akan terus menemani Anda di siang hari ini hingga menjelang sore nanti pukul 18 ya waktu Indonesia Tengah nanti, dengan menghadirkan berbagai informasi dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda, mulai dari program musik dan juga informasi yang akan kami hadirkan untuk menemani berbagai aktivitas Anda di Labuan Bajo siang hingga menjelang sore nanti. Jadi untuk Anda pendengar, tetap pantau siaran kami melalui terestrial di FM 91,7 MHz, atau Anda juga bisa pantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id, dan juga Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya. Sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: kamu ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil,
0: ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu.
0: Inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Mendengar masih bersama saya Julian Amul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi kali ini kami akan menghadirkan untuk Anda terkait informasi seputar kesehatannya. Dan pendengar, berdasarkan informasi yang sudah kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, saat ini cukup beredar ya informasi yang masih hangat di perbincangkan di tengah masyarakat, khususnya terkait dengan produk herbal yang diklaim memiliki manfaat bagi kesehatan. Nah, mendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan juga kritis terhadap berbagai promosi rokok herbal yang mengklaim aman, bahkan disebut-sebut dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Teresia Asmon, menyampaikan hal tersebut dalam siaran Labuan Bajo pagi ini di RRI Labuan Bajo pada Sabtu 3 Oktober 2026. Menurut Teresia, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah resmi yang membenarkan bahwa rokok herbal aman bagi kesehatan, terlebih jika produk tersebut dipromosikan seolah-olah dapat menyembuhkan penyakit. Nah, pendengar, perlu dipahami bahwa penggunaan bahan-bahan herbal tidak serta-merta membuat sebuah produk rokok menjadi aman. Sebab proses pembakaran tetap menghasilkan asap yang berpotensi mengandung zat yang berbahaya dan dapat mengganggu kesehatan paru-paru maupun organ tubuh lainnya. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya hanya karena sebuah produk menggunakan label atau istilah herbal. Nah, klaim yang tercantum pada kemasan maupun materi promosi sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan keamanan dan manfaat suatu produk. Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat juga mendorong pengawasan terhadap peredaran produk tembakau yang tidak memenuhi ketentuannya, berbagai upaya melindungi masyarakat dari risiko kesehatan. Nah, pendengar, apabila membutuhkan informasi mengenai kesehatan maupun pengobatan, masyarakat disarankan untuk berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan resmi. Jadi, mari kita menjadi konsumen yang lebih kritis. Jangan hanya karena mendengar kata herbal, kita langsung menganggap sebuah produk pasti aman. Pastikan informasi yang kita terima berasal dari sumber yang jelas ya, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Baik, mendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi seputar kesehatan lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk ikuti akun media sosial terverifikasi kami RRISP Labuan Bajo, baik di TikTok maupun di Instagram. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: email kami, Facebook dan Instagram @rrisplabuanbajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini. Mendengar untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dan mendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda masih seputar kesehatan ya. Dan untuk Anda mendengar yang suka diet, jangan salah ya. Diet itu bukan berarti harus menahan lapar seharian. Tidak boleh makan malam atau bahkan sama sekali tidak boleh menikmati makanan manis. Nah, pendengar, ada informasi menarik nih terkait diet begitu ya. Nah, berdasarkan informasi yang kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, dokter spesialis gizi klinik Karin Wiradarma membagikan panduan diet yang lebih realistis bagi masyarakat yang ingin menjaga berat badan tetap ideal. Salah satu pemahaman yang perlu diluruskan adalah anggapan bahwa makan malam pasti membuat berat badan bertambah. Faktanya, peningkatan berat badan lebih banyak dipengaruhi oleh total asupan kalori dan juga porsi makanan yang dikonsumsi dalam sehari. Begitu juga dengan makanan manis ya, pendengar, menjalani diet bukan berarti harus menghilangkan rasa manis sepenuhnya. Anda masih boleh menikmati makanan atau minuman manis, asalkan porsinya tetap diperhatikan dan tidak berlebihan. Nah, pendengar, kunci diet yang berhasil dalam jangka panjang ternyata bukan diet yang menyiksa begitu ya, tetapi konsistensi dalam mengatur pola dan juga porsi makan. Gorengan dan makanan tinggi tepung misalnya tetap bisa dikonsumsi, tetapi porsinya perlu dibatasi. Kemudian, untuk membantu memberikan rasa kenyang lebih lama, masyarakat disarankan lebih banyak mengonsumsi makanan yang padat dibandingkan makanan atau minuman yang berbentuk cair. Dalam menu harian, jangan lupa prioritaskan makanan utuh atau whole foods ya, seperti sayuran, buah-buahan, ikan, telur, atau tahu, dan juga sumber protein lainnya. Cara pengelolaannya juga sebaiknya lebih sehat, misalnya dengan dikukus atau direbus dibandingkan terlalu sering mengonsumsi makanan yang digoreng. Protein juga penting untuk membantu mempertahankan massa otot dan mendukung metabolisme tubuh. Sementara itu, pendengar, serat dari sayuran dan buah dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan sekaligus membantu mengontrol kadar gula darah setelah makan. Nah, yang paling penting adalah jangan mudah tergiur dengan program diet ekstrim yang menjanjikan berat badan turun secara instan. Mendengar, penurunan berat badan yang sehat membutuhkan proses dan konsistensi ya. Jadi diet bukan tentang menyiksa diri atau tidak boleh menikmati makanan sama sekali. Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan, mengatur porsi, memilih makanan yang lebih sehat, tetap aktif bergerak, dan juga konsistensi menjalaninya begitu. Yang pada akhirnya pola makanan yang sehat bukan hanya untuk mendapatkan berat badan yang ideal, tetapi juga untuk menjaga tubuh tetap sehat dalam jangka yang panjang. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait praktisi kesehatan dokter Tirta memberikan penjelasan mendalam mengenai berbagai mitos medis yang beredar luas ya pada masyarakat Indonesia. Nah, edukasi kesehatan ini disampaikan secara langsung melalui tayangan konten podcast untuk memberikan pemahaman secara tepat. Nah, pendengar, isu pertama yang diluruskan adalah bahaya penggunaan cotton bud begitu ya, yang dimasukkan secara berlebihan. Menurutnya, penggunaan cotton bud hingga bagian dalam telinga berisiko mendorong kotoran serta dapat merusak gendang telinga. Selanjutnya, ia menjelaskan fenomena bau kentut yang sering kali dihubungkan dengan konsumsi makanan berprotein tinggi. Faktor utama penyebab timbulnya bau kentut yang tidak sedap adalah ketidakseimbangan populasi bakteri pada saluran pencernaan. Tirta juga menyoroti kebiasaan menahan keluarnya gas dari perut yang kerap dilakukan oleh sebagian orang sehari-hari. Ia menegaskan bahwa kemampuan buang angin justru menjadi tanda utama bahwa sistem pergerakan usus bekerja secara normal dan tepat. Terkait kondisi demam yang memuncak pada malam hari, hal tersebut pendengar ya, dikarenakan perubahan aktivitas kekebalan tubuh. Jadi ketika tubuh beristirahat malam, sistem imun akan bekerja lebih aktif untuk melawan infeksi virus atau bakteri. Jadi faktor genetika juga terbukti memegang peranan sangat penting terhadap timbulnya penyakit kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi. Risiko riwayat penyakit keturunan tersebut akan menjadi semakin buruk apabila seseorang menerapkan pola hidup yang tidak sehat. Nah, isu mengenai kebiasaan mengunyah es yang cukup sering ya dihubungkan dengan gejala kekurangan zat besi juga dibantah. Jadi gejala utama dari kondisi anemia defisiensi ya besi adalah tubuh terasa sangat lemas serta kelopak mata pucat. Mitos mengenai kebiasaan langsung rebahan seusai makan gitu ya yang dianggap dapat membuat tubuh menjadi cepat gemuk dipastikan tidak benar. Jadi kebiasaan buruk langsung berbaring setelah makan sebenarnya lebih beresiko memicu gangguan pencernaan berupa dispepsia serta penyakit asam lambung. Nah, pendengar, pada akhirnya ia menyampaikan bahwa pembentukan massa otot tetap dapat dilakukan saat kondisi kekurangan asupan kalori harian. Kunci utama untuk mempertahankan massa otot adalah dengan menjaga kecukupan asupan protein harian secara konsisten dan juga secara teratur. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin cek informasi seputar kesehatan lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar tetap stay tune ya, karena setelah ini kami akan menghadirkan Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan sebelum itu kami akan menghadirkan doa Angelus ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Pro 1

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

Kita sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai pilihan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah back sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Sir Alex Thomas Tuchel selaku pelatih Inggris menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: I think we played a very good match, very fluid and
3: saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan. Sangat fokus.
1: Sementara itu striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
4: What a perfect night. For me personally, and also the
3: ini
4: team.
3: Malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin. Dengan tercatat Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Just got even better for Harry Kane. Fantastic collected by Trent Alexander-Arnold.

Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen.

Sementara itu Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para pemain.

Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.

0: TV Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
1: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasilnya membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan iya, untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka.

0: Kabar dari arena bulu tangkis, tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Haryanto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Rider Spirit di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Airpro 3 di mana pun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Rider Spirit MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram, dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Serta ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Tad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober, dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, yaitu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam, karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika, di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, SD Teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
1: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
0: Gak inget. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
1: Pantesan.

kotoran atau debu yang masuk ke sela kuku. Padahal, penyebab utama cantengan justru berasal dari cara memotong kuku yang salah. Kebiasaan memotong kuku terlalu pendek atau membentuknya melengkung ke dalam dapat membuat pertumbuhan kuku menjadi tidak normal. Akibatnya, ujung kuku menusuk kulit di sekitarnya dan menimbulkan luka kecil hingga peradangan. Cantengan biasanya ditandai dengan rasa nyeri, kemerahan, pembengkakan bahkan bisa bernanah jika tidak segera ditangani. Dalam kondisi yang parah, tindakan medis mungkin diperlukan untuk mengangkat bagian kuku yang masuk ke dalam kulit. Karena itu, penting sekali untuk memotong kuku dengan cara yang benar. Potonglah kuku secara lurus dan jangan terlalu pendek.

0: Sa posting dulu ah. Eh, ku coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
1: Ih, iyo nih, biasa saja baru. Ku balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

namanya tembiluk ya pendengar, cacing laut yang memang sudah menjadi kuliner khas Dayak. Bentuknya panjang, berlendir dan mirip cacing, membuat tembiluk terlihat cukup ekstrim ya bagi sebagian orang. Namun ternyata hewan yang menjadi makanan tradisional di Kalimantan Utara ini sebenarnya bukan cacing, melainkan masih berkerabat dengan kerang. Ya, pendengar, secara ilmiah tembiluk termasuk kelompok shipworm atau cacing kapal dari keluarga Pteridinidae. Hewan ini termasuk moluska seperti kerang, tetapi tubuhnya memanjang dan memiliki kemampuan mengebor kayu. Cacing kapal menggali terowongan di dalam kayu yang terendam air untuk hidup dan memperoleh makanan. Nah, pendengar, menariknya, menurut penelitian Applied and Environmental Microbiology, bahwa kayu ini menjadi tempat berlindung sekaligus sumber makanan bagi hewan ini. Dan selain itu juga, cacing kapal ini dapat memanfaatkan kayu sebagai makanan dengan bantuan bakteri yang hidup di dalam tubuhnya. Dan bakteri ini membantu memecah selulosa pada kayu sehingga dapat digunakan sebagai sumber nutrisi. Selain itu juga, pendengar, di Indonesia tembiluk ini dikenal sebagai makanan tradisional masyarakat di Kalimantan Utara. Makanan ini menjadi salah satu makanan khas masyarakat Sembakung dan suku Dayak Bulusu. Menariknya lagi ya pendengar RRI, bahwa tembiluk ini biasanya ditemukan di dalam kayu yang sudah lama terendam air ya, termasuk di kawasan bakau dan rawa. Masyarakat suku Tidung di Sembakung juga memiliki kebiasaan mencari tembiluk ini bersama-sama di saat musim kemarau. Kayu yang menjadi tempat hidup tembiluk ini akan diangkat dari sungai atau perairan. Setelah itu tembiluk ini dikeluarkan dari dalam kayu menggunakan alat seperti kapak atau mesin pemotong kayu. Nah, kebiasaan mencari tembiluk ini juga dilakukan bersama oleh masyarakat dari berbagai usia ya. Karena itu, tembiluk ini tidak hanya menjadi makanan, tetapi juga bagian dari kebiasaan masyarakat di Sembakung. Nah, cara menyantapnya juga cukup berbeda dari makanan laut pada umumnya nih, pendengar. Tembiluk ini dapat dimakan secara langsung setelah diambil dari kayu atau dibawa pulang untuk dimasak. Tembiluk ini juga dapat disantap dengan tambahan jeruk nipis, penyedap rasa, dan cabai rawit. Perpaduan ini memberikan rasa segar dan pedas saat makanan dengan tekstur dan juga aromanya yang khas. Selain dengan makanan tradisional ini, tembiluk juga memiliki kandungan gizi ya. Cacing kapal ini mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak. Meski manfaatnya sebagai obat, masih membutuhkan bukti penelitian lebih lanjut.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada. Masih bersama saya Yulian Amulia yang masih menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Dan pendengar, sebelum kita melangkah ke program menarik lainnya, kami akan menghadirkan satu informasi tips ya, tips penting ke ruang dengar Anda, yaitu tips diet sehat. Bukan menahan lapar, tetapi mengatur pola makan. Nah, pendengar RRI di mana saja Anda berada, kalau Anda sedang menjalani diet, jangan langsung berpikir bahwa diet berarti harus menahan lapar ya. Tidak boleh makan malam atau sama sekali tidak boleh makan makanan kesukaan. Diet yang sehat justru lebih menekankan pada bagaimana kita mengatur pola makan secara seimbang dan juga secara konsisten. Yang pertama, perhatikan porsi makanan. Nah, pendengar, menjaga berat badan bukan berarti harus menghilangkan makanan tertentu sepenuhnya. Yang terpenting adalah jumlah makanan yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makan terlalu banyak, meskipun makanannya sehat, tetap dapat menyebabkan kelebihan asupan energi. Yang kedua, jangan takut untuk makan malam. Nah, pendengar, makan malam tidak otomatis membuat seseorang menjadi gemuk begitu ya. Yang lebih penting adalah keseluruhan asupan makanan dan juga minuman dalam satu hari. Namun, pilihlah makanan yang lebih bergizi dan jangan makan dalam jumlah berlebihan. Terutama jika setelah itu aktivitas tubuh sudah sangat sedikit. Yang ketiga, yaitu perbanyak makan sayur dan juga makan buah. Nah, pendengar, sayuran dan juga buah merupakan sumber serat, vitamin, mineral, dan berbagai zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Serat juga dapat membantu memberikan rasa kenyang sehingga tidak mudah ingin ngemil secara berlebihan. Dan yang keempat, yaitu pastikan kebutuhan protein tercukupi. Pendengar, protein penting untuk mempertahankan dan membangun massa otot. Sumber protein bisa diperoleh dari ikan, telur, ayam, tahu, tempe, dan juga berbagai sumber lainnya. Jadi, ketika sedang diet, jangan hanya fokus mengurangi makanan ya, tetapi juga pastikan tubuh tetap mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan. Dan yang kelima, yaitu batas makanan dan juga minuman gula yang tinggi. Nah, pendengar, bukan berarti kita tidak boleh menikmati makanan manis ya. Sesekali boleh, tapi porsinya perlu dikendalikan. Yang perlu diwaspadai adalah kebiasaan mengonsumsi minuman manis atau makanan tinggi gula secara berlebihan setiap harinya. Yang keenam adalah kurangi makanan yang digoreng dan juga tinggi lemak. Gorengan memang mudah ditemukan dan juga rasanya enak ya, tetapi jika terlalu sering dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, asupan kalorinya dapat menjadi tinggi. Kita bisa memilih cara pengelolaan seperti merebus, mengukus, memanggang, atau menumis dengan menggunakan minyak yang secukupnya. Dan yang ketujuh, pendengar, cukup minum air putih ya. Jangan sampai rasa haus justru sering dianggap sebagai rasa lapar. Air putih menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Sementara itu, konsumsi minuman tinggi gula sebaiknya dibatasi. Kedelapan, pendengar, tetap bergerak dan juga berolahraga. Nah, pendengar, diet akan lebih baik jika disertai dengan aktivitas fisik ya. Tidak harus langsung melakukan olahraga yang berat, ya, berjalan kaki, membersihkan rumah, bersepeda, atau melakukan aktivitas fisik lainnya secara rutin juga dapat menjadi bagian dari gaya hidup aktif. Dan pendengar, yang terakhir yaitu konsistensi. Jangan berpikir bahwa satu atau dua hari makan tidak sesuai rencana berarti diet gagal ya. Yang terpenting adalah pola makan secara keseluruhan. Buatlah perubahan kecil dan realistis dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Jadi pendengar, diet sehat bukan berarti tentang menyiksa diri dan bukan pula tentang tidak boleh makanan yang enak. Diet sehat adalah belajar mengenali kebutuhan tubuh, mengatur porsi, memilih makanan yang bergizi, tetap aktif bergerak, dan juga menjalankan dietnya secara konsisten.

Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo, kayak masih terus mengudara untuk Anda di siang ini mendengar. Dan tidak terasa ya, waktu sudah mendekati jam makan siang. Buat Anda yang sedang sibuk bekerja, yang masih berada di lapangan, ataupun yang sedang menyelesaikan berbagai aktivitas, jangan lupa untuk menyempatkan waktu untuk mengisi kembali energi Anda dengan makan siang ya. Dan juga khusus untuk Anda yang sedang menikmati makan siang di saat ini ya, RRI Lawan Bajo siap menemani waktu Anda, waktu santai Anda dengan sajian yang tidak kalah menarik ya. Karena sesaat lagi kami akan memasuki program Bincang Budaya dan ruang bagi kita untuk mengenal lebih dekat berbagai kekayaan budaya, tradisi, nilai-nilai dan kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Nah, pendengar, jadi sambil menikmati makan siang, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengenal dan juga mencintai budaya kita sendiri, yaitu budaya Manggarai. Dan pendengar, di program Bincang Budaya kami akan kembali menghadirkan rekaman yang mengangkat tema terkait menjaga warisan leluhur di era digital, peran pewaris budaya Manggarai. Dan sebelum memasuki program Bincang Budaya, atau sebelum kami menghadirkan rekaman tersebut, kami akan mempersembahkan satu lagu spesial ya untuk Anda, lagu Manggarai yang berjudul Dereng Kiong, spesial untuk menemani waktu santai Anda ataupun waktu makan siang Anda saat ini. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai, ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: Labuan Bajo, siang ini.
2: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo siang ini dalam program Bincang Budaya. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan kembali rekaman yang mengangkat tema Menjaga Warisan Leluhur di Era Digital, Peran Pewaris Budaya Manggarai bersama narasumber Yohanes Berkemas ya, dan juga dipresenteri oleh saya sendiri Yulin Amul. Selamat mendengarkan.
3: Dan inspirasi Pro 1 Informasi Pro 1.
1: Anda masih mendengar

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7 MHz.

0: Ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan dua orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruan dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari, pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 dalam program Bincang Budaya. Mendengar dalam budaya Manggarai, perkawinan adat bukan sekadar menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar yang dibangun di atas nilai yang saling menghormati, saling menghargai dan menjaga hubungan kekerabatan. Salah satu unsur penting dalam perkawinan adat Manggarai adalah belis. Dan selama ini belis seringkali dipahami hanya sebagai bagian dari prosesi adat. Padahal, di balik tradisi tersebut tersimpan makna yang jauh lebih dalam, yakni sebagai simbol penghargaan kepada perempuan, penghormatan kepada keluarga, serta ikatan persaudaraan yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu bagaimana sebenarnya masyarakat Manggarai memaknai belis tersebut? Dan mengapa tradisi ini menjadi bagian terpenting dalam kehidupan adat dan bagaimana menjaga nilai-nilai luhurnya di tengah perkembangan zaman. Untuk membahas lebih lanjut, pendengar telah terhubung bersama kita selaku tokoh budaya di Kabupaten Manggarai, yaitu Bapak Kanisius Nasak. Langsung saja kita sapa ya. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Ibu Yulin.
0: Apa kabar Anda, Pak, siang ini?
1: Baik.
0: Oke, puji Tuhan ya. Bagaimana aktivitas hari ini, Pak? Lancar? Halo, selamat siang, Pak.
1: Halo, ya, Ibu Yulin, selamat siang.
0: Oke, suara saya kedengaran di situ, Pak?
1: Dengar, jelas.
0: Oke. Ibu Yulin. Baik, sebelumnya kami mengucapkan selamat Pak untuk keluarga Bapak ya, dan juga untuk Ade Nona yang kemarin telah meraih prestasi Pak, yang telah meraih prestasi mendapatkan 3 medali Pak ya.
1: Ya, ya.
0: Oke, baik, dan juga, oke. Bagaimana Pak?
1: Terima kasih banyak ucapannya Ibu Yulin, ini membuat semangat. Pada kadis keluarga teristimewa saya punya anak ya.
0: Oke, okay. Sangat luar biasa Pak.
1: Minta maaf hari ini anak saya ini masih di Labuan Bajo, masih di keluarga. Besok baru dia naik ke Ruteng.
0: Oke.
1: Okay. Kalau berkenan Ibu Yulin mereka bisa buatkan ulang jadwalnya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kemudian bisa mewawancari saya punya anak nanti Ibu Yulin ya.
0: Siap Bapak, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Kanisius, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan juga berbincang bersama kami di RRI Labuan Bajo siang ini Pak.
1: Iya, baik.
0: Oke, okay. Baik pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu makna belis ya dalam budaya Manggarai. Dan selama ini belis seringkali hanya dipandang sebagai bagian dari prosesi perkawinan adat gitu ya. Padahal di balik tradisi tersebut tersimpan filosofi yang mencerminkan penghormatan kepada perempuan, keluarga, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur. Baik, Bapak Kanisius, sebenarnya apa makna belis dalam budaya Manggarai, Pak?
1: Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu Yulin, ya. Atas kepercayaannya kepada saya untuk kita, berbincang-bincang ya soal budaya ini.
0: Baik, Pak.
1: Dengan makna belis. Sebelum saya menguraikan apa makna belis dan seterusnya, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama, saya sangat senang dengan program. Kenapa saya senang? Pertama, waktu itu pasti susah lupanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Karena itu, saya secara pribadi berterima kasih banyak untuk bincang-bincang kita hari ini terkait dengan budaya Kabupaten Manggarai, khususnya kepada belis. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan yang pertama, apa sebenarnya makna belis dalam budaya Manggarai. Ya, Belis sebenarnya dalam budaya Manggarai bukanlah harga seseorang perempuan, bukan jual beli.
0: Okay.
1: Tapi Belis adalah simbol penghormatan dan penghargaan yang diberikan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan.
0: Keluarga perempuan. Atas,
1: kasih sayang dari orang tua ya.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian pengorbanan, ada jerih payah, jerih payah dari keluarga untuk membesarkan, mendidik anak perempuan hingga dewasa.
0: Oke.
1: Okay. Belis juga menjadi tanda kesungguhan, ya, kesungguhan, keseriusan dari pihak keluarga laki-laki untuk membangun rumah tangga yang sah menurut adat, lagi menurut adat, serta mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua keluarga besar atau kedua belah pihak. Jadi itu makna sesungguhnya, bukan jual beli, bukan membeli, tapi lebih kepada
0: menghargai, Pak.
1: Penghormatan dan penghargaan dari keluarga laki-laki kepada keluarga
0: perempuan. Oke. Oke, okay, menarik sekali ya, Pak. Oke, okay, jadi Belis bukan hanya sekadar pemberian dalam perkawinan adat begitu ya, Pak ya, tetapi menjadi simbol penghormatan kepada perempuan dan juga keluarganya. Baik, Pak Kanisius, mengapa Belis dipandang sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan dalam budaya Manggarai, Pak?
1: Iya, karena melalui Belis sebenarnya masyarakat Manggarai mengakui bahwa perempuan memiliki dan memegang
0: Maaf, suara Bapak terputus-putus, Pak.
1: Oke, halo, masih jelas, Ibu Yulin?
0: Oke, masih jelas, Pak. Silakan dilanjutkan.
1: Karena melalui Belis, masyarakat Manggarai kita ini mengakui bahwa perempuan memiliki martabat yang tinggi.
0: Betul sekali.
1: Dan memegang peranan penting dalam keluarga maupun masyarakat. Belis juga merupakan ungkapan rasa hormat sebenarnya. Rasa hormat bukan bentuk jual beli seperti barang di pasar.
0: Betul, Pak.
1: Dengan adanya Belis, keluarga laki-laki juga menunjukkan penghargaan kepada perempuan dan keluarganya, serta menyatakan kesediaan untuk menjaga. Itu penting. Menjaga, melindungi, dan menghormatinya sepanjang kehidupan berumah tangga.
0: Okay.
1: Beda kalau beli barang. Kalau beli barang kan harus lunas.
0: Okay, ya,
1: bisa 10.000 kasih 10.000 misalnya dikasih. Kalau konteks Belis untuk kita orang Manggarai tidak seperti itu.
0: Tidak seperti itu, oke. Okay.
1: Begitu, Ibu.
0: Oke, okay. Baik, Pak, luar biasa sekali ya. Berarti Belis merupakan bentuk penghormatan atas martabat perempuan ya, dan juga perannya dalam membangun keluarga, begitu, Pak. Baik, Pak Kanisius, nilai-nilai apa saja yang terkandung di balik tradisi Belis ini, Pak?
1: Oke, okay. Sebab ya, Belis mengandung banyak nilai luhurnya. Belis mengandung banyak nilai luhurnya, antara lain nilai penghormatan terhadap perempuan, kemudian nilai kekeluargaan dan persaudaraan, kemudian ada nilai tanggung jawab dalam membangun rumah tangga, nilai gotong royong juga, karena keluarga besar saling membantu memenuhi kewajiban adat. Lalu kemudian ada nilai musyawarah di situ dan mufakat. Dalam setiap proses adat, ada nilai saling menghargai antara dua keluarga, nilai pelestarian identitas dan budaya Manggarai.
0: Oke.
1: Terkandung dalam Belis Manggarai. Begitu, Ibu Yulin.
0: Oke. Baik, Pak, menarik sekali ya, Pak, bahwa ini menunjukkan bahwa Belis mengandung nilai penghormatan, tanggung jawab, persaudaraan serta mempererat hubungan antara kedua belah pihak gitu Pak ya, atau antara keluarga begitu ya.
1: Ya.
0: Baik Pak, bagaimana para leluhur memaknai Belis pada masa lalu Pak?
1: Iya, kalau masa lalu memang sedikit agak ini ya, agak bergeser sedikit ya sekarang ya. Mungkin karena pengaruh-pengaruh perkembangan zaman, katakanlah begitu ya. Tapi ya, seingat saya, setahu saya ya, dari waktu ke waktu ini memang sedikit agak menurun soal kesadaran ketimbang apa namanya para leluhur kita dulu.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Luar biasa sebenarnya. Nah itu makanya saya tadi saya sangat senang program Bincang Budaya ini supaya mengingatkan kita okay. semua dari waktu ke waktu.
0: Terima kasih Pak. Oke. Okay. Baik, menarik sekali ya Pak ya. Oke. Okay. Ini menunjukkan memang bahwa sejak dahulu Belis lebih mengutamakan nilai budaya daripada nilai materi, Pak ya?
1: Iya, itu tadi saya bilang. Sebagian masyarakat sebenarnya masih memahami itu dengan baik.
0: Oke.
1: Okay. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa ada juga yang mulai memandang bahwa Belis itu hanya dari sisi materi ya, atau okay. ekonomi. Mm-hmm. Padahal para leluhur mewariskan Belis sebagai simbol penghormatan dan persaudaraan, bukan sebagai ukuran kekayaan atau gengsi. Itu yang harus digarisbawahi.
0: Oke, betul sekali Pak. Menurut Bapak, apakah masyarakat saat ini masih memahami makna Belis yang sebagaimana diwariskan oleh para leluhur, Pak?
1: Iya, saya kira iya ya. Dalam beberapa kasus memang terjadi pergeseran. Ada kecenderungan Belis dipersepsikan sebagai apa ya, tuntutan materi yang tinggi sehingga mengaburkan makna aslinya,
0: betul Pak.
1: Oleh karena itu, pemahaman bahwa nilai utama Belis itu terletak pada penghormatan. Bukan pada besarnya jumlah Belis. Nah, karena apa namanya, keluar besar ini kan tidak harus batal misalnya begitu, hanya karena tidak lunas misalnya begitu. Itu bedanya. Gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay, menarik sekali ya Pak. Silakan dilanjutkan Pak.
1: Silakan.
0: Oke. Okay. Oke, luar biasa sekali, Pak ya. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah makna Belis saat ini mulai mengalami pergeseran, Pak?
1: Iya, itu seperti yang saya jelaskan tadi itu, ada kecenderungan ke situ. Ya, Belis seperti dipersepsikan sebagai tuntutan materi belaka. Sebenarnya bukan di situ, sehingga okay. mengaburkan makna aslinya.
0: Makna aslinya Pak ya. Jadi nilai esensinya sudah tidak ada begitu Pak ya.
1: Ya, bukan tidak ada ya. Itu tadi sedikit bergeser.
0: Sedikit
1: ya.
0: Bergeser. Oke. Okay.
1: Tapi itu sebenarnya begini juga Ibu Yulin. Makan saya senang tadi ini. Saya sedikit tidak sependapat ketika kita kan misalnya begini ya, acara adat kita ini anak-anak itu dilarang untuk duduk depan. Sudah anak-anak di belakang saja. Padahal kita sebenarnya nih kan mau omong adat ini kan, kalau mau itu dilestarikan terus itu kan, anak-anak itu jangan dilarang untuk duduk okay. di depan mendengar.
0: Harus belajar, ikut belajar juga ya Pak.
1: Ya, sehingga itu juga bagian dari edukasi ya, edukasi kepada anak-anak kita.
0: Anak-anak kita, oke.
1: Okay. Generasi penerus kita untuk kemudian mulai dari kecil mereka mulai memahami soal budaya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tapi ini pada pribadi saya saja, tapi sebagian besar saya lihat ini sudah anak-anak di belakang, apalagi anak perempuan.
0: Nah, gitu. Memang itu sering terjadi sih Pak, bukan hanya di wilayah Bapak saja. Oke. Okay. Baik, berarti memang perkembangan zaman membawa tantangan tersendiri ya Pak dalam menjaga makna Belis ini. Baik Pak, mengapa? Silakan dilanjutkan Pak.
1: Itu tadi ya seperti yang saya jelaskan tadi itu sama sih sebenarnya pertanyaan itu menuju ke situ sebenarnya begitu Ibu Yulia.
0: Oke, okay. Baik Pak, menurut Bapak mengapa masih ada anggapan bahwa Belis menjadi beban dalam perkawinan adat Pak?
1: muncul apabila pelaksanaan adat lebih menitikberatkan pada jumlah belis ya, daripada nilai yang dikandungnya.
0: Oke.
1: Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang berbeda-beda juga dapat menyebabkan belis terasa berat. Padahal dalam filosofi adat Manggarai, musyawarah, kebijaksanaan, dan kemampuan kedua belah pihak selalu menjadi pertimbangan agar adat tidak memberatkan siapapun. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu, dia tidak harus lunas, dia tidak harus bayar tuntas, baru kedua keluarga besar itu melanjutkan acara adatnya. Begitu Ibu Yulin.
0: Oke, menarik sekali ya, Bu ya. Berarti ini menunjukkan bahwa pentingnya memahami belis secara utuh agar tidak hanya dipandang dari sisi materinya.
1: Yes, betul.
0: Oke. Baik pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, perbincangan kita siang hari ini memberikan pemahaman bahwa belis bukan hanya sekadar bagian dari prosesi perkawinan adat, tetapi juga merupakan simbol penghormatan kepada perempuan ya, dan perekat hubungan kekeluargaan dalam budaya Manggarai. Namun pendengar, bagaimana tradisi ini dijalankan di tengah perkembangan zaman? Untuk itu pendengar, kita akan lanjut berbincang terkait tema ini setelah kami hadirkan satu lagu Manggarai ke ruang dengar ya, ke ruang dengar Anda maksud kami. Dan juga untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya, untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan terkait tema kita siang hari ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987, atau Anda juga bisa berkomentar langsung di kolom komentar YouTube channel kami di RRI SP Labuan Bajo. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruan dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari, pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo siang ini, dan masih bersama narasumber kita siang hari ini yaitu Bapak Kanisius Nasak ya, dalam program acara Bincang Budaya. Baik Pak, kita lanjut obrolan kita ya.
1: Ya, silakan Bu Yulin.
0: Oke, baik Bapak Kanisius, siapa saja yang berperan dalam menentukan besaran belis dalam proses adat perkawinan Manggarai, Pak?
1: Ya, sebenarnya kedua keluarga besar, tentu melalui jubirnya masing-masing, yang tongka, gitu ya. Nah, tongka sebenarnya itu menjembatani suara atau kesepakatan dari kedua keluarga besar, yaitu anak Wina dan
0: anak Rona. Oke. Pak Kanis, bagaimana jika kedua belah pihak memiliki keterbatasan ekonomi, Pak? Apakah adat Manggarai memberikan ruang untuk musyawarah mengenai belis?
1: Iya, itu tadi kan ada di poin di atas tadi yang saya di depan tadi saya jelaskan bahwa sebenarnya soal besar kecilnya belis ini ya tergantung tentu kedua keluarga ini kan sudah saling mengenal ya, sehingga menunjukkan sebuah yang namanya kan di tahapan pongo ya istilahnya ya.
0: Oke.
1: Pongo itu di saat itu kan kedua keluarga besar sebenarnya itu ujung dari sebuah komunikasi sebelumnya ya. Begitu. Sehingga pasti saling tahu begitu. Tetapi sebenarnya bukan soal apa ya? Apa istilahnya kita orang Manggarai ini? Kalau soal istilah anak rona kebinaan ikan atau wenelu itu kan
0: wenelu.
1: Dia istilah orang Manggarai kita bilang salang bae gitu ya, bukan salang tua. Jadi salang bae itu maksudnya dia ada semacam kewajiban untuk ini. Kalau salang itu kan saya habis gitu.
0: Oke. Baik, betul sekali Pak. Tapi sebelumnya mohon maaf suara Bapak kadang-kadang putus-putus, Pak.
1: Putus-putus ya. Mungkin itu di luar di luar jangkauan saya sudah itu ya.
0: Itu sudah, Pak.
1: Jelas kalau itu punya suara jelas masih.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Kanisius. Oke. Ya, lanjut. Bagaimana seharusnya masyarakat memaknai belis agar tetap sesuai dengan nilai budaya Manggarai, Pak Kanisius?
1: Iya, belis harus dimaknai sebagai simbol penghormatan, sebagai simbol kasih sayang dan tanggung jawab, bukan sebagai transaksi. Ah, itu. Pelaksanaannya hendaknya dilakukan secara bijaksana yang saya jelaskan tadi itu. Kemudian berdasarkan kesepakatan bersama, jadi bukan paksaan ya, duduk bersama kedua keluarga besar jubirnya masing-masing lalu kemudian memperhatikan kemampuan keluarga.
0: Oke.
1: Serta tetap mengedepankan semangat persaudaraan dan kekeluargaan.
0: Betul sekali tadi. Pak,
1: begitu Bu Yulin ya.
0: Oke, luar biasa Pak. Bagaimana peran perempuan sendiri dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai belis dalam budaya Manggarai, Pak Kanis?
1: Iya, itu tadi saya bilang ya. Saya sampai dengan saat ini tidak terlalu sependapat dengan kebiasaan-kebiasaan kita orang Manggarai ini yang pada saat berlangsungnya acara adat misalnya begitu. Dan kemudian anak perempuan itu harus di dapur gitu, harus di belakang.
0: Oke.
1: Atau mama-mama sering disuruh, sudah, musikat mew, kamu di belakang, kamu tidak perlu dengar. Okay. Itu sebenarnya menurut saya tidak mendidik sifatnya gitu.
0: Oke, berarti itu salah satu bagian dari kesalahan kita ya, Pak, sebagai orang Manggarai begitu.
1: Karena kalau mau kita memahami sesuatu hal, ya adat misalnya begitu, ya harus terlibat langsung.
0: Betul
1: bagaimana
0: sekali,
1: ya bagaimana komunikasi, bagaimana tahapan
0: ya,
1: pembicaraan dari kedua keluarga besar melalui jubirnya masing-masing kita harus dengar begitu.
0: Oke.
1: Okay. makna dari sebuah budaya itu kita tidak hanya mendengar dari cerita dari orang, katakan lebih, tapi kita sendiri mendengarkan. Ya, begitu.

0: zakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah juga punya peran strategis. Dan generasi muda perlu bekerja sama melestarikan nilai luhur Belis. Yang harus dipertahankan adalah filosofi dan makna penghormatannya. Sementara tata cara pelaksanaannya dapat menyesuaikan perkembangan zaman tanpa, saya ulangi, tanpa menghilangkan nilai-nilai
1: aslinya.
0: Nilai aslinya begitu, Ibu Yulin.
1: Oke. Luar biasa sekali ya Pak Kanis ya. Baik Bapak, apakah ada falsafah atau ungkapan adat Manggarai yang berkaitan dengan Belis dan juga penghormatan terhadap perempuan Pak? Mohon dijelaskan dengan maknanya Pak.
0: Ulang-ulang pertanyaannya.
1: Oke, maksud pertanyaannya Pak, apakah ada falsafah atau ungkapan adat Manggarai Pak yang berkaitan dengan Belis dan juga penghormatan terhadap perempuan Pak?
0: Iya. Kalau biasanya kita ini kan pisap yang tanah, pisau yang baru. Belis itu kan ada dua, ada barang, kuda, kerbau, apa babi segala macam ada dua. Nah, yang saya bilang tadi itu pisap yang tanah itu maksudnya berapa kerbaunya, berapa kudanya. Misalnya biasanya yang saya sering dengar, saya sering lihat, saksikan sendiri juga, 3 kerbau 4 kuda, berarti 7 kan di luar, yang tanah 7. Terus pisau onem baru itu berapa duitnya? Nah, biasanya di awal itu pada saat Mepongo yang Manggarai, waktu kempu itu biasanya kalau kita lihat berapa keluarga yang kita sering ikuti. Kalau misalnya 200 juta, ya tentu itu berdasarkan kesepakatan, atau 300 juta. Seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik Bapak, ini ada pertanyaan dari para pendengar, Pak. Isi pertanyaannya, di kalangan masyarakat seperti sekarang ada isu yang beredar bahwa Belis itu dilihat atau diukur dari pendidikan terakhir, apakah itu benar, Pak?
0: Ya, ini relatif ya, gitu ya, tergantung ya. Tapi memang kecenderungan ke situ juga ada ya.
1: Iya, betul sekali, Pak.
0: Tren sekarang itu misalnya begini, saya minta maaf, tidak bermaksud bahwa yang pendidikannya hanya SMA, itu memang kenyataannya seperti itu.
1: Iya, tapi ya, memang kita misalnya harus jelaskan ini, Pak ya.
0: Iya, misalnya ini kan soal gengsi juga sih sebenarnya. Ada di situ, kalau saya punya anak kan S2 kan begitu kan. Sedangkan calonnya misalnya begitu, calon suaminya katakanlah begitu hanya S1 misalnya S1, begitu ya. Bisa berpengaruh pada besaran itu juga, Ibu Yulin. Dan bahkan ada juga case, ada juga masalah yang bisa pending hanya karena tidak sepakat besaran itu tadi.
1: Okay. Ya,
0: hanya begini, Ibu Yulin, perlu kita pahami juga bahwa itu memang tidak diungkapkan.
1: Tidak diungkapkan.
0: Saat berlangsungnya acara bahwa saya minta misalnya 500 juta karena saya punya anak S2, tidak juga. Tapi terimplisit bahwa ya ini, apalagi kalau misalnya begini, saya punya anak kan sudah kerja, terus
1: papanya,
0: ya keluarga laki-laki belum kerja. Bisa juga ke sana.
1: Iya, tapi ini kedengarannya seperti sedikit konyol ya Pak, tapi memang realitanya seperti itu sudah ya, budaya kita Manggarai begitu Pak ya.
0: Iya, apa ya, bukan, saya kira yang ini jangan dibawa ke budaya gitu ya, karena kalau bawa ke budaya nanti itu sudah keluar, sudah makna
1: asli, betul Pak.
0: Kan begini Ibu Yulin, kalaupun nanti satu paket harus bayar lunas, seperti yang kita bilang tadi itu, bukan seperti beli pisang di pasar, ya kan? Begitu. Tetapi itu tadi pemahaman saja sih sebenarnya, Ibu Yulin.
1: Oke, Pak. Baik, luar biasa sekali ya, Pak ya. Baik, Pak Kanis, ini pertanyaan.

0: terakhir, Pak, apa pesan Bapak kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar tetap menghargai dan melestarikan tradisi Belis, Pak? Kalau bisa, Pak, dengan ungkapan-ungkapan adat dan juga maknanya, Pak, ya?
1: Ya. Saya sebenarnya mengajak seluruh generasi muda menggerainya untuk mencintai, ya, untuk mencintai dan melestarikan budaya sebagai warisan leluhur, ya, dengan memahami makna yang sebenarnya. Karena saya tidak terlalu yakin kalau dia tidak mencintai sesuatu lalu kemudian dia
0: betul. Ya,
1: itu. Kemudian jangan memandang Belis sebagai harga seorang perempuan. Itu kata kuncinya. Jadi bukan jual beli yang saya bilang di depan tadi itu, tetapi sebagai simbol penghormatan terhadap martabat perempuan.
0: Oke.
1: Nah, jadi penghargaan kepada orang tua itu. Penghargaan bukan yang saya bilang tadi bukan harga, tapi penghargaan kepada orang tua.
0: Oke, karena harga dan penghargaan beda ya, Pak.
1: Iya. Dan ikatan persaudaraan antara dua keluarga. Jadi budaya akan tetap hidup apabila kita memahami nilai-nilai itu. Ya. Bukan hanya menjalankan seremoninya begitu, tapi makna yang terdalam, makna yang terkandung, makna yang sebenarnya itu yang kita harus pegang teguh. Nah, dengan demikian, Belis akan terus menjadi warisan budaya yang memperkuat, ya, memperkuat persatuan, menjaga martabat perempuan, dan memperkokoh identitas masyarakat Manggarai. Ya. Pikir kita sebagai orang Manggarai, kemudian kita bersama-sama, ya, budaya kita, mencintai budaya kita, sehingga dari generasi ke generasi budaya itu tidak luntur.
0: Oke.
1: Erlin, dari saya terima kasih banyak.
0: Oke, baik, luar biasa sekali ya, Pak, ya. Semoga pesan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa melestarikan budaya berarti menjaga identitas, menghormati perempuan, dan meneruskan warisan para leluhur, gitu ya. Baik, pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, perbincangan kita siang hari ini kita bisa belajar bahwa Belis bukan sekadar bagian dari prosesi perkawinan adat begitu ya, melainkan simbol penghormatan kepada perempuan, penghargaan terhadap keluarga, serta perkat hubungan kekeluargaan dalam budaya Manggarai. Nilai-nilai luhur inilah yang perlu terus dipahami dan juga diwariskan agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Baik, terima kasih Pak Kanisius sudah bergabung bersama kami siang ini dan berbagi pengetahuan ya terkait makna Belis, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Yulin atas kepercayaannya. Mohon maaf untuk semua hal-hal yang tidak berkenan.
0: Okay.
1: Sampai jumpa di lain.
0: Sama-sama, Pak. Dan sekali lagi kami memberikan ucapan selamat untuk Bapak sekeluarga ya. Profisiat ya, atas prestasi yang telah diraih oleh adik Berliana Nasak, Pak.
1: Nasak, ya.
0: Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Baik, pendengar, untuk Anda yang tidak sempat mengikuti perbincangan kami di siang hari ini dalam program Bincang Budaya, Anda bisa menyaksikannya kembali melalui kanal YouTube kami di RRI SP Labuan Bajo. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa, edisi Rabu 7 Oktober 2026.

0: Dengan sari berita, BRI Cabang ND serahkan bantuan stimulan bagi 25 agen BRI Link terdampak gempa Flores. Kampung Nelayan Merah Putih di ND 2 lokus mulai tahap persiapan. Ikuti berita selengkapnya bersama saya Angela But. Pendengar, kita ikuti informasi pertama. BRI Cabang ND serahkan bantuan stimulan bagi 25 agen BRI Link terdampak gempa Flores. Laporan Olive Vitin.
1: BRI Cabang ND menyerahkan bantuan stimulan kepada 25 agen BRI Link yang terdampak gempa Flores. Bantuan ini diberikan untuk membantu para agen kembali menjalankan dan mengembangkan usaha layanan perbankan di tengah masyarakat. Penyerahan bantuan dilakukan Senin 5 Oktober 2026. Bantuan tersebut merupakan program dari manajemen pusat BRI, khusus bagi agen BRI Link di wilayah yang terdampak gempa Flores. Pimpinan BRI Cabang ND, Hamim Fanani, mengatakan, penerima bantuan dibagi dalam dua kategori, yakni agen jawara dan agen pemula. Sebanyak 13 agen kategori jawara masing-masing menerima bantuan sebesar 3 juta rupiah, sementara 12 agen pemula menerima bantuan sebesar 2 juta rupiah.
2: Oh ya, baik, ini adalah bantuan yang diberikan oleh manajemen pusat BRI kepada para agen di seluruh Indonesia yang terdampak gempa Flores tentunya. Namun kami juga mengklasifikasi sebagai mitra bisnis menjadi jawara dan pemula. Pada jawara kami memberikan bantuan 3 juta per agen, kemudian 2 juta untuk agen pemula.
1: Fahmi menjelaskan, penentuan penerima bantuan juga mempertimbangkan tingkat kerusakan rumah akibat gempa, mulai dari kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Sebelum bantuan diberikan, BRI melakukan survei langsung ke rumah para agen untuk memastikan kondisi mereka. Fahmi berharap jumlah agen BRI Link di wilayah tersebut terus bertambah. Dengan begitu, akses dan literasi keuangan masyarakat dapat semakin luas, terutama bagi warga yang baru mulai menggunakan layanan perbankan. Salah seorang penerima bantuan, Laurentius Lalo, agen BRI Link Aldino Sel di Dusun Pudombo, Desa Ria Raja, Kecamatan ND, mengaku bersyukur menerima bantuan tersebut.
3: Ceritanya setelah saya pensiun, namanya pensiun pasti gaji hanya 75% dari gaji pokok, maka saya memikirkan pasti dengan sendirinya kita ke BRI dapat pinjaman, kita buka usaha, dan di Nangaba waktu itu masih satu atau dua yang buka agen BRI Link itu, akhirnya saya juga masuk.
1: Laurentius yang sudah hampir 3 tahun menjadi agen BRI Link mengatakan bantuan akan digunakan untuk menambah modal usaha, terutama untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat seperti tarik tunai dan transfer. Ia mengaku bantuan tersebut sangat berarti karena dapat membantu memperkuat kembali usahanya sekaligus terus memberikan layanan perbankan bagi masyarakat di wilayahnya. RRI ND, Olive Vitin melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten ND terus bergerak dengan 2 lokasi memasuki tahap persiapan konstruksi dan 1 lokasi masih menunggu penilaian. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Suimam.
4: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten ND, Abdullah Gani Gerewara, mengatakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus berprogres. Program tersebut mencakup 5 lokus yang tersebar dalam beberapa kecamatan Kabupaten ND. Dijelaskan, pada tahap kedua, 1 lokus berada di Desa Kebirangga, Dusun Neoniba, Kecamatan Maukaro, dengan progres konstruksi mencapai lebih 70%. Namun, gempa bumi membuat pembangunan tersebut harus melalui penilaian ulang oleh tim teknis sebelum memperoleh penganggaran baru.
5: Sampai dengan hari ini, kami belum mendapat informasi baik dari PPK maupun dari penyedia atau vendor. Berarti kesimpulan kami ini masih dalam proses tahapan penilaian yang berada di Kementerian KKP.
4: Ia melanjutkan, untuk tahap ketiga, mencakup 4 lokus, yakni di Kecamatan Indah Selatan di lingkungan Arubara, Kecamatan Bawaria di Waka, Kecamatan Wolowaru di Desa Mbuliwaralau, dan di Kecamatan Pulau Ende di Desa Rururangga. Seluruh lokasi tersebut telah melalui identifikasi kesiapan lahan untuk memastikan pembangunan dapat segera dilaksanakan pemerintah. Dari 4 lokus tersebut, aktivitas pembangunan kini mulai bergerak di Arubara, Kecamatan Ende Selatan, serta Desa Mbuliwara Lau, Kecamatan Wolowaru.
5: Kemarin baru dilakukan aktivitas MC0, sudah dilakukan, dan sekarang sudah dalam tahapan persiapan untuk pembangunan, yang diawali dengan pembersihan akses jalan masuk di Arubara maupun lokasi, begitu juga di Mbuliwara Lau. Kalau untuk groundbreaking, peletakan batu sudah, nanti rencananya untuk keempat lokasi ini, mungkin groundbreaking oleh Pak Bupati di lokusnya di Arubara. Karena itu nanti groundbreaking itu bersama dengan PPK, Pemda, maupun dengan penyedia jasa atau vendor bersama dengan konsultan perencanaan dan pengawas.
4: Abdullah menambahkan, untuk tahap keempat, Kabupaten Ende kembali memperoleh alokasi 7 lokus Kampung Nelayan Merah Putih pada 2027 mendatang. Alokasi tersebut merupakan hasil pertemuan daring pemerintah Kabupaten Ende bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait program berikutnya.
0: Gubernur Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM melalui dukungan regulasi, kemudahan perizinan, perluasan akses pasar, serta perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
6: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan komitmen pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat usaha mikro, kecil dan menengah UMKM melalui dukungan regulasi, kemudahan, perizinan, perluasan akses pasar, serta perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah. Hal itu disampaikan saat membuka Floba Morata Creative Expo 2026 di Lippo, Plaza Kupang Sabtu lalu. Mengusung tema Floba Morata Berkarya Menuju Perekonomian Berdaya dan Berkelanjutan, Floba Morata Creative Expo 2026 menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk mempertemukan produk mereka dengan pasar, pembeli potensial, lembaga pembiayaan, serta membuka peluang perluasan usaha. Gubernur Melki menekankan NTT tidak cukup hanya menjadi daerah penghasil komoditas, tetapi harus mampu mengolah dan mengembangkan produk lokal hingga menembus pasar yang lebih luas. Menurut Gubernur Melki, penguatan UMKM harus berjalan seiring dengan upaya memberikan nilai tambah terhadap berbagai komoditas unggulan NTT. Untuk itu, pemerintah daerah terus mendorong ekosistem usaha yang mencakup peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, perluasan pasar, hingga peluang ekspor bagi produk-produk lokal.
7: Kita perlu mendorong komoditas unggulan NTT untuk naik kelas. Terus kita dukung peningkatan kualitas, inovasi, pengolahan, desain dan kemasan, branding, digitalisasi, pembiayaan serta akses pasar. Kita ingin agar kain tenun NTT semakin dikenal bukan hanya sebagai kain tradisional, tapi bagian dari industri fashion dan ekonomi kreatif.
6: Selain penguatan ekonomi, Pemprov NTT juga berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk mendorong perlindungan hukum terhadap produk wastra dan komoditas unggulan daerah. Langkah ini ditujukan untuk mengantisipasi klaim, peniruan, maupun penyalahgunaan produk lokal yang memiliki nilai budaya dan ekonomi. Floba Morata Creative Expo 2026 juga menjadi momentum solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak bencana. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui donasi dari hasil penjualan produk UMKM serta lelang tenun, sehingga kegiatan penguatan ekonomi kreatif tidak hanya membuka peluang bagi pelaku usaha, tetapi sekaligus menjadi bagian dari dukungan sosial bagi masyarakat yang sedang menjalani pemulihan. RRI NFRI Soho melaporkan.

0: Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi jenis tertentu atau JBT bagi nelayan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di luar peruntukannya. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
1: Dinas Perikanan Flores Timur memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan melalui penerbitan rekomendasi penyaluran yang dilakukan setiap minggu. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan BBM yang disalurkan benar-benar diterima nelayan yang membutuhkan, sekaligus mencegah penumpukan maupun penjualan BBM bersubsidi secara ilegal. Kepala Dinas Perikanan Flores Timur Adrianus Bela Mabelawa mengatakan pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengendalikan distribusi BBM agar sesuai kebutuhan nelayan.
2: Terkait dengan manajemen penyaluran BBM, Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Perikanan kami melayani penyaluran JBT, BBM bersubsidi kepada nelayan ini, itu dengan rekomendasi yang sifatnya itu mingguan. Hal ini untuk mengendalikan jangan sampai terjadinya penumpukan minyak pada tangan yang tidak bertanggung jawab dan apalagi menjualnya secara ilegal.
1: BBM dan es menjadi kebutuhan utama nelayan sebelum melaut, namun penyalurannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya belum tersedianya SPBU khusus nelayan di sejumlah lokasi, serta belum seimbangnya data kapal yang telah memiliki dokumen resmi dengan kebutuhan BBM bersubsidi. Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur juga mencatat adanya penyusutan volume saat proses bongkar muat BBM yang diperkirakan sekitar 100 liter dari setiap bongkar muat sebanyak 5.000 liter. Untuk memperbaiki pendataan, nelayan juga didorong untuk segera melengkapi dokumen perizinan kapal sebagai salah satu persyaratan mendapatkan akses BBM bersubsidi. Nelayan yang mengalami kendala dalam melengkapi dokumen diminta untuk segera berkoordinasi dengan penyuluh perikanan terdekat sehingga proses pendataan dapat dilakukan secara lebih akurat. Melalui pengawasan yang lebih ketat dan memperbaiki pendataan, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran bagi nelayan yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar peruntukannya. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke Kabupaten Manggarai Barat. HPI Manggarai Barat dorong sistem data pramowisata terintegrasi. Laporan Epi Wahab.
3: Yang pertama, konsentrasi kami adalah bagaimana secara internal kita sulit dari database dulu.
4: Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Kabupaten Manggarai Barat, Aloisius Suhartim Karya, menyampaikan penting

0: pelaku pariwisata melalui sekretariat bersama yang mewadahi 15 asosiasi pariwisata di Manggarai Barat. Konsolidasi data ini dinilai krusial agar setiap kebijakan dan langkah ke depan benar-benar berbasis data yang akurat.
1: Itu yang pertama, konsentrasi kami adalah bagaimana secara internal kita sulit dari database dulu. Pekerjaan Sekber dalam waktu dekat ini adalah mengkonsolidasi database dari masing-masing ada 15 asosiasi sehingga kita betul-betul berbicara atas nama data ke depan. Dan kemudian ketika memang kita mengestimasi itu menghampiri minimum 10.000 pelaku pariwisata yang tersebar di 15 asosiasi.
0: Ia juga menyoroti komitmen asosiasi pariwisata dalam mendukung pemerintah daerah khususnya dalam peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Namun demikian, menilai selama ini terdapat ketidakseimbangan antara tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo dengan kontribusi PAD yang diterima daerah. Lebih lanjut ia menjelaskan salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah belum terintegrasinya seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Disintegrasi ini lanjutnya turut memicu berbagai persoalan di lapangan, termasuk praktik penipuan oleh oknum pelaku wisata yang kerap menyulitkan penelusuran dan pertanggungjawaban. Selain integrasi, dirinya juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku pariwisata sesuai dengan standar sertifikasi kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Dengan demikian, pelaku pariwisata diharapkan mampu menghadirkan layanan berkualitas dan meninggalkan kesan positif bagi wisatawan.
1: Hal lain yang kami amati juga bagaimana segala macam persoalan selama ini terjadi ya. Misalnya kita ketahui ada banyak sekali pelaku-pelaku yang melakukan aksi penipuan dan kemudian hingga menyebabkan jadi peristiwa yang sangat fatal. Dan ketika misalnya kita melakukan cross-check, cari tahu dan lain sebagainya, sulit ditemukan subyeknya siapa. Kemudian kita melihat bahwa tidak ada cara lain untuk mengakhiri segala macam kompleksitas persoalan kepariwisataan yang ada di Manggarai Barat ini selain harus diintegrasikan semua pemangku kepentingan para pimpinan asosiasi ini untuk kemudian kita membangun komitmen bersama, kita hentikan semuanya itu. Kita bangun sumber daya manusia setiap personil di setiap asosiasi itu dengan standar sesuai dengan SKKNI sehingga kemudian kita ke depan betul-betul menjadi tenaga terampil yang menyajikan daya tarik wisata kepada wisatawan hingga menciptakan kesan tak terlupakan.
0: Ia menyoroti pengembangan pariwisata Manggarai Barat yang tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tapi juga memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Diharapkan melalui langkah-langkah integrasi dan penguatan komitmen tersebut, pariwisata Manggarai Barat dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak hanya berkaitan dengan jalur evakuasi, logistik, dan keselamatan fisik. Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia atau IPKJI Provinsi NTT menilai kesiapan mental masyarakat juga perlu menjadi bagian dari mitigasi bencana. Laporan selengkapnya disampaikan Ricardo Scotta.
3: Ketua IPKJI Provinsi NTT, Immaculata Bete, mengatakan masyarakat perlu dibekali kemampuan mengelola stres dan menghadapi tekanan psikologis sebelum bencana terjadi. Menurutnya, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai pertolongan pertama pada kondisi psikologis atau psychological first aid.
4: Penting sekali, mitigasi itu tidak hanya untuk seperti KOI bangunannya atau hal-hal yang terlihat, tapi contoh, anak-anak atau orang-orang masyarakat harus disiapkan dengan bagaimana caranya manajemen stres ketika terjadi gempa, ketika menghadapi trauma, atau kita ajarkan bagaimana psychological first aid, pertolongan pertama pada luka psikologi kepada masyarakat.
3: Immaculata menjelaskan, kesiapan mental dapat dilatih melalui berbagai teknik sederhana seperti pernapasan dalam dan grounding untuk membantu seseorang mengendalikan kepanikan saat menghadapi situasi darurat. Ia menilai latihan tersebut penting agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menenangkan diri dan tetap dapat berpikir ketika berada dalam tekanan. IPKJI NTT juga mendorong pemerintah memasukkan aspek kesehatan jiwa dalam kebijakan dan penganggaran penanganan bencana. Selain masyarakat, tenaga kesehatan juga dinilai perlu mendapatkan pelatihan terkait pertolongan pertama psikologis, screening, hingga mekanisme rujukan bagi penyintas yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. IPKJI NTT berharap kesiapsiagaan bencana tidak berhenti pada upaya menyelamatkan masyarakat dari bahaya fisik. Kesiapan kesehatan jiwa dinilai penting agar masyarakat tidak hanya selamat saat bencana, tetapi juga mampu menghadapi dan pulih dari dampak psikologis setelahnya. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Pemandian air panas Detusoko di Kabupaten ND menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi masyarakat terutama saat akhir pekan dan hari libur. Laporan Rovino Sula.
5: Suasana alam yang sejuk serta sensasi berendam di air panas menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin bersantai bersama keluarga maupun kerabat. Destinasi yang berada di wilayah Kelurahan Detusoko ini menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dari kawasan perkotaan. Pengunjung dapat menikmati hangatnya air pemandian sekaligus merasakan suasana pedesaan yang masih asri dan tenang. Pengelola pemandian air panas Detusoko Wilfridus III mengatakan jumlah pengunjung cenderung meningkat pada akhir pekan dan hari libur. Wisatawan yang datang tidak hanya menikmati air panas tetapi juga memanfaatkan kawasan tersebut untuk berkumpul dan menikmati suasana alam. Menurut Wilfridus, kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap wisata berbasis alam di Kabupaten Ende. Karena itu, pengelola terus berupaya memberikan pelayanan yang baik agar pengunjung merasa nyaman selama berada di lokasi.
6: Untuk pengunjung, memang yang lebih ramai itu di saat hari Minggu atau hari libur atau hari libur agama gitu. Itu memang pengunjung agak bagus. Lalu kalau hari-hari biasa, paling sore masyarakat lokal sini mereka datang sering mandi di sini. Memang sini dulu tempat masyarakat lokal sering mandi di sini. Harapan saya untuk ke depan, semoga ya pengunjungnya bisa meningkat, bisa datang berkunjung di tempat wisata air panas EOK ini. Memang suasananya aman, jauh dari keramaian, untuk tempat rekreasi saya rasa cukup layak di sini.
5: Wilfridus menyebut kebersihan kawasan, kenyamanan pengunjung, serta pemeliharaan fasilitas menjadi perhatian dalam pengelolaan destinasi tersebut. Langkah itu diperlu agar pemandian air panas tetap terawat dan mampu memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan. Pemandian air panas Detusoko dikelola pemerintah Kabupaten Ende sebagai bagian dari pengembangan potensi pariwisata daerah. Pengelola juga mengajak masyarakat dan wisatawan ikut menjaga kebersihan serta tidak merusak fasilitas yang telah tersedia. Ramainya kunjungan ke pemandian air panas Detusoko memperlihatkan bahwa wisata alam menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mengisi waktu libur. Dengan pengelolaan berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat, destinasi ini berpeluang terus berkembang serta menarik wisatawan dari dalam maupun luar Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
2: Pendengar RRI, demikian Warta Berita edisi siang ini, Rabu 7 Oktober 2026. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita ya di Floratas. Salam sukses, salam jumpa kembali.

0: zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.

Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke pendengar, selamat sore dimanapun Anda berada. Selamat bergabung bersama kami di program acara Bro Dangdut ya. Selamat bertemu kembali di udara. Dan pendengar, sore ini kami akan menghadirkan berbagai lagu dangdut pilihan ya. Jadi untuk Anda yang mungkin masih beraktivitas, yang mungkin di jam-jam begini sudah mulai mengantuk ya, Anda bisa bergabung bersama kami di program acara Pro Dangdut sore ini. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Dan saya mengajak Anda untuk ikut bergembira ria ya bersama Pro Dangdut sore ini. Dan mari kita ramaikan Pro Dangdut bersama-sama agar rasa ngantuk yang sudah datang kita bisa usir ya dengan mendengarkan berbagai lagu dangdut pilihan. Nah, mendengar untuk Anda yang ingin merequest lagu dangdut, ingin mengirim salam ataupun ingin curhat ya, Anda bisa hubungi kami melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Untuk mengawali perjumpaan kita di program acara Pro Dangdut sore ini, kami akan menghadirkan satu lagu spesial ke ruang dengar Anda, yaitu lagu dari Bunda Korla yang berjudul No Comment. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Dengar Pro Dangdut RRI lawan Baju di mana saja Anda berada. Baru saja kita dengarkan lagu dangdut dari Bunda Korla ya, yang berjudul No Comment. Wah, kalau soal ngantuk sore-sore begini Bunda Korla mungkin bilang no comment ya. Tapi yang jelas mendengar lagu tadi cocok sekali ya untuk mengusir rasa kantuk kita di sore hari ini. Jadi buat Anda yang mulai menguap, jangan sampai kalah ya sama kantuknya. Naikin volumenya, nikmati musiknya, dan juga tetap semangat ya dalam menjalani berbagai aktivitas. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program acara Pro Dangdut, karena masih banyak lagu dan juga informasi menarik yang akan kami hadirkan khusus untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3-mu
1: ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil,
0: ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, kita masih di program acara Pro Dangdut ya. Jadi untuk Anda yang sore ini masih sibuk dengan berbagai aktivitas di mana saja, mungkin sedang di pasar, di kantor, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada ya. Kalau mata sudah mulai mengajak bantal untuk kompromi, wah jangan dibiarkan ya. Langsung saja dengarkan kami melalui program acara Pro Dangdut ya. Karena kami siap menemani sore Anda dengan berbagai lagu dangdut pilihan. Siapa tahu rasa ngantuknya perlahan hilang, semangat kembali datang, dan aktivitas sore Anda pun bisa dilanjutkan dengan lebih semangat lagi. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami, yang ingin merequest lagu, mengirim salam, ataupun ingin curhat tipis-tipis, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Tetaplah bersama kami, karena di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Kipro,

Pendengar Prodangdut RRI Lawan Bajo di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong ya. Wah, kalau bulan benar-benar bisa ngomong, kira-kira apa ya yang mau kita sampaikan kepada kita begitu. Tapi yang pasti pendengar, lagu ini pasti sekali pas sekali begitu ya, menemani sore Anda. Dan untuk Anda tetap santai, tetap semangat, dan jangan kemana-mana, karena di Prodangdut masih akan menghadirkan berbagai lagu-lagu pilihan untuk Anda. Dan pendengar, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita di program acara Prodangdut sore ini ya. Ada Lydia dari Uai Kelambu. Langsung saja kita sampaikan pesannya ya. Selamat sore kakak penyiar, saya Lydia dari Uai Kelambu. Dan saya ingin merequest lagu dari Cita-cita sakitnya tuh di sini. Saya bukan tanpa alasan ya, saya merequest lagu ini. Saya baru diputusin sama pacar saya. Wah, sedih sekali ya. Dan untuk Lydia, tetap sabar, tetap semangat ya. Dan juga pendengar, Lydia juga menitipkan salam buat teman-temannya yang lagi bekerja di studio ya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih Lydia sudah bergabung bersama kami di program acara di program acara Prodangdut sore ini. Dan lagunya akan segera kami putarkan. Salamnya sudah mengudara, otomatis sudah tersampaikan. Jadi untuk Anda pendengar yang belum bergabung bersama kami, jangan sampai ketinggalan ya, karena kami menghadirkan program acara Prodangdut hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi waktu kita masih banyak ya. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, silakan bergabung ataupun mengirim pesan Anda melalui layanan WhatsApp kami di 081238 231987.

0: Aja nari to lele, kaya cape to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.

Pendengar Pro Dangdut RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan lagu Haji Kini Kukondang Dia ya. Nah, dari judulnya saja sudah mengajak kita jalan-jalan nih dari Cikini menuju Gondang Dia. Lagu yang satu ini memang asik ya untuk menemani sore Anda, apalagi buat Anda yang sedang beraktivitas, bekerja, atau mungkin sedang di perjalanan ya. Biar langkah tetap semangat dan juga suasana sore Anda makin meriah. Jadi untuk Anda yang mungkin belum bergabung, jangan sampai ketinggalan ya. Kita buka Prodangdut sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4 sore ya. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu ataupun mengirim salam, ingin curhat ya tentang pasangan Anda atau kisah percintaan Anda, Anda bisa kirimkan pesan Anda melalui layanan WhatsApp kami di 081238231987. Dan juga pendengar, mungkin dari Anda ada yang punya masalah percintaan ya, Anda bisa curhat bersama kami. Siapa tahu kita punya solusi. Dan pendengar, sudah ada yang bergabung ya. Sudah ada yang bergabung lagi bersama kita. Ada Teddy dari Kampung Ujung. Selamat sore kakak penyiar, saya Teddy dari Kampung Ujung. Saya ingin merequest lagu dari Dewi Persik yang berjudul Suara Hati. Salamnya buat teman-teman yang lagi bekerja ya di Bintang Bangunan. Jadi untuk teman-teman saya yang sedang bekerja, tetap semangat, jangan lupa untuk istirahat sejenak, minum air yang cukup, dan juga jaga kesehatan. Baik Kak Teddy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program acara Pro Dangdut sore ini ya. Dan lagunya segera kami putarkan. Salamnya juga sudah mengudara, otomatis sudah tersampaikan. Dan pendengar, untuk Anda di mana saja berada yang belum bergabung bersama kami, silakan bergabung. Dan untuk Anda yang sudah bergabung, silakan menikmati lagu dangdut yang akan kami hadirkan terus untuk Anda.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Pendengar Pro Dangdut RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan lagu Sandiwaramu ya dari Siti Badriah. Wah, kalau soal bicara soal sandiwara begitu ya, jangan sampai kita juga ikut terbawa suasana. Lagu yang satu ini memang luar biasa ya, cocok sekali untuk menemani sore Anda dan juga buat Anda yang masih sibuk bekerja, beraktivitas atau sedang dalam perjalanan, biarkan musik dangdut menemani Anda sampai selesai. Dan pendengar, sudah ada yang bergabung lagi ya bersama kita di sore ini. Ada Delvina dari Sernaru. Selamat sore kakak penyiar. Saya Delvina dari Sernaru dan saya ingin merequest lagu dari Siti Badriah lagi ya, yang berjudul Lagi Cantik. Dan salamnya untuk teman-teman saya yang sekarang lagi bekerja di salon ya. Semoga tetap semangat ya, walaupun cuaca di Labuan Bajo siang ini cukup buat tubuh Anda melelahkan ya. Tapi semoga semangat Anda tidak pudar gitu. Baik, Delvina, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program acara Pro Dangdut sore ini. Dan salamnya sudah tersampaikan. Lagu yang di request segera kami putarkan. Jadi untuk Anda yang belum bergabung, silakan bergabung melalui line WhatsApp kami di 081-238-231987. Untuk Anda yang bergabung dari tadi, selamat menikmati lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan untuk Anda. Karena di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: 92,1 Pradu FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, aku kerungu lo salamu, tombok kangen.

Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar tak terasa kebersamaan kita di program acara Bro Dangdut sore ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami di program acara Bro Dangdut, baik melalui terestrial maupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami melalui line WhatsApp kami di sore hari ini ya. Semoga lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan untuk Anda bisa menemani berbagai aktivitas Anda di sore ini dan juga bisa menghibur Anda. Dan untuk menutup perjumpaan kita di program acara Pro Dangdut sore ini, pendengar, kami akan menghadirkan beberapa lagu dangdut pilihan ke ruang dengar Anda ya. Jadi untuk itu, pendengar, jangan kemana-mana karena sesaat lagi masih ada program acara menarik yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas di sore hari ini ya. Dan program yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yaitu program acara Indonesia Cerdas. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
1: Dengan
0: syarat sudah
2: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
3: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
4: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menaik. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulina Mulia yang masih menemani Anda di Labuan Bajo sore ini dalam program acara Indonesia Cerdas. Dan pendengar, di sore ini kita akan membahas satu hal yang cukup penting ya, yaitu manfaat membaca dan juga mengapa kita perlu membaca setiap hari. Nah pendengar, pernahkah Anda berpikir bahwa sebenarnya mengapa kita perlu membaca setiap hari dan apakah membaca hanya diperlukan oleh pelajar atau mahasiswa? Tentu tidak ya, membaca adalah kebiasaan yang bermanfaat untuk siapa saja, bahkan ketika kita sudah tidak lagi berada di bangku sekolah. Mendengar, membaca merupakan salah satu cara yang paling sederhana untuk menambah pengetahuan, dan dengan membaca kita bisa mengetahui berbagai hal yang sebelumnya kita tidak ketahui. Kita bisa mengenal tempat baru, memahami sesuatu persoalan, mengetahui perkembangan dunia, bahkan belajar dari pengalaman orang lain tanpa harus mengalaminya sendiri. Pertama, membaca dapat menambah wawasannya, itu salah satu manfaatnya. Dan pendengar, semakin banyak kita membaca dari sumber yang berkualitas, semakin banyak pula informasi yang kita miliki. Misalnya, membaca berita dapat membuat kita mengetahui peristiwa terkini, membaca buku juga, membaca buku kesehatan begitu ya. Membantu kita memahami cara menjaga tubuh, dan juga sementara baca buku sejarah membuat kita memahami berbagai peristiwa yang pernah terjadi. Yang kedua yaitu manfaat membaca yaitu untuk membantu meningkatkan kemampuan berpikir. Pendengar, saat membaca, otak kita hanya menerima informasi. Kita juga berusaha memahami, menghubungkan informasi, membandingkan satu hal dengan hal lainnya, dan kemudian mengambil kesimpulan. Tentu kebiasaan ini dapat membantu kita untuk menjadi lebih kritis dan tidak mudah percaya begitu saja terhadap setiap informasi yang kita terima. Dan yang ketiga yaitu membaca dapat memperkaya kosakata dan kemampuan berkomunikasi. Mendengar, semakin sering kita membaca, kita akan menemukan banyak kata dan juga cara menyampaikan sesuatu. Dan hal ini dapat membantu kita berbicara dan juga menulis dengan lebih jelas. Jadi, kalau Anda merasa kadang sulit menemukan kata-kata ketika berbicara, salah satu kebiasaan yang bisa dilatih adalah memperbanyak membaca ya. Dan juga manfaat yang keempat, yaitu membantu meningkatkan konsentrasi. Di tengah kebiasaan kita berpindah-pindah dari satu konten ke konten lainnya di sosial media, membaca membuat kita belajar untuk fokus pada satu informasi dalam waktu tertentu ya. Dan manfaat yang kelima yaitu membaca juga bisa menjadi sarana hiburan dan juga mengurangi stres. Nah pendengar, tidak selamanya membaca harus berupa buku pelajaran atau berita serius ya. Kita bisa membaca novel, cerita pendek, biografi, atau bacaan ringan yang sesuai dengan minat. Dengan begitu, membaca bisa menjadi kegiatan menyenangkan, bukan sebuah kewajiban yang cukup terasa berat begitu ya. Nah, mendengar lalu tentu kita bertanya-tanya ya, mengapa kita harus membaca setiap hari? Nah, sebenarnya kita tidak harus membaca berjam-jam setiap hari ya. Yang lebih penting adalah konsistensinya. Mulailah dari hal yang sederhana ya, misalkan luangkan waktu 10 hingga 15 menit sehari untuk membaca. Bisa dilakukan pada pagi hari sebelum beraktivitas, saat istirahat, atau sebelum tidur. Yang penting pilih bacaan yang bermanfaat dan berasal dari sumber yang terpercaya. Dan satu lagi, membaca bukan berarti harus membaca buku yang tebal. Membaca artikel, berita, majalah, atau informasi edukatif juga bisa menjadi bagian dari kebiasaan membaca selama kita memilih sumber yang kredibel. Jadi pendengar, jangan menunggu punya banyak waktu untuk memulai membaca. Justru sisihkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca ya, karena mungkin hari ini kita hanya mendapatkan satu pengetahuan baru, tetapi jika dilakukan secara terus-menerus, pengetahuan kecil itu akan menjadi bekal yang sangat berarti bagi kita di kemudian hari. Indonesia cerdas bukan hanya tentang menjadi pintar di sekolah, tetapi tentang menjadi pribadi yang mau terus belajar, berpikir kritis, dan juga tidak pernah berhenti menambah pengetahuan.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our the phantom my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain dong.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

RRISP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau

Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadi

Ya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan Gunung Gunapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, dibalik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

sore berjaringan. Pemerintah Kabupaten Belu menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Desa Tukunino untuk pembangunan sekolah rakyat. Relawan Gesit Chapter, relawan

0: dan reok. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Belu menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Desa Tukuneno untuk pembangunan sekolah rakyat. Berikut laporan Christian Dimau.
1: Menindaklanjuti instruksi program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait pembangunan sekolah rakyat dalam memperluas akses pendidikan yang merata dan menyeluruh bagi keluarga kurang mampu, pemerintah Kabupaten Belu telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Dusun Masmae, Desa Tukneno, Kecamatan Tasifeto Barat sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu, Romualdus Josetiawan Manek, melalui Kabid Rehabilitasi Sosial Yosep Toolin menyampaikan, pembinaan lokasi di Dusun Masmae, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat menjadi lokasi ketiga yang diajukan setelah dua lokasi sebelumnya tidak mendapatkan persetujuan dikarenakan kondisi geografi serta akses ke pusat perkotaan karena beberapa pertimbangan khusus untuk pembangunan sekolah dari pemerintah pusat.
2: Ketiga, karena kita Kabupaten Belu, lokasi awal di HKS Ketawarehat itu ditolak. Setelah disurvey ditolak, kemudian di Desa Tiun juga ditolak. Nah ini lokasi ketiga dan harapan kami juga semoga ini lokasi terakhir. Nah, karena dilihat dari kualitas tanah sampai dengan tingkat kemiringan tanah yang kita siapkan ini, dia di bawah 10%. Dan itu menurut teman-teman dari PUPR mereka bisa bereskan untuk kematangan lahan. Nah, ya semoga ya, artinya kalau seandainya sekolah rakyat ini bisa kita prioritaskan masuk di prioritas juga. Nah, ini kan anak-anak kita yang kurang mampu, dari keluarga-keluarga yang kurang mampu bisa dapat.
1: Lebih lanjut dirinya menjelaskan mengenai progres sekolah rakyat telah selesai dilakukan tahapan survei dari Satuan Kerja Kementerian PUPR Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkait jenjang pendidikan, Oscar Toolin mengatakan pemerintah Kabupaten Belu mengusulkan agar sekolah rakyat menyediakan 3 jenjang pendidikan sekaligus, yakni sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dengan berbagai fasilitas pelengkap sesuai ketentuan.
2: Ya juga kita sudah dapat, ada beberapa persyaratan yang memang kita harus lengkapi sesuai dengan hasil survei, yaitu KKPR. KKPR yang saat ini kita dalam proses kepengurusan, kita sudah kirimkan surat permohonan ke Kementerian ATR. Kita menunggu surat tanggapan dari mereka untuk setelah itu kita lanjutkan dengan kepengurusan KKPR di pertanahan Kabupaten Belu. Nah, untuk persyaratan yang lain seperti analisis dampak lingkungan, kemudian dengan analisis dampak lalu lintas. Nah, kemudian ada lagi meminta kita untuk lengkapi itu akses untuk masuk, akses jalan. Yang mana kita harus sama-sama dengan teman-teman PUPR Kabupaten Belu, kita mulai merencanakan untuk pembangunan jalan masuk dan jembatan. Karena masuknya dia melewati salah satu sungai atau Kalimati sebelum ke lokasi. Nah, kemudian ada lagi dengan PUPR itu untuk penyediaan sarana air bersih. Karena itu merupakan salah satu syarat yang penting juga, karena ketika sudah dibangun itu merupakan tanggung jawabnya kabupaten. Sedangkan yang menjadi tanggung jawab atau apapun itu dari pusat itu hanya pembangunan sekolah rakyat.
1: Menurut Oscar Toolin, pembangunan sekolah rakyat memiliki arti lebih luas daripada sekedar penyediaan sarana pendidikan. Dengan adanya sekolah rakyat membuka akses pendidikan bagi anak-anak keluarga kategori kurang mampu dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi bonus demografi. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Anak usia SMA

0: melaporkan.
1: Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang, ditemukan anak usia SMP dan SMA terpapar berisiko pergaulan bebas, bahkan sudah sampai pada prostitusi. Pergaulan bebas melalui seks bebas, tawuran, kerusuhan disebabkan karena kurangnya pola asuh dan pendidikan moral di kalangan keluarga. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang, Julius Tangguh Bore di Kupang menegaskan penguatan edukasi di kalangan anak SMP menjadi fokus Komisi Penanggulangan AIDS agar mereka tahu bahaya agar terhindar dari virus HIV/AIDS.
2: Kita temukan banyak anak-anak usia balasan tahun seperti 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun itu sudah ada yang terpapar pergaulan bebas berisiko maupun sampai pada prostitusi. Nah itu makanya juga menjadi salah satu konsen KPA untuk bagaimana kita penguatan edukasi di kalangan-kalangan anak-anak sekolah seperti anak SMP ini supaya mereka tahu bahaya-bahaya dari perilaku-perilaku seks bebas seperti itu yang bisa menyebabkan nanti mereka terinfeksi virus HIV.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, mengatakan persoalan pergaulan bebas di kalangan anak usia sekolah dikarenakan kurangnya pendidikan seks, karakter anak di sekolah, dan keluarga menjadi aspek penting dalam upaya perlindungan diri dari risiko pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi.
3: Pertumbuhan karakter itu sebagai tugas kita dari rumah tangga. Akhirnya kita menyerahkan anak-anak kita ke sekolah. Silakan, sekolah mau buat apa dengan anak saya? Intinya anak saya pintar saja. Hari ini kalau hanya pintar tidak cukup. Pintar itu harus berbudaya. Makanya kami dinas ini dinamakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seorang anak itu kita didik dia untuk menjadi pintar. Pada saat yang sama karakternya juga harus dibangun. Karena kalau bangsa ini hanya penuh dengan orang pintar tapi karakternya buruk, bisa runtuh bangsa ini.
1: Pendidikan seksual pada anak, khususnya anak perempuan, merupakan aspek penting dalam upaya perlindungan diri seperti pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi. Hasil kajian menunjukkan banyak orang tua masih memiliki pemahaman yang keliru terhadap pendidikan seksual. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nangaroro Trofeo menggelar kompetisi sepak bola Liga Lokal yang diikuti 8 tim dari Kecamatan Nangaroro. Selain menjadi ajang kompetisi antar klub lokal, turnamen ini juga menjadi ajang untuk menjaring anak-anak muda yang memiliki kemampuan dan potensi di bidang sepak bola. Berikut laporan Ferry Soo.
4: Nangaroro Trofeo menggelar kompetisi sepak bola Liga Lokal yang diikuti 8 tim dari Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dari 25 September hingga 25 Oktober 2026. Selain menjadi ajang kompetisi antar klub lokal, turnamen perdana yang dilaksanakan di lapangan Kepa Biu ini diarahkan sebagai ruang untuk menjaring anak-anak muda yang memiliki kemampuan dan potensi di bidang sepak bola. Chairman of Nangaroro Trofeo, Arianto Husen, menjelaskan istilah trofeo berasal dari bahasa Italia yang merujuk pada kompetisi atau turnamen kecil. Konsep tersebut sengaja dipilih untuk membangun pandangan bahwa sepak bola tidak harus menjadi olahraga mahal dengan biaya pendaftaran, karcis maupun kebutuhan mendatangkan pemain mahal.
5: Trofeo itu dari bahasa Italia dengan kompetisi, artinya kompetisi yang kecil. Adanya latar belakang kenapa adanya turnamen ini, kami ingin membangun image bahwa olahraga sepak bola itu bukan olahraga yang mahal. Karena selama ini kita selalu melihat bahwa sepak bola itu selalu ada dengan karcis, kemudian harus bayar pemain mahal, memiliki tim yang bagus, baru bisa bermain dengan kompetisi yang bagus. Nah, di sini kami membuat image bahwa sepak bola itu kita mudah, maksudnya bisa dimainkan oleh siapa saja. Di sini semua desa, beberapa desa ada terlibat ikut sini. Ada 8 tim yang ikut, itu mulai dari Nato Ute sampai dengan Agala di Bidoa.
4: Kompetisi tahun 2026 menggunakan sistem liga dengan seluruh tim saling bertemu untuk memperebutkan satu trofi. 8 tim yang berpartisipasi berasal dari Nato Ute, Bidoa, Voedoa, Ute Toto, dan Nangaroro yang mencakup 4 desa dan 1 kelurahan. Trofi yang diperebutkan pada turnamen perdana ini direncanakan kembali diperebutkan dalam penyelenggaraan berikutnya. Ia berharap penyelenggaraan Nangaroro Trofeo dapat berlanjut dan berkembang pada tahun-tahun mendatang dengan melibatkan lebih banyak tim dari berbagai wilayah.
5: Sistem kompetisi yang kami buat, ini sistemnya liga. Jadi semua saling bertemu satu sama lain untuk memperebutkan satu piala trofeo. Dan untuk nantinya piala ini juga akan kita gilirkan kembali di turnamen berikutnya. Untuk 2026 ini kita pertama kali untuk melakukan turnamen seperti ini. Kami harapkan bahwa turnamen kompetisi-kompetisi seperti ini yang untuk mencari bibit-bibit muda berbakat dapat kita kembangkan lebih baik lagi, sehingga orang-orang di luar sana mungkin yang memiliki keterkaitan di industri sepak bola bisa dapat melirik pemain-pemain lokal kami yang ada di sini.
4: Antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang menyaksikan pertandingan. Salah seorang warga Sylvester Joko yang menyaksikan laga mengatakan kegiatan tersebut memberikan hiburan sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat melihat langsung potensi pesepak bola muda di Nangaroro.
6: Saya sebagai masyarakat yang aktif dalam hal menonton sepak bola, saya mengawasi Mr. Joko dengan adanya liga lokal. Saya melihat kami sebagai masyarakat merasa terhibur, sehingga untuk kami bisa mengurangi beban yang mana selama ini kami hadapi dengan tantangan seperti gempa yang hebat, sehingga sesekali kami melihat situasi seperti ini kami merasa terhibur. Untuk depan harapan kami mungkin dari berbagai macam sepak bola bisa melirik dan teman-teman yang ada yang kami sedang lakukan di turnamen lokal sekarang.
4: Chairman of Nangroro Trophy Arianto Hussein juga kembali menegaskan keberlanjutan kompetisi menjadi penting untuk membangun ekosistem sepak bola di tingkat lokal. Ia berharap dukungan masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas olahraga terus tumbuh sehingga Nangroro memiliki wadah pembinaan yang konsisten bagi generasi muda. Dengan kompetisi yang rutin, talenta-talenta lokal diharapkan tidak berhenti pada level pertandingan kampung, tetapi dapat berkembang menuju jenjang sepak bola yang lebih tinggi. RRI NFRI Soho melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Relawan Gesit Chapter Manggarai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak gempa di Dusun Tempo D, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Berikut laporan Mario.
7: Dari Pita Busa, salam setara relawan Gesit Chapter Manggarai. Hari ini kami akan melakukan penyaluran di Desa Tempo D di Reo.
8: Relawan Gesit Chapter Manggarai menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Dusun Tempo D, Desa Salama.

0: Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari upaya meringankan beban warga sekaligus mendukung upaya pemulihan kehidupan masyarakat pasca gempa. Bantuan kemanusiaan ini merupakan hasil donasi masyarakat yang dihimpun melalui platform Kita Bisa serta dukungan dari brand Vestologi. Ketua Relawan Gesit Chapter Manggarai Nandik Dahur mengatakan kehadiran mereka di Dusun Tempode merupakan wujud kepedulian para donatur untuk memberikan dukungan moral dan material kepada warga yang masih terdampak gempa.
1: Kami datang di sini mewakili orang-orang baik yang mendonaturkan bantuan-bantuan kepada kita di Manggarai ya, yang terdampak gempa. Lebih khusus ini dari Vestologi, mereka datang membantu dengan seperti yang kita lihat kepedulian mereka terhadap kita itu bisa memberikan semangat lagi bagi kita ya.
0: Sementara itu Babin Kamtibmas Polsek Reo Aibtu Samsurijal menyampaikan apresiasi atas kepedulian relawan yang turut membantu warga terdampak bencana. Yang menjelaskan di Dusun Tempode dihuni sekitar 155 kepala keluarga dan menjadi salah satu wilayah yang terdampak parah gempa disertai gelombang tinggi pada 15 Agustus lalu.
2: Alhamdulillah hari ini ya di Dusun Tempode. Jadi di sini terima kasih banyak sekali lagi buat relawan Kita Bisa yang sudah peduli pengeluhan baik dari masyarakat, suara dari masyarakat melewat kami sebagai Babin untuk mereka bisa datang melihat bapak mama yang menderita atau yang sedang mengalami korban gempa bumi tanggal 15 Agustus. Di sini ada sekitar 155 kakak yang berdampak, yang hanyut itu sekitar ada 7 rumah. Karena saat kejadian itu sempat ada air naik di mana mereka bilang di sini tsunami sekitar 1 meter lebih. Yang menjadi korban jiwa satu orang, itu dia kejadiannya saat melaut.
0: Dampak bencana juga masih dirasakan Siti Hajar, salah seorang warga di Dusun Tempode yang kehilangan suaminya saat melaut ketika bencana terjadi.
3: Saya telepon juga tidak ada aktif, dia pergi memancing satu malam di laut. Begitu kami dengar kabar, padahal bapaknya anak-anak ini sudah meninggal terseret air.
0: Duka serupa dirasakan Syarifuddin, warga lainnya yang kehilangan rumahnya setelah bangunannya hanyut terbawa arus dan kini menyisakan fondasi.
4: Saya salah satunya, kami ada 6 rumah di sini. Saya salah satu ini tinggal fondasi, rumah saya hanyut ke kali bagian sana. Tsunaminya tinggi sekitar 7 meter bagian laut, mungkin bagian sini 2 meter.
0: Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus memberikan semangat bagi masyarakat di Dusun Tempode untuk bangkit dan memulihkan kehidupan pasca bencana. Dari Manggarai, Mario melaporkan.

0: Kosat.
1: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bersama tim verifikasi lapangan saat ini sedang melakukan proses verifikasi dan validasi faktual terhadap pembangunan fisik rai pergudangan dan memeriksa kelengkapan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di wilayah TTU. Karena ke depan KDKMP yang ada harus siap untuk beroperasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM TTU, Theodorus Kolo SPT, saat diwawancara awak media di Kelurahan Tubuhwe. Menurut Theodorus bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait termasuk unsur Kodim 1618 TTU yang mengawal pembangunan fisik, ditemukan bahwa KDKMP di TTU belum bisa beroperasi dikarenakan kelengkapan dari koperasi tersebut belum tersedia.
2: Nah, untuk bantuan bapak mereka, apakah gedungnya sudah layak atau belum?
3: Ya, memang ini ada beberapa kondisi utama yang masih kurang dilengkapi. Pada saat ini, memang kalau untuk bangunnya sendiri, sudah 100% terbangun, tetapi kelengkapannya belum tersedia. Jadi ini memang nanti rekomendasinya kita tidak bisa melengkapi sarana-prasarana yang belum ada saat ini. Jadi pada saat perpisahan ini memang ada banyak item yang belum tersedia.
2: Kalau untuk kondisi fisik bangunannya Bapak, mungkin ada teman-teman apa?
3: Memang fisik bangunan secara umum ini sudah sesuai dengan gambar teknis yang ada kekurangan-kekurangan minor, memang ada beberapa keretakan, itu juga nanti kita rekomendasikan untuk diperbaiki. Tapi keretakan yang dari apa yang kita amati tadi bersifat minor, ini jadi bisa diperbaiki karena itu masih merupakan tanggung jawab dari pelaksana pembangunan fisik rai ini karena ada masa pemeliharaan dan lain-lain. Jadi kita rekomendasikan untuk nanti itu diperbaiki pembangunan. Menurut kami hasil verifikasi pendasarnya ini untuk bangun aspek bangunannya saja itu sudah selesai. Ada beberapa bagian yang masih kurang, tapi sifatnya juga bersifat minor, terutama drainase belum dikerjakan. Ini menjadi catatan
1: kita. Kita di TTU nanti yang mau divalidasi berapa banyak?
3: Baik, di TTU sesuai dengan permintaan dari PT Agrinas Nusantara, ada 38 titik yang harus diverifikasi tersebar di seluruh wilayah Kabupaten TTU. Saat ini kita sebenarnya ada 95 yang sedang dibangun fisik gerainya. Dari 95 ini, pada posisi hari ini sudah ada 76 yang sudah selesai. Sisanya masih dalam proses, tetapi yang siap diverifikasi menurut permintaan PT Agrinas 38. Jadi kita hanya membatasi diri, tim ini akan membatasi diri di 38 titik yang diminta oleh PT Agrinas.
1: Sementara asisten 2 Setda TTU, Wilhelmus Meko, menyampaikan bahwa koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di TTU saat ini belum bisa beroperasi karena tidak dilengkapi sesuai ketentuan dari pusat, sehingga pemerintah daerah menunda serah terima dan operasional karena tidak ingin koperasi tersebut berhenti pada aspek legalitas kelembagaan atau sekedar fisik bangunan semata. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mewajibkan pembunuhan daftar kelengkapan berdasarkan ketentuan KDKMP, sehingga rekomendasi yang dikirim ke PT Agrinas Pangan Nusantara pastinya objektif. Rekomendasi itu mencakup kelayakan prasarana, dokumen pendukung hingga kesiapan tata kelola manajemen agar koperasi tersebut benar-benar siap memberi manfaat ekonomi yang nyata begitu mulai beroperasi. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
4: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua NTT tahun 2026 di Kota Kupang bukan sekedar ajang olahraga bagi para atlet penyandang disabilitas intelektual, tapi juga menjadi panggung pembuktian kesiapan Nusa Tenggara Timur menyambut hajatan olahraga terbesar di tanah air, yaitu PON ke-22 tahun 2028 bersama NTB dan DKI Jakarta. Berikut laporan Alotani.
5: Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena selaku Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur menyampaikan penyelenggaraan PESONAS 2 di Kota Kupang pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 bertepatan waktu dengan visitasi venue PON 2028 oleh KONI dan tim technical delegate pada 15 Oktober. Menurut Gubernur Melki Lakalena, pelaksanaan Pesonas 2 NTT 2026 akan memperlihatkan kepada pengurus KONI Pusat dan tim technical delegate soal kesiapan NTT menjadi tuan rumah hajatan olahraga terbesar di tanah air, yakni PON ke-22 tahun 2028 bersama NTB dan DKI Jakarta.
0: Jadi Pesonas ini penentu PON kita jadi atau tidak dan dapatnya berapa cabang ada di Pesonas ini. Dan saya minta Pak Alfons kenapa sengaja datangkan technical delegate di dalam masa-masa Pesonas ini. Biar dia lihat, kita buat Pesonas saja, kita mau bikin kualifikasinya tidak kira mendekati PON. Harus bagus betul kita bikin. Setuju ya?
5: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTT, Dr. Alfonsus Theodorus selaku Sekretaris Umum KONI NTT menyampaikan, pengurus KONI telah menggelar rapat virtual bersama pengurus 24 cabang olahraga serta KONI Kabupaten Kota menyambut kehadiran KONI Pusat dan tim technical delegate yang akan tiba di Kota Kupang melakukan visitasi venue cabur PON 2028. Ia pun telah meminta semua komponen terlibat menyambut tim KONI Pusat dan technical delegate mempersiapkan fasilitas 24 cabur dengan baik yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Malaka, Rote, Alor, Flores, dan Sumba.
6: Kesempatan ini momentum yang sangat indah. Pesonas kedua kita lakukan di Nusa Tenggara Timur. Tentu saja harapan ini menjadi bagian penting untuk kita siapkan secara baik dalam upaya tata kelola persiapan PON yang Bapak Gubernur selalu sampaikan ke kami, khususnya saya selaku Kadispora dan Sekum KONI.
5: Visitasi venue 24 cabur PON dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 hingga 18 Oktober 2026. Tujuannya adalah melihat langsung kesiapan dan kelayakan venue yang diusulkan KONI NTT untuk digunakan dalam penyelenggaraan PON ke-22 NTT NTB DKI Jakarta 2028. Selain meninjau venue, tim technical delegate dan KONI Pusat akan memberi masukan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Kabupaten Kota terkait berbagai hal yang perlu dibenahi dan dilengkapi agar venue memenuhi standar penyelenggaraan PON. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Al-Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Belu menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Desa Tukuneno untuk pembangunan sekolah rakyat. Relawan Gesit Chapter Manggarai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak gempa di Dusun Tempode, Kecamatan Reok. Sekian Warta NTT sore berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND dan Atambua, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mendengarkan

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung ini

0: Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada, masih bersama saya Yuliana Mulia yang masih menemani Anda di Labuan Bajo sore ini untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dan pendengar, sebelum kita mengupdate informasi cuaca di sore hari ini, kami akan menghadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda ya, yaitu evaluasi siaran KPID NTT tekankan akurasi informasi di RRI. Pendengar, berdasarkan informasi yang kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur menekankan pentingnya akurasi informasi dalam penyelenggaraan siaran RRI. Hal tersebut disampaikan oleh Aulia Rohmodok dari KPID NTT saat melakukan kunjungan dan evaluasi isi siaran di RRI SP Labuan Bajo pada Rabu 7 Oktober 2026. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari agenda KPID NTT untuk melihat proses dan isi siaran yang disampaikan lembaga penyiaran kepada masyarakat. Aulia mengatakan RRI diharapkan terus berada di garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Menurutnya, RRI memiliki peran penting dalam memperkuat integrasi nasional melalui penyajian informasi ya yang memiliki jaminan akurasi dan kredibilitas. RRI Labuan Bajo didorong semakin memperkuat sistem penyiaran di Nusa Tenggara Timur. Dan informasi yang disampaikan juga diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan berkontribusi terhadap peningkatan literasi masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI diminta tetap konsisten menyajikan informasi sesuai jalur penyiaran. Konten siaran juga diharapkan untuk mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta memberi manfaat bagi masyarakat. Dan pendengar, penguatan kualitas informasi tersebut diharapkan turut meningkatkan literasi masyarakat serta mendukung pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi di Manggarai Barat dan Nusa Tenggara Timur. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, Anda bisa cek di laman resmi kami ya di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk ikuti akun sosial media terverifikasi kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
2: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini. Mendengar untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dan mendengar saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat untuk wilayah Manggarai Barat dan sekitarnya. Dan mendengar sekarang kita sudah terhubung bersama Indra, yaitu salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat sore, Indra.
3: Selamat sore, Kak.
2: Bagaimana kabarnya sore ini?
3: Alhamdulillah, baik, Kak.
2: Oke, luar biasa ya. Bagaimana aktivitas hari ini, Indra? Lancar?
3: Cukup kondusif dan lancar, Kak.
2: Oke, baik. Silakan Indra dengan informasi cuacanya sore ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Saya Indra, perakirawan cuaca BMKG Komodo, akan menginformasikan perakiraan cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan hingga berawan, dan pada malam serta dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan. Dan pada esok pagi hari diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan untuk Kecamatan Barat, Welak, dan Jandoso. Kemudian pada malam hari diperkirakan berawan tebal dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 17 hingga 32 derajat Celcius dan angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 19 hingga 22 km per jam. Selanjutnya perakiraan cuaca perairan, di mana kondisi tinggi gelombang perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 meter dan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 6 hingga 20 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,4 hingga 1,6 meter dan angin bertiup dari arah barat laut hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapi bagian utara diperkirakan mencapai 0,8 hingga 1,1 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 14 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapi bagian selatan diperkirakan mencapai 2 meter dan angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 16 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada adanya gelombang tinggi pada perairan Selat Sapi bagian selatan. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
2: Baik Indra, terima kasih atas informasinya untuk sore ini edisi Rabu 7 Oktober ya 2026. Semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Indra.
3: Baik, terima kasih Kak. Selamat sore.
1: Info cuaca BMKG.
4: Hey yo, it's not the end.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
3: Hah? Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
3: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
3: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
3: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
4: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
3: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
4: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
3: Iya nih Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
3: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan saya menemani Anda sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami baik melalui terestrial maupun melalui ada streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan semoga lagu dan juga informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda mulai dari tadi pagi hingga sore ini bisa menghibur dan juga bisa menambah wawasan Anda ya. Dan pendengar jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Yulina Mul pamit undur diri. Selamat sore dan salam sukses.

الله الرحمن الرحيم. Saudara pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan merenung dan berbicara tentang alam raya. Alam seakar dengan kata alamat, tanda. Karena itu alam raya ini juga dinamai ayat-ayat Allah. Alam raya yang demikian luas ini adalah tanda yang menunjuk ke arah perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Allah ada dua macam. Ada yang terbentang di persada bumi ini dan di langit yang luas itu. Ada juga ayat-ayat yang terbaca, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Keduanya memesona, hanya boleh jadi karena kita sering melihatnya atau mendengarnya, maka terjadi erosi dan pesona itu menjadi berkurang. Saudara, alam raya dijadikan Allah sebagai tanda untuk menuju kehadirat-Nya. Ciptaan Allah ini sangat-sangat indah, memukau. Ia oleh sementara orang yang terpukau dan terpaku di sana sampai-sampai lupa bahwa dia sebenarnya dalam perjalanan menuju Tuhan. Dia berhenti di sana. Ini dapat diibaratkan dengan seorang yang menuju ke suatu kota tertentu. Dalam perjalanannya, dia menemukan patung yang menunjuk arah kota yang ditujunya. Tapi patung itu terbuat sedemikian indah di tangan patung itu, atau di jarinya ada sebuah cincin berlian. Si pejalan menuju arah yang dikehendakinya terpesona di sana, terpaku di sana. Dia memegang cincin berliannya dan lupa bahwa dia sebenarnya dalam perjalanan menuju arah yang mesti ditujunya. Demikian juga sebagian kita terpaku di keindahan alam dan fenomenanya, terpaku dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang terbentang di sana, dan kita melupakan arah yang harus kita tuju. Saudara, planet-planet tata surya kita, kalau dibanding dengan alam raya ini, hanya bagaikan sebiji kacang di tengah lapangan sepak bola. Banyak sekali ayat-ayat Allah, banyak sekali fenomena alam dapat mengantar kita untuk menyadari betapa besar Allah dan betapa Esa yang Maha Kuasa itu. Saudara, jangan menduga hanya dari hal-hal besar dan agung kita dapat menarik pelajaran. Dari hal-hal yang kecil-kecil sekalipun kita bisa menarik pelajaran, mengambil iktibar untuk kelanjutan hidup kita dan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Timur Lang, seorang yang tadinya merasa rendah diri karena pincang, suatu ketika melihat seekor semut membawa beban mendaki ke atas, terjatuh. Dia berusaha lagi, terjatuh lagi, berusaha lagi, terjatuh lagi. Tetapi dia lanjutkan tekadnya dan semut tersebut berhasil mencapai puncak yang dikehendakinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Timur Lang menarik pelajaran bahwa dia pun harus demikian. Ibnu Hajar, seorang yang dinamai anak batu, seorang ulama besar. Pada masa kecilnya tidak cerdas. Dia ke sungai melihat sebuah batu
yang ditetesi tetes demi tetes oleh air, akhirnya berlubang. Dia kembali merenung bahwa dia pun mampu untuk mencerdaskan pikirannya asal dia tekun. Nabi Isa alaihissalam bersama sahabat-sahabat beliau berjalan menemui bangkai anjing. Murid-muridnya berkata, alangkah busuk aroma anjing ini. Nabi Isa memberi pelajaran dengan berkata, lihatlah giginya, alangkah putihnya. Di dalam keburukan kita dapat mencapai dan melihat keindahan. Semoga kita mampu merenung dan mengambil pelajaran dari alam raya ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kewajiban wudu itu sekali-sekali. Beliau juga berwudu dua kali, tiga kali, dan tidak lebih dari tiga kali. Para ahli ilmu tidak menyukai berlebihan dalam berwudu dan melebihi apa yang dilakukan oleh sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bisa datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan.

0: BMKG, relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya.
1: Kentongan.
0: Hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RS.

pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya, di mana dari luar negeri diinformasikan Guterres menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza. Seruan tersebut disampaikan menjelang peringatan 3 tahun serangan Hamas terhadap Israel pada Rabu 7 Oktober 2025. Melansir dari Arab News, Guterres menyampaikan seruan tersebut pada Senin 5 Oktober 2026 yang menegaskan bahwa gencatan senjata harus menjadi permanen untuk mengakhiri konflik di Gaza. Selain itu, pendengar, beliau juga menyerukan pembentukan jalur politik menuju perdamaian yang langgang di seluruh kawasan Timur Tengah. Menurutnya, peringatan 7 Oktober tidak hanya menjadi momentum mengenang korban, tetapi juga mendorong tekad baru membangun masa depan yang berbeda. Guterres berharap warga Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan. Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan hak, martabat, dan aspirasi kedua masyarakat tersebut. Dalam pernyataannya, Guterres mengakui besarnya korban jiwa akibat serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Ia menyebut serangan tersebut sebagai tindakan mengerikan yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel dan warga negara asing. Serangan tersebut juga menyebabkan 250 orang lainnya disandera. Guterres menegaskan bahwa penderitaan akibat serangan tersebut tidak boleh diabaikan. Namun Guterres juga menyoroti penderitaan warga Palestina di jalur Gaza akibat konflik berkepanjangan. Ia mengatakan warga Gaza menghadapi kehilangan nyawa dalam jumlah besar, pengungsian, dan kehancuran. Kampanye militer Israel selama bertahun-tahun di Gaza telah menewaskan lebih dari 74.200 orang berdasarkan data Kementerian Kesehatan Palestina. PBB menilai angka korban yang dikeluarkan kementerian tersebut dapat diandalkan. Pendengar RRI, terkait dengan informasi ini dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku The Maze Runner. The Maze Runner adalah sebuah novel yang ditulis oleh James Dashmer dan merupakan buku pertama dari seri Maze Runner. Novel

novel The Maze Runner mendapat popularitas yang cukup besar dan telah diadaptasi menjadi film. Keseruan dan misteri dalam cerita membuatnya menjadi salah satu seri novel yang populer di kalangan pembaca muda. The Maze Runner ini adalah buku pertama dari 5 buku. Buku lainnya dalam seri ini termasuk adalah The Scores Trials, The Dead Cure, The Kill Order, dan The Fever Code yang menjelaskan lebih dalam tentang dunia yang kompleks yang diciptakan oleh penulis. Esensi buku. Novel ini menawarkan campuran elemen cerita fiksi ilmiah, misteri, dan petualangan yang membuatnya sangat menarik bagi pembaca muda dan penggemar genre distopia.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pemerintah mengapresiasi pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Pemerintah menyampaikan ucapan selamat kepada buruh atas perjuangannya hingga akhirnya rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 6 Oktober 2026. Dan hal ini dikatakan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo usai menerima buruh di kantornya pada Selasa 6 Oktober 2026. Mantan Kapolri tersebut mengajak semua pihak untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan sehingga benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan. Dirinya berharap dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan akan meningkatkan produktivitas sehingga iklim usaha di tanah air menjadi lebih baik. Presiden Prabowo, kata Listio Sigit, menargetkan pertumbuhan ekonomi 6-8%. Ia berharap dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, target pertumbuhan ekonomi tercapai. Listio juga mengungkapkan keberadaan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang dapat mengatasi berbagai hambatan di dunia usaha, termasuk persoalan upah. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan akan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dan harapan tersebut, dengan adanya undang-undang yang baru, pihaknya akan tetap selalu mendukung program yang ada. Tentunya dari hasil diskusi yang ada bahwa terkait dengan masalah upah akan kemudian dibuat menjadi hambatan justru dengan adanya upah dan perlindungan buruh yang lebih baik. Demikian diungkapkan Listio. Seperti yang kami kutip informasi ini dari laman RRI.

0: kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.

0: Atas perintah bos, saya berangkat.
1: Tunggu dulu. Nih, untuk kamu.
0: Ah, gak usah bos.
1: Sini, gak usah malu-malu.
0: Waduh, saya sudah bawa uang bos.
1: Uang? Ini bukan amplop, ini masker.
0: Oh, masker. Untuk apa, bos?
1: Kemana saja, di mana saja, dan kapan saja, kalau ingin sehat, pakailah masker.
0: Oh, begitu, bos.

hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara.

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan di Floranta malam ini bersama saya ya, Dito Utama, yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti mendengar. Dan mendengar RRI, kami di sini akan menghadirkan berbagai program ya, pastinya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan kita saat ini awali dengan musik dan informasi ya. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terupdate yang kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga kami akan menghadirkan musik ya, atau lagu untuk menemani waktu malam Anda bersama Florata malam hari ini. Dan pendengar RRI, kami tak lupa kembali menyapa Anda ya, untuk pendengar yang ada di Manggarai Raya sekitarnya, ada juga yang di Aimiring, ada di Nagekeo, ada juga yang di Ende sekitarnya, dan juga di Sikamaumere, kemudian ada di Larantuka dan Lembata, dan juga di seluruh Indonesia ya, ataupun di seluruh dunia untuk Anda yang menggunakan streaming kami ya di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan kami mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti siaran kami. Dan pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan kami setelah ini akan menghadirkan informasi untuk Anda, dan pastinya untuk Anda yang selesai menjalani aktivitas di hari ini, mungkin sedang menjelang istirahat ya, atau sedang bersantai atau sedang makan malam bersama keluarga, kami mengucapkan selamat menikmati waktu malam Anda ya. Dan mendengar Pro 1, untuk Anda yang masih dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, kan kami akan selalu menemani Anda ya di dalam ruang dengar Anda. Dan program-program yang kami hadirkan nanti setelah musik dan informasi, yakni ada Warta Berita dari Pro 3 RRI, setelah itu akan dilanjutkan dengan Mimbar Agama. Untuk edisi hari ini kami akan menghadirkan Mimbar Agama Hindu. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Ruang Rindu Berjaringan ya, relay dari Pro 1 Jakarta. Dan nanti Ruang Rindu Berjaringan yakni dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Siap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke.

0: masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya bang. Terima kasih ya bang.
0: Sama-sama dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, karena informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, kami akan menghadirkan informasi untuk Anda ya. Informasi ini yang hadir dari Nusa Tenggara Timur. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar seluruh perlombaan Bulan Bahasa 2026 secara daring untuk memperluas akses peserta di wilayah kepulauan. Peserta dari Flores, Sumba, Alor, Rote hingga Sabu dapat mengikuti lomba tanpa harus datang ke Kota Kupang. Widya Basa, ahli pertama Balai Bahasa Nusa Tenggara Timur, Linawati, mengatakan sistem daring ini dipilih ya karena kondisi geografis NTT yang terdiri atas banyak pulau ya. Pelaksanaan secara terpusat dinilai dapat menyulitkan guru, siswa, dan komunitas literasi dari daerah di luar Pulau Timor. Dan dengan mekanisme daring, peserta tidak perlu mengeluarkan biaya perjalanan ya untuk mengikuti perlombaan di Kupang. Peserta cukup membuat karya sesuai dengan kategori lomba, merekamnya dalam bentuk video, lalu mengunggah melalui akun media sosial masing-masing. Dan karya peserta juga selanjutnya dinilai oleh dewan juri melalui tautan unggahan tersebut. Karena itu, peserta juga perlu memastikan video dapat diakses oleh juri selama proses penilaian berlangsung. Balai Bahasa NTT juga mengingatkan peserta agar tidak mengatur akun media sosial yang digunakan dalam mode privat. Akun yang terkunci dapat membuat tim juri kesulitan membuka dan menilai video yang telah dikirimkan. Selain memperluas jangkauan, mekanisme daring juga memberi kesempatan kepada peserta dari wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi menuju Kupang. Peserta juga dapat mengikuti rangkaian lomba dari daerah masing-masing dengan memanfaatkan akses internet. Dan informasi teknis perlombaan tersedia juga melalui akun Instagram dan Facebook resmi Balai Bahasa Provinsi NTT. Peserta yang mengalami kendala teknis dalam pendaftaran juga dapat menghubungi panitia di laman resmi Balai Bahasa Provinsi NTT. Dan pendengar Setia Pro 1 RRI Indi, itu informasi yang kami hadirkan, yang hadir ya dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Dan pastinya untuk menyemarakkan Bulan Bahasa dan Sastra 2026 ya, dengan tema Bahasa Indonesia Bermartabat, Indonesia Berdaulat. Dan sebelum kita ke informasi lainnya pendengar, kami akan menghadirkan lagu untuk menemani Anda ya di malam hari ini, yang pastinya siap untuk Anda nikmati. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 11, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri

0: Halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya Mas, bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah maaf Mbak, dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus, gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit.

Masih di kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlakuan khusus ya terhadap kredit debitur terdampak gempa bumi di 8 kabupaten di Pulau Flores. Kebijakan tersebut mencakup restrukturisasi kredit, penundaan angsuran hingga peluang memperoleh pembiayaan baru untuk mendukung pemulihan usaha. Kepala OJK Provinsi NTT, Yan Jimmy Hendrik Simarmata, menyampaikan kebijakan tersebut pada Selasa 6 Oktober 2026. Relaksasi berlaku bagi debitur terdampak bencana di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, dan Flores Timur. Perlakuan khusus tersebut juga berlaku ya untuk kredit dengan plafon maksimal 10 miliar rupiah. Kebijakan juga mencakup pembiayaan yang telah disalurkan sebelum maupun setelah bencana, sesuai ketentuan yang berlaku. Dan ketentuan ini juga memberikan ruang bagi debitur terdampak untuk melakukan penyesuaian kewajiban pembayaran. Kebijakan tersebut juga diterapkan setelah aktivitas ekonomi mereka terganggu akibat gempa. Skema relaksasi dapat mencakup masa tenggang atau penundaan pembayaran angsuran. Debitur yang terdampak juga tetap memiliki peluang mengajukan kredit baru untuk membantu pemulihan kegiatan usaha dengan penilaian dan ketentuan dari lembaga jasa keuangan. Dan kebijakan tersebut juga telah efektif ya sejak 28 September 2026 dan berlaku selama 3 tahun. Jangka waktu tersebut juga memberikan ruang bagi debitur terdampak untuk menata kembali kondisi keuangan dan kegiatan ekonomi setelah bencana. OJK meminta pimpinan lembaga jasa keuangan di NTT mendukung pelaksanaan kebijakan perlakuan khusus tersebut. Koordinasi juga diperlukan agar debitur yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh akses terhadap skema keringanan sesuai kondisi dan kemampuan pembayaran. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak gempa. Relaksasi kredit juga diharapkan dapat mengurangi tekanan kewajiban pembayaran sekaligus memberi ruang bagi pelaku usaha untuk kembali menjalankan kegiatan ekonominya. Informasi ini pendengar, kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, langsung kunjungi saja di laman resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store Anda untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami di dalam satu genggaman Anda. Dan juga jangan lupa ikuti juga di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok kami di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti

pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Nate Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini, layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh

0: menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, di kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan, ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya. Jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul setengah 4 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewan terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Ini diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, khususnya menjala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SIPONGI, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau di Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-asal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Pulau Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa ke Pulau Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan kalian selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
3: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
3: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
3: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Mederi Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Oke, main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratawoyantu Wiwasta. Selamat malam umat Hindu, pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dan di malam yang berbahagia ini, saya kembali ingin sharing tentang sikap sembahyang dan keramaning sembah dalam agama Hindu. Namun sebelumnya, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga atas asung kertawara nugraha idesah ngyang widiwasa, kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Pendengar RRI yang berbahagia, Puja Trisandya ini adalah merupakan sembahyang yang wajib dilakukan oleh umat Hindu. Jadi Trisandya ini merupakan sembahyang yang dilakukan 3 kali, yaitu di pagi hari pada jam 6 pagi, kemudian di tengah hari atau siang hari itu di jam 12 siang, dan juga sore hari atau petang yaitu jam 6 sore. Nah, itu merupakan Trisandya yang wajib dilakukan oleh umat Hindu. Nah, jadi seperti halnya dalam melaksanakan puja Trisandya, maka dalam sembahyang pun kita memerlukan sikap yang baik. Baik sikap tangan, ya, di samping sikap batin perlu juga mendapatkan yang namanya perhatian kita bersama agar mendapatkan keseragaman. Jadi dalam sembahyang bersama maupun dalam sembahyang secara individu, hendaknya kita mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia. Dalam sembahyang yang dipimpin oleh seorang pemimpin upacara, hal ini kita bisa sebut beliau sebagai pandita atau pinandita atau pemangku, maka kita mengikuti tuntunan pemimpin upacara tersebut. Jadi adapun sikap tangan dalam melakukan sembahyang ini sudah sesuai dengan petunjuk buku Upadesa pada tahun 1968 yang diantaranya itu adalah yang pertama itu kehadapan ide sahnyang widiwasa. Nah, jadi tangan kita itu dicakupkan, ya, cakupan tangan itu diletakkan di atas dahi sehingga ujung jari kita akan berada di atas ubun-ubun. Nah, kemudian yang kedua, kehadapan para dewata atau kepada para dewa. Ujung jari-jari tangan di atas, kemudian di antara kening. Nah, kemudian yang ketiga, kepada pitara atau roh leluhur. Jadi ujung jari-jari kita, ya, ujung jari-jari tangan itu berada di ujung hidung, masih dalam posisi yang sama, yaitu nyakupang tangan atau sikap namaste. Nah, kemudian kepada yang keempat, ya, kepada sesama manusia, itu tangan berada di ulu hati dengan ujung jari-jari, ya, jari-jari tangan kita mengarah ke atas. Kemudian yang kelima, kepada para buta, itu tangan di ulu hati, tetapi ujung jari itu mengarah ke bawah, ya. Nah, jadi pada saat sembahyang Bapak Ibu Mas Dharma dengan tangan kosong, ya, seperti halnya pada setiap awal dan juga akhir sembahyang. Jadi sikap tangan itu diletakkan di atas dahi seperti petunjuk yang ditentukan untuk memuja kehadapan ide sang yang widiwasa, yaitu jari-jari kita di atas ubun-ubun. Nah, jadi tata cara dan juga urutan-urutan untuk ramaning sembah juga ini adalah disebut sebagai keramaning sembah. Jadi rangkaian sembahyang tata cara dan juga urutan dalam kita melaksanakan persembahyangan, ya, itu disebut dengan keramaning sembah. Tentang keramaning sembah ini ditetapkan dalam seminar kesatuan tafsir, ya, terhadap aspek-aspek agama Hindu pada tahun 1982. Nah, khususnya tentang sikap dan juga mantra sembahyang ataupun butir 4 dan 6 dari keputusan seminar tersebut. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam perkembangan pelaksanaan terhadap beberapa perbedaan di kalangan umat Hindu, ya, selanjutnya terkait dengan perbaikan teks mantram, yaitu bait kedua Trisandya yang bersumber pada Narayana Upanishad. Jadi Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia pada tahun 1991 menetapkan tentang Trisandya dan keramaning sembah. Nah, tentang keramaning sembah itu ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, sembahyang pada saat sembah puyung, yaitu cakupan tangan kosong. Kita akan menyebut mantramnya itu dengan mengucapkan sebuah mantra, yaitu Om Atma Tat Atma Sudhamam Swaha. Nah, jadi sarana ini cukup kita hanya mencakupkan kedua belah telapak tangan kosong. Nah, kemudian yang kedua, menyembah Sanghyang Widiwasa sebagai Sanghyang Aditya dengan mengucapkan mantra.

putih. Ini kita menggunakan sarana bunga. Jadi nyakupang tangan itu tangan kita berada di ujung jari kita berada di dahi, kemudian dengan mengepit bunga. Nah, jadi mantra ini ya memiliki arti bahwa Tuhan Yang Maha Esa sebagai sinar Sang Yang Surya yang maha hebat, Engkau bersinar merah, kami memujamu. Engkau yang beristana di tengah-tengah teratai putih, hormat kepadamu, pencipta sinar berkilauan. Kemudian yang ketiga yaitu menyembah Tuhan Yang Maha Esa sebagai ista dewata pada hari dan juga tempat persembahyangan tertentu. Jadi ista dewata ini merupakan dewata yang diinginkan ataupun dimohonkan kehadirannya pada waktu seseorang menyembah memuja keagungannya. Ista dewata merupakan perwujudan Tuhan Yang Maha Esa. Berbagai macam wujud penggambaran beliau, ya seperti halnya Brahma, Wisnu, Iswara, Saraswati, Ganesha, dan sebagainya. Karena itu pun mantranya bermacam-macam pula sesuai dengan dewa yang dipuja. Nah, jadi misalnya pada saat hari raya Saraswati yang dipuja adalah Dewi Saraswati dengan Saraswati Stawa, ya. Jadi pada hari lain dipuja dewata lain dan dengan Stawa yang lain pula. Nah, jadi pada persembahyangan yang umum seperti saat purnama dan juga tilam, jadi dewata yang dipuja adalah Sang Yang Siwa yang berada di mana-mana dengan stawanya sebagai berikut. Jadi sembahyang ketiga ya, pada saat keramaan yang sembah kita bisa mengucapkan sebuah mantra. Om Nama Dewa Adistanaya Sarwa Vyapi Vaisivaya Padmasana Eka Prastisthaya Arda Nareswaryaya Namo Nama, yang berarti, oh Tuhan Yang Maha Esa yang bersemayam pada tempat yang sangat luhur, kepada Sang Yang Siwa yang sesungguhnya berada di mana-mana, yang bersemayam pada tempat duduk dari bunga teratai, kepada Arda Nareswari Tuhan Yang Maha Esa hamba memuja. Kita tetap menggunakan bunga warna-warni atau dengan bisa menggunakan kuangen. Jadi kuangen ini merupakan simbol dari Ongkara. Nah, kemudian yang keempat, menyembah Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemberi anugerah. Kita bisa mengucapkan dengan mantra

0: Desca,
1: yang artinya engkau yang menarik hati pemberi anugerah, anugerah pemberian dewata yang maha agung, pujaan semua pujaan, hormat bakti hamba padamu pemberi semua anugerah. Kemudian yang terakhir, sembah puyung, yaitu cakupan tangan kosong. Kita kembali seperti sembah yang pertama. Namun pada saatnya kupang tangan kosong, sembah puyung yang terakhir, kita memuja dengan mantra Om Dewa Suksema Parama Cintiaya Namah Swaha, yang artinya Om hormat kepada dewata yang tak terpikirkan, yang maha tinggi, yang maha gaib. Jadi kita hanya bisa menggunakan cakupan tangan ya, kedua belah tangan, telapak tangan dengan tangan yang kosong. Nah, jadi setelah sembahyang selesai, selanjutnya kita memohon tirta dan juga bija. Nah, itu tadi mengenai bagaimana sikap ataupun cara kita dalam melaksanakan sembahyang puja Trisandi dan dilanjutkan dengan keramaning sembah. Jadi untuk yang laki-laki ya, itu diharapkan ketika datang ke pura itu menggunakan pakaian yang bersih rapi, jangan lupa memakai senteng. Kalaupun kita sudah lengkap memiliki pakaian sembahyang seperti hanya udeng atau dastar, kemudian baju kamen ya, kita bisa datang ke pura dengan badan yang bersih tentunya, dengan sikap yang baik serta duduk bersila ya bagi kaum laki-laki. Sedangkan yang perempuan ketika memasuki areal pura pada saat sembahyang, yang paling kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita menggunakan pakaian sembahyang itu yang baik dan sopan, yang bersih ya. Nah, kemudian tak lupa juga bagi wanita itu rambutnya diharapkan agar selalu terikat dengan rapi, agar rambutnya itu tidak mudah rontok ya. Karena diibaratkan rambut yang tergerai itu menandakan suatu kemarahan ya. Kemudian kalaupun rambut kita digerai itu akan jatuh, itu rambut yang rontok itu sudah menandakan yang namanya mati, kotor. Maka dari itu diharapkan rambutnya agar diikat, disisir yang rapi. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, itu tadi bagaimana cara kita melaksanakan sikap sembahyang pada saat keramaning sembah ya, dimana pada saat Trisandi kita menggunakan Amustikarana, yaitu tangan kanan kita berada di bawah, kemudian di atasnya itu adalah tangan kiri ya, dengan posisi mengepal dimana ibu jari itu menjadi satu. Oke, barulah kita melantunkan puja Trisandi. Tentu dengan posisi badan tegak lurus ya, kita duduk, bagi yang laki-laki itu bersila dan yang perempuan adalah bersimpuh. Tentu kita mengambil posisi yang nyaman pada saat kita melaksanakan sembahyang Trisandi dan dilanjutkan dengan keramaning sembah tersebut. Nah, jadi ketika kita umat Hindu melaksanakan sembahyang itu tentu harus ada bunga ya. Jadi bunganya ini memiliki lambang itu adalah sebagai kesucian ya. Jadi kita menunjukkan bahwa Tuhan telah menciptakan berbagai macam sarana seperti halnya air, kemudian bunga itu adalah salah satu dari persembahan yang kita sering gunakan dalam agama Hindu, di mana air ini adalah lambang penyucian diri. Di samping penyucian diri itu adalah sebagai kehidupan ya. Maka kita umat Hindu tidak bisa hidup dari air. Kita sangat memerlukan air karena air

di kepala, kemudian di ataupun di wajah, itu dirap di wajah, kemudian kita minum 3 kali. Karena tirta itu adalah amerta ataupun air kehidupan dan juga kebahagiaan. Nah, kemudian kalau kita tidak memiliki bunga tanpa sarana, ya sembahyang tertentu mungkin karena ada situasi tertentu tidak memungkinkan kita untuk mempersembahkan sesuatu, walaupun seteguk air, sebiji buah ataupun selembar daun, dan juga secercah api seperti yang diungkapkan dalam kitab suci Bhagavad Gita, maka persembahkanlah bunga hati, puspa hridaya yang tidak pernah layu, jadi senantiasa memancarkan keharuman. Nah, demikian pula cakupan tangan kosong ini adalah melambangkan penunggalan terhadap pikiran kita, pengendalian dasendriya, yaitu 10 indria manusia di dalam ajaran spiritual, yaitu kelepasan. Nah, jadi cakupan kedua belah tangan, ya telapak tangan, dengan mengandung makna bertemunya kekuatan air dan juga api yang dapat menyucikan diri manusia. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana sikap kita ketika kita melaksanakan trisandil dan dilanjutkan dengan keramaning sembah. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan paramasanti, Om Santi Santi.

pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi

Selamat malam kembali pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Tadi sudah Anda ikuti program dari Pro 3 RRI yakni Warta Berita, dan juga yang kami hadirkan program Mimbar Agama ya untuk Anda semua. Dan untuk edisi hari ini tadi kami hadirkan Mimbar Agama Hindu. Dan pendengar Setia Pro 1 RRI ND, setelah ini kami akan mengajak Anda semua ya untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda, yakni program Ruang Rindu. Dan Ruang Rindu edisi hari ini yakni Ruang Rindu Nasional ya, berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar Setia Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami karena di Ruang Rindu Nasional ini nanti akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan ada bintang tamu yang datang yakni Julian Dekrita. Dan pendengar RRI dari Studio Pro 1 RRI ND, kami mengucapkan selamat mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional di edisi hari ini.

0: memori lewat lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudahlah ya kan. Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh,
1: bang Jul
0: okay.
1: Boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Iya karena ya sih ya, Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh.
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Aku bilang. Iya.
1: Iya. Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulu.
0: Oke, ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? Enggak, maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, orang tua. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Pakai,
1: cuman tidak berani mengungkapkan, banyak dong kayak gitu ya, nggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama nggak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, sama-sama diam. Oh ya.
1: Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain, tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin, siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, ketahuan kalau zamannya Yunisara.
0: Oh, zamannya Yunisara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Iya. Oh, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yunisara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk, karena waktu itu nggak ada.
0: Keroncong ya?
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya untuk
0: Yunisara.
1: Keroncong, prianya waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di hari ada yang namanya mohon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya
1: kan?
0: Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, satu aja udah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Yang
1: nonton dulu adalah Yuni Shara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong.
1: Bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP.
1: Iya.
0: Oke, jadi vibes-nya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus enggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede.
0: Oke. Okay.
1: Besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita enggak bisa kalau salah sedikit tuh enggak bisa dibetulin. Jadi memang harus dari ulang dari awal gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut apa band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmadiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah.
0: Oke. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440966 dan 0213441499. Ya ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, mirip semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Ini di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian ada orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik.
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan deh.
2: Jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan.
0: Ya, kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya Mas sayang.
0: Iya.
1: Selamat Ita. Malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini ya.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Sudah lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya Cak.
0: Apa Cak?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian Dekrita, Julian Dekrita. Dekrit tuh 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub, oh
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Dia kan sama di situ, guys. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Lagunya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Lagunya Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke,
3: iya. Udah lama itu.
2: Kayak udah lama ya, nggak pernah denger lagu itu lagi. Boleh nanti puterin.
3: Udah lama sekali, kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Lagi
2: sedih
3: nih.
2: Lagi galau, Ca, ya. Ca, lagi galau.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
2: Salam boleh. Boleh,
3: salam
2: boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya siap.
3: Yang lagi monitor persatu, siapanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Ya, daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Tuh, oh iya Bandung. Orang Sunda, iya oh, iya.
4: Sama kabupaten Mas Dewiki sama kota. Gitu,
2: betul.
0: Oke. Okay.
2: Silakan ya, Pak
4: selamat
2: Ahmad.
4: Siang.
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Kan, masih ingat masih kalau di musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset,
4: atau
2: pelinga
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah,
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja
2: mungkin
4: saya yang cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik belai sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu
4: kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewikinya.
2: Oke. Okay. Okay. Nah, salam disampaikan.
4: Kan Mbak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayah sebagai
2: kebetulan dia aja. Dia berkarir sendiri Kang. Terima kasih. Sekarang
0: sama-sama. Makasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Ini ya.
0: Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail. Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian
5: Dekrita. Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Terima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali. Iya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya Julia.
1: Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
2: Tadi
0: ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Menunggu Senja ini.
1: Oh, iya.
0: Menunggu Senja. Oke.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire Kak.
0: Oh, oh Nabire.
5: Kota
0: Nabire. Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta Kak ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
1: Asli Jakarta.
0: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: orang
0: iya.
2: Tapi
0: diprotes loh besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba Kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senjaya, sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Oke,
1: ya.
2: Senja. Ya,
5: sukses selalu Kak.
1: Ya, boleh dilihat di YouTube kasih. Juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja.
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Ya, sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Sehat selalu.
0: Oke.
5: Ya. RRI Jakarta Jaya Udara. Begitu juga RRI Nabire Jaya Udara.
1: Oke.
5: Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah,
2: ya.
1: Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek masih.
1: Gak capek.
0: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau gak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau gak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Tuh dengerin tuh ya. Diva Rock kita.
2: Keselaknya.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Yang gede banget.
1: Masa
2: kini.
0: Nah, okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali dong?
0: Ya, Oh iya ya.
1: Aira ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
0: TPI.
1: Oh, iya,
0: zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Terima kasih, senja.
0: Sebentar ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117972712. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, Jawa Barat.
2: Ini ada fotonya, lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkiman
2: Guci Rompong, Kecamatan Lampo, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dan bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu ya. Sekarang enggak.
2: Udah enggak?
1: Udah.
2: Bersolo karir ya, Ju ya.
1: Sekarang bersolo karir saja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
6: Dari Bu Farida ya, dari Palu.
0: Emang tabib bahasa.
1: Tabib Farida.
6: Yang beberapa kali sudah banyak bertanya ya. Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke.
2: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik,
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida. Ya,
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silahkan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Ada Pak Benicio sama Ayu untuk semua-semuanya ya. Dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru dari... Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Ya sudah kan.
0: Kapan?
2: Lah tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Nah, ada penciptanya ya.
2: Penciptanya adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal. Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisinyal ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan
2: ternyata
0: kemarin.
2: Ternyata beralih jadi pencipta lagu, aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya? Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru, ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: menyanyi ya
1: di grup vokal Milvoy.
0: Oh, siap kalau begitu. Langsung kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso parah?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Bang Benny. Benny
2: Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Lalu jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farid dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?

0: Uma, silakan.
1: Dengan Mas Julian.
2: Iya, Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Kasih.
2: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay,
3: betul.
1: Putri Biru.
2: Iya, cinta, aku juga suka.
3: Cinta dua kali.
2: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
3: Oke. Okay. Siap.
2: Aja. Salam ya, Bang.
3: Iya.
2: Salam tiga orang ya.
3: Iya.
2: Iya. Salamnya buat kru RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Silakan.
4: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, guys, mantap. Iya, Pak.
4: Salam cantik dan salam ganteng ini.
3: Siap. Siap.
4: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
3: Siap.
4: Amin.
3: Adakah yang ingin?
4: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Julian. Ya. Alhamdulillah tambah awet muda dan tambah ganteng.
1: Yeah, mantap.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya.
5: Amin.
4: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
3: Iya.
4: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
3: Nah, loh.
1: Nanti akan dijawab.
3: Ditunggu ya.
4: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
3: Oke. Okay.
4: Cerahannya.
3: Siap.
4: Mas Yudi, boleh salam ya?
3: Tiga ya.
4: Ya, tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga apa Mas Wira ya di kru

0: Angkasawan Peru 1 RRI Jember. Selamat
1: siap.
0: Malam dan salam sehat. Mm-hmm. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
2: salam
0: Rindu,
2: NKRI.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
1: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Seperti lagunya aku Julia de Krita.
2: Kan menunggu. Lagunya aku pernah menunggumu. Beda
1: iya, tuh. Pokoknya orang menunggu nih.
2: Yo ngono kene. Iya.
3: Ini kisahnya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
2: Emang tahu enggak ini kan kita susah sama bonek sih.
1: Bonek. Iya, iya, iya. Jadi kalau
2: kerjanya tiap hari
1: kan orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya
1: kan aku seumuran Nanda.
2: Kesian deh ini kepedean ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
1: Sebenarnya ya Bang Benijo.
3: Benijo.
1: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di Sulawesi.
2: Hampir Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
1: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsinya ya, di
1: kotanya.
3: Kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
1: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya. Ya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
1: Hampir seluruh Indonesia ya.
2: Pernah.
1: Otodidak atau ada garis
2: guru vokal atau
1: keturunan
2: musik gitu? Mm-hmm.
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
1: Oh serius?
2: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
1: Iya,
2: ngerti nggak Mas Yudi?
1: Ya tahu lah. Enggak, maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak.
1: Bukan darah ya?
3: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
1: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
1: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya. Berarti maksudnya ada.
2: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Ina adalah kakek-kakek.
1: Ih lucu sekali Tapur Rama Sari.
3: Terus
1: aku bilangin HP record nanti ya.
2: Mangkel kok Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
1: kan? Dari Oma di Solo Oma tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
1: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
2: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Di Semarang pernah hits di Semarang
2: lagu.
1: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat. Oke.
3: Untukmu Sahabat.
1: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari
1: Terserah,
2: mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan pertama?
1: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
1: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
1: Kok ketawa sih?
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
1: Lari ya.
2: Dari kenyataan. Yang penting enggak lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
1: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
2: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
1: Iya, tahu.
3: Tuh, kita tuh denger tuh.
1: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
2: Cintaku pada.
1: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
2: Salah satu versi Cintaku Pada ada berapa versi? Salah satu ada yang dikerjain sama Krisinyal, ada.
1: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
2: Salah satunya kan tadi bisa.
1: Iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu ada Ari. Selamat malam Bang
2: Selamat
1: Ari.
2: Malam Mas Ari.
4: Ya.
1: Silakan Mas Ari. Apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
2: Mas Julian.
1: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
4: Ya.
2: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
1: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
2: ada
1: juga akan diundang
2: juga
1: kan?
2: Gitu ya Mas Ari ya.
1: Oke, itu aja.
4: Ya.
1: Siap, terima kasih Ari di Samarinda.
2: Samarinda.
1: Kita ke Bogor, halo selamat malam.
2: Teteh kesayangan
1: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, Teteh. Salah. Teteh Dinda.
5: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Yusna Purnamasari.
2: Iya, Teteh.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
5: Kakeknya,
2: kakeknya Julian sama kakeknya
1: Idang Rasidi
2: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
5: Iya, Teteh ketawa sendirian jadinya.
1: Ya harusnya diajak dong orang se-RT, kenapa sendirian?
5: Udah di dalam rumah sendiri. Okay, udah
1: siap.
2: Iya Teh, silakan Teh.
5: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh, Gelis.
5: Kumaha damang?
3: Aduh, Bang Estu. Bang Estu.
1: Kumaha damang apa dong jawabannya?
2: Rampes.
3: Rampes.
1: Seriusan?
2: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana Teh? Gimana Teh?
5: Bang Estu boleh.
3: Kenapa?
2: Bang Estu boleh.
3: Bang Estu boleh.
5: Bang Estu boleh.
3: Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
2: Yang terbaru Teh.
3: Udah ya?
5: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
3: Apa tuh? Ya.
5: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai? Apa
1: bukan ada? Take one kalau Abdul Tatu ya, pempek nih kayaknya.
5: Take one.
2: Nanti dijawab.
1: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
5: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
5: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu,
3: aku
5: apa?
3: Pernah menunggu,
1: aku pernah menunggu,
3: Teteh pernah menungguku,
5: pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Waduh. Nanti malam
2: mantap ini
3: diputar
2: Teh.
3: Terus nih kan.
2: Bakal diputar terus nih ya.
5: Pas sukses deh untuk
3: amin, amin, amin, amin. Siap. Hatur nuhun ya Teteh.
5: Rilisan lagi yang terbaru lah ya, baru-baru lagi.
3: Nanti sama okay. Ita kita rencananya.
2: Siap.
5: Ita juga.
2: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
5: Buat produser Ruang Rindu Yuri
3: Ismail.
5: Apa salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya,
1: Oke.
5: Okay. Untuk host Pro 1 RRI Nabire ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
1: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
5: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye
1: bye. Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon loh.
2: Oma
1: Ana
2: di Palembang. Selamat malam Oma.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Malam. Ida Purnamasari.
2: Iya,
6: cintaku padamu.
2: Takkan berubah.
6: Mas Yunis mana ada Koko?
1: Ya. Kemana aja sih? Gak pernah telepon lagi. Kirain ngambek sama aku.
6: Mas Yudi.
1: Oh gitu.
2: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
6: Sampai keriting ini jari loh.
1: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
2: Jarinya di smoothing Teh.
1: Kok Teh?
2: Iya Oma.
1: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
2: Silakan Oma.
6: Oke. Selamat malam. Mas Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
6: Okay. Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
6: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
6: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
6: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
6: Bapak?
3: Bapak dari Bangka Belitung.
1: Kakek? Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan?
3: Semua ditanyain ya. Oke.
6: Iya dong. Kan tadi yang dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
2: Oke.
6: Kira-kira kapan ke Prabomuli ya?
3: Kapan ya?
2: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih. Produsernya ada di sini ya.
1: Siap.
3: Manajer saya. Yudi Ismail.
6: Mudah-mudahan lah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Baca lah itu.
6: Lama-lama Pak Ajar lah. Diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
6: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi nyanyi, kalau papanya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
1: Siap, nah, ditunggu ya.
6: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin.
1: Siap,
3: amin,
1: amin. Ya.
3: Makasih Ayu.
6: Makasih Mbak Ita, Mbak Yudi.
1: Tiga orang ya.
6: Kirim salam ya.
2: Siap.
6: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
1: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
6: Iya, soalnya tadi ada kedengaran T1 gitu ya.
2: Pertanyaan
6: satu lagi deh.
3: Apa?
6: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama T1
1: itu? Wah, ya.
3: Bukan suka lagi.
2: Siap.
6: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin. Sama-sama.
6: Terima kasih.
2: Oke, Oma. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
1: Jiwanya
3: nggak
1: pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
2: Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift itu
2: ada 6 jam.
1: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
2: Ya maksudku sama musiknya. Mas Yudi.
1: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukan yang muter-muter, yang ituin kaset dulu.
1: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
2: Ini masih di panggung atau di mana?
1: Ya, di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
2: Sekarang ini ada itu.
3: Ada
2: ya?
3: Matador ya.
1: Ada matador.
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
1: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
2: Seiring
1: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak lah, enggak boleh kalau kita nyanyi gak ya boleh. Apa
2: kalau
3: sih ada?
2: Nyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
2: Hafal ya. Dimanapun dan sama siapapun.
1: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau tekwan?
3: Ya iyalah.
1: Iyalah ya kan?
3: Iya kan.
2: Enggak cuma apalagi, Julia, apalagi juga seneng lagi.
3: Mas. Apalagi dikirim ke sini ya.
2: Apalagi gratis, woi.
1: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Ini perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
2: Selamat malam, Bu Fatmawati.
1: Oh, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
2: dengerin lagi yuk.
1: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin
2: yang mana di antara 4 tadi yang disebut
3: itu, untuk Musahabat boleh
1: terus boleh. Satu lagi
2: boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
2: Yaudah.
1: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
2: Kali ini kita ikutin yang punya lagu aja deh.
1: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Yudi Ismail dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Gitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam,
0: Pekanbaru. Oke, apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Wah, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: ajak. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Maria Elsa dari NTT. Selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, tante.
1: Tante Elsa, enggak. Dek Elsa, apa kabar Dek Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik.
1: Kabar Tante baik.
3: Ita, saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku pada.
2: Luar biasa.
1: Keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disampaikan?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Disabilitas Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om Julian.
1: Om Julian.
3: Om Julian. Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soalnya Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.

0: Aku simpan dalam hati cinta yang tulus ini.
1: Terima kasih Elsa.
0: Silakan
1: tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRIND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi?
1: Udah, gitu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih, Elsa.
0: Yang ketiga, untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Terima kasih. Elsa. Lanjut, kita kemana dulu kembali? Ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum, Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
2: Silakan, Bu Fatmawati.
3: Juga ketemu ya. Salam kenal ya, Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali, Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu?
1: Oh, oke. Okay.
3: Ya, siap. Pertanyaannya, okay, ya. Okay. Mas Yuri, salam dong.
2: Boleh, silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
2: Mas Julian?
1: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
1: manggung-manggung dulu manggung.
4: Manggung. Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an ya.
2: Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
2: 90-an.
1: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
1: Album perdana.
4: Album
1: perdananya.
4: Ya, album perdananya
2: itu, sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
2: itu tahun berapa, Mas?
4: Tahun 95 ya. 95-96 ya, ya kalau gak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke, okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka, emang enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudah lah ya.
2: Ya sudah lah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok lagu yang dibawakan oleh K3 di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau
1: project
0: masih
1: Ramadan
0: banyak
1: atau
0: lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuman beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya.
2: Bukan.
0: Oh, siap. Iya, sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikana, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
3: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya langsung ya.
0: Iya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julia.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada job profesi sebagai host ya.
4: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
4: Oh di IG-nya.
3: Iya, apakah sama Julian masih sebagai host gitu?
0: Oke, ditunggu ya.
3: Biar kok sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
4: Oke.
3: Ya, selamat malam buat Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benejo, Pak Rida, sama Pak Widi Reto.
0: Oke,
4: makasih ya.
1: Oke, Ayu,
4: ya.
1: Ayu.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
5: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
4: Iya betul.
5: Lengkapnya.
4: Betul.
5: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
5: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
4: Sedap.
5: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: aja. Oke, siap.
1: Mantap.
5: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
4: Yes.
5: Yang saya bertanyakan. Adakah, halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Siap.
5: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Di kaca HP-nya ini. Itu aja.
5: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah asalnya.
1: Jadi
5: ya, betul Bang Yudi.
0: Oke.
5: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
5: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julia De Krita. Okay.
4: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga RUPS gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya. Terus mungkin ada feeling ininya, punya apa namanya, punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh ya. Pernah bawain lagu daerah kah?
4: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Oke.
1: Jadi di panggung
0: ya.
1: Show ya, saat show.
4: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp, Tawan di Singaraja, Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
4: Yes. Halo,
0: lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita
1: lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong.
1: Terima kasih.
0: Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri.
0: Kediri ya.
1: Kediri. Masalahnya
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini. Singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut berakung telepon? Waduh,
1: boleh.
0: Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar, Sulawesi Barat. Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian the Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
4: Kayaknya Judi dari tadi
0: kan ininya. Grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi. Ini gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
4: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita Dinakan, dia apa namanya?
4: Sama
1: Sarwana.
4: Aras
1: itu dengan Rita dan Sarwana. Oke,
4: kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya, jadi lagu single album juga.
0: Boleh
1: dibocorkan dari sini ya. Siapakah duetnya, teman?
4: Oh belum nanti, pokoknya
0: surprise ya.
4: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pun nama Sari, pura-pura nggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan ya kan.
4: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Julian.
4: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
1: seluruh platform ada.
4: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
4: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian Dekrita. Itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Ju.
4: Sudah ada. Amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga, semua sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah capek,
0: udah ngantuk.
1: Udah ngantuk ya. Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usi itu tuwir Mas. Tak bales ya.
0: Bales. Ya sudah. Kalau begitu kita pamit, sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
4: Saya Julian Dekrita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

0: saat ini di Jakarta. Setelah tadi sama-sama kita sama mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari tentunya. Dilanjutkan kebersamaan di malam hari ini bersama saya Andrea Satria tentunya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912 melalui WhatsApp pendengar dan juga di line telepon kami tentunya di fixed line. Ada di 0213440696 atau 0213441499. Saya ingin menyapa untuk yang ada di Bau-Bau dengan Bung Albert yang sudah bergabung melalui line telepon. Halo, selamat malam Bung Albert.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Bung Albert malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah baik-baik. Bung Albert ingin mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini, silakan.
1: Ya, ada saja dulu itu.
0: Yang tersedia di playlist. Baik, disiapkan Utali Kumahuma dengan Puncak Asmara, Bung Albert.
1: Iya, iya.
0: Baik, mungkin salam yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, silakan.
1: Ya, kalau mendengarkan saja.
0: Baik, itu saja Bung Albert.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama, baik, untuk itu ditunggu lagunya. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, Bung Albert di Bau-Bau ikut playlist katanya. Berikutnya juga ada Teh Dinda yang ada di Bogor. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Andes Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.

selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, dan sudah kembali lagi di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah Anda ikuti, yakni Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya, bersama Pro 1 RRI Jakarta, dan disiarkan di RRI, maksud kami di Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, untuk Anda ya yang masih tetap terus bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kami mengucapkan terima kasih dan selamat malam ya untuk Anda semua yang ada di Manggarai Raya sekitarnya, dan juga ada di Aimere Ngada, ada juga yang di Nage Keo, ND, Sikama Umere, Larantuka dan Lembata ya, serta pendengar RRI ND dimanapun berada yang melalui streaming kami di rri.co.id dan juga RRI Digital ya. Dan setelah ini kami akan menghadirkan informasi untuk Anda ya, dan pastinya untuk Anda yang menjelang istirahat, yang tetap masih stay di Pro 1 RRI ND, terima kasih banyak ya, dan semoga tidur Anda nanti semua nyenyak ya, dan pastinya besok pagi saat bangun tubuh kembali fit ya. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, dan pastinya Anda di dalam tidur itu pernah mengalami mimpi ya, bahwasannya pengalaman dalam mimpi itu terkadang terasa begitu jelas hingga sulit dibedakan dari kejadian nyata. Namun keadaan itu juga dapat berubah hanya dalam hitungan menit ya setelah terbangun. Jalan cerita yang sebelumnya terasa lengkap bisa menghilang, bahkan yang tersisa hanya kesan samar bahwa seseorang baru saja mengalami sebuah mimpi. Kemampuan untuk mempertahankan pengalaman tersebut dalam ingatan ternyata berkaitan dengan aktivitas otak selama seseorang masih tidur. Penelitian berjudul Recalling and Forgetting Dreams, Theta and Alpha Oscillation During Sleep Predicts Subsequent. Ini dalam jurnal tersebut menemukan adanya hubungan antara aktivitas gelombang otak tertentu ya, dan keberhasilan mengingat mimpi. Dan pada fase tidur REM, aktivitas gelombang theta di bagian depan otak ini berkaitan dengan kemungkinan seseorang dapat mengingat mimpinya setelah terbangun. Hubungan serupa juga ditemukan pada aktivitas gelombang alpha setelah seseorang terbangun dari tidur tahap kedua. Dan hasil penelitian ini juga memberikan gambaran pengalaman bermimpi itu tidak selalu mendapatkan proses penyimpanan ingatan yang sama seperti pengalaman ketika seseorang berada dalam kondisi sadar. Dan juga bukan hanya gaya aktivitas otak yang berkeran ya. Jadi dalam communication psikologi terhadap 217 orang dewasa ini menunjukkan bahwa kemampuan mengingat mimpi itu dapat dipengaruhi oleh sejumlah karakteristik ya, dan kondisi seseorang, sikap terhadap mimpi, kecenderungan pikiran berpindah dari satu hal ke hal lain, pola tidur, usia, serta mudah atau tidaknya ingatan ini terganggu oleh informasi lain turut berkaitan dengan kemampuan mengingat mimpi. Jadi tidak mengingat mimpi setelah bangun itu bukan berarti seseorang tidak bermimpi. Mimpi bisa saja dialami dengan sangat jelas selama tidur ya, tetapi informasi tentang pengalaman tersebut juga belum tentu bertahan cukup lama untuk masuk ke dalam ingatan yang dapat dipanggil kembali dan diceritakan. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi yang kami hadirkan ini yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan secara streaming. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putnam menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, untuk Anda yang biasanya tidur itu dihinggapi oleh nyamuk ya, pastinya untuk mengusir nyamuk tersebut ada berbagai cara ya. Di dalam kamar Anda, Anda bisa juga menaruh obat nyamuk. Dan terkadang obat nyamuk itu ada beberapa jenis ya, atau berbagai, banyak sekali jenis. Ada yang berbentuk cair, gas, maupun padat ya. Dan yang padat ini kadang ada yang berbentuk sederhana ya, melingkar seperti spiral, lalu mengeluarkan asap tipis ketika ujungnya itu mulai dibakar. Dan ini bagi banyak keluarga, obat nyamuk bakar ini pernah menjadi bagian dari rutinitas malam sebelum tidur. Aromanya mungkin terasa khas, tapi di balik asap yang mengepul ternyata ada cerita tentang cara masyarakat menjaga rumah dari gangguan nyamuk. Dan obat nyamuk juga bekerja ya dengan menghasilkan asap yang membawa bahan aktif untuk membantu mengusir atau mengendalikan nyamuk karena praktis dan mudah ditemukan. Benda berbentuk spiral ini juga masih dikenal luas ya di tengah munculnya berbagai pilihan pengusir nyamuk modern. Dan Kementerian Kesehatan RI sendiri juga memasukkan penggunaan obat anti nyamuk sebagai salah satu langkah plus dalam pencegahan gigitan nyamuk melalui PSN 3M+. Dan dikutip dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, penggunaan obat nyamuk dalam bentuk asap bakar ini termasuk jenis lain seperti elektrik dan semprot ya. Dan sebaiknya diperhatikan terutama pada orang yang memiliki hiperaktivitas saluran nafas. Karena itu penggunaan obat nyamuk bakar tidak cukup hanya dilihat dari kemampuannya mengusir nyamuk, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi ruangan dan orang yang berada di dalamnya. Dan di sisi lain, mengusir nyamuk bukan berarti hanya mengandalkan asap ya, dari satu spiral. Dan Kemenkes menekankan pentingnya PSN 3M+, seperti menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, mendaur ulang barang bekas yang dapat menjadi tempat berkembang biak ya. Dan kini spiral kecil itu juga mungkin mengingatkan sebagian orang ya pada suasana rumah zaman dulu ketika malam mulai tiba dan jendela ditutup perlahan. Namun cerita tentang obat nyamuk bakar bukan hanya soal kenangan, melainkan juga tentang bagaimana kebiasaan masyarakat berubah mengikuti pengetahuan kesehatan, dari asap tipis yang berputar hingga berbagai cara modern mengendalikan nyamuk. Dan tujuannya tetap sama, menciptakan rumah yang nyaman sekaligus lebih terlindungi dari gangguan nyamuk. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, bisa langsung kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami, karena setelah ini kami akan menghadirkan inspirasi malam untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

orang yang di umur 20 tahun ke atas itu sudah sukses dengan bisnisnya. Ada orang yang baru merajut mimpinya. Ada yang baru menyelesaikan studinya. Atau bahkan sudah membangun keluarga kecil. Setiap orang start di titik yang berbeda dan finishnya juga berbeda. Jadi, kenapa harus memiliki rules yang sama? Jalan yang harus sama. Habit tiap orang beda. Cara pandangnya juga beda. Dan manusia itu juga beragam. Jadi, berhenti membandingkan si A dengan si B, dan si B dengan si C, lalu si C dengan si A. Karena itu akan menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Just stop it. Let's respect to others. Hanya karena standar kebahagiaan atau suksesmu tinggi, bukan berarti orang lain harus tinggi juga. Ada kok orang yang mendapat sesuatu yang menurut orang lain biasa, tetapi dia merasa itu lebih dari cukup. Mungkin dia diberi kelebihan mudah bersyukur ketimbang kita. Belajar melihat kesalahan diri sendiri dan melihat kelebihan orang lain. Itu yang akan membuat kita tahu diri dan sadar diri. Kita akan belajar banyak hal, banyak pelajaran.

ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama di 100.5 FM. Akhir kata penyiar Anda Dito Utama dan kerabat kerja tim Florata Malam yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dibanjarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz, kembali mengudara dari pagi hingga malam edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dari Jalan Senaru, saya Yulin Amul dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: SP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada. Terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan juga semoga tidur Anda tadi malam terasa nyenyak sehingga bangun pagi ini terasa bugar dan juga siap menjalani berbagai aktivitas. Dan pendengar, senang sekali saya Yulina Mul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Edisi hari ini Kamis 8 Oktober ya 2026. Dan seperti biasa kami akan mengawali rangkaian acara hari ini dengan menghadirkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND ya. Dan juga setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND juga. Dan pendengar, setelah itu kami akan kembali mengudara dari RRI Labuan Bajo dengan mengupdate peristiwa penting hari ini dan juga akan dilanjutkan dengan mengupdate informasi cuaca ya. Dan pendengar, setelah itu kami akan kembali menghadirkan program Labuan Bajo pagi ini ya. Dan di program ini kami akan mengangkat salah satu topik yang cukup menarik yaitu akurasi dan kredibilitas ya, fondasi siaran yang dipercaya publik. Dan di sini nanti pendengar kita akan mewawancarai salah satu narasumber yaitu Aulora ya, Agrava Modok selaku koordinator bidang pengembangan kebijakan dan juga sistem penyiaran KPID Nusa Tenggara Timur. Dan kami akan wawancara beliau hingga 30 menit ya. Dan setelah itu kami akan isi melalui sajian musik dan informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan dilanjutkan dengan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta hingga pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu pendengar akan dilanjutkan dengan sajian musik dan juga informasi hingga pukul 9. Dan pukul 10 nanti kami akan menghadirkan program dialog interaktif ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, masih banyak program-program menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk menemani berbagai aktivitas di Labuan Bajo hari ini ya. Jadi untuk Anda pendengar, jangan lupa untuk pantau kami terus baik melalui terestrial FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa pantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id serta Anda juga bisa pantau kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, semoga segala aktivitas yang Anda jalani hari ini berjalan dengan lancar dan juga diberkati. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita pagi ini kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan ataupun sama-sama mengikuti mimbar agama bersama Pro 1 RRI ND. Dan pagi ini kita akan mengikuti mimbar agama Katolik ya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya abang. Terima kasih abang.
2: Sama-sama adik.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Selamat pagi. Salam jumpa sama saudara dan saudari pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi ini, bersama saya Rudolf Timotheus Erfahik, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Mutiara Pagi edisi Kamis 8 Oktober 2026. Pada pagi hari ini, dalam terang Injil Lukas, Yesus mengajak kita untuk tidak kehilangan kepercayaan kepada Bapa. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan pesan Injil di mana Yesus mengajarkan kepada kita untuk meminta, mencari, dan mengetuk. Ketiga kata ini menunjukkan sikap iman yang aktif dan tekun. Orang beriman tidak hanya menunggu secara pasif, tetapi datang kepada Tuhan mencari kehendaknya dan terus mengetuk pintu belas kasihnya. Sebelum kita melanjutkan permenungan kita, mari kita membuka dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur dan memuji namamu karena engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Curahkanlah Roh Kudusmu atas kami agar sabdamu yang kami dengarkan pada saat ini tidak hanya tinggal sebagai kata-kata, tetapi sungguh mengubah hati dan kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
1: Lagu Tangan Tuhan ingin menceritakan tentang janji Tuhan. Ketika kita menghadapi ketakutan, ketika kita menghadapi masalah hidup yang luar biasa, datanglah kepada sumber pertolongan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Seperti janji Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah maka tangan Tuhan terbuka.

Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah, sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat,

Mari kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, Yesus dalam Injil yang diperdengarkan kepada kita memberikan gambaran tentang seorang yang datang kepada sahabatnya pada tengah malam untuk meminta roti. Permintaannya mendesak karena ada tamu yang datang dan ia tidak mempunyai makanan untuk disajikan. Awalnya sahabat tersebut tidak ingin bangun, tetapi karena orang itu terus meminta, akhirnya ia memberikan apa yang dibutuhkan. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari, kita semua mempunyai kebutuhan, harapan, persoalan, dan pergumulan. Ada saat ketika kita merasa kuat dan mampu menghadapi semuanya. Namun ada juga saat ketika kita menyadari bahwa kemampuan kita terbatas. Dalam keadaan seperti itu, kita membutuhkan pertolongan dari orang lain dan terutama membutuhkan pertolongan Tuhan. Melalui perumpamaan dalam Injil hari ini, Yesus kemudian menyampaikan salah satu pengajaran yang paling terkenal mengenai doa, yakni mintalah, carilah, dan ketuklah. Ketiga kata ini bukan sekedar formula untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan, tetapi menggambarkan perjalanan iman yang semakin mendalam dan dewasa. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, Yesus mengajarkan bahwa kita hendaklah meminta, mencari, dan mengetuk. Pertama, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Meminta berarti mengakui bahwa kita tidak mampu melakukan semuanya sendiri. Meminta membutuhkan kerendahan hati. Orang yang meminta mengakui bahwa ada sesuatu yang berada di luar kemampuannya. Meminta berarti mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Hal ini tidak selalu mudah, karena manusia sering ingin merasa mampu mengendalikan hidupnya sendiri. Kita berusaha menyelesaikan semuanya dengan kekuatan, pengetahuan, uang, pengalaman, atau koneksi yang kita miliki. Baru ketika semua jalan terasa tertutup, kita datang kepada Tuhan. Yesus mengajak kita memiliki sikap yang berbeda. Datanglah kepada Bapa sejak awal dan bawalah kebutuhan kita kepadanya. Kita boleh menyampaikan ketakutan, harapan, kebingungan, bahkan kekecewaan kepada Tuhan. Doa tidak membutuhkan kata-kata yang sempurna. Yang dibutuhkan adalah hati yang terbuka dan percaya. Kedua, Yesus bersabda, carilah, maka kamu akan mendapat. Mencari berarti bergerak. Iman tidak membuat kita menjadi orang yang pasif. Doa harus berjalan bersama usaha. Jika kita berdoa agar mendapatkan pekerjaan, kita pun harus berusaha mencari pekerjaan. Jika kita berdoa agar keluarga hidup rukun, kita juga harus belajar mengampuni, berbicara dengan baik, dan menghargai satu sama lain. Jika kita berdoa agar anak-anak berhasil dalam pendidikan mereka, sebagai orang tua, kita perlu mendampingi dan memberikan teladan. Doa bukan pengganti usaha. Doa justru memberikan kekuatan agar kita mampu berusaha dengan benar. Lebih jauh lagi, sebagai seorang beriman, kita tidak hanya mencari apa yang kita inginkan, tetapi juga mencari kehendak Allah. Ketiga, Yesus bersabda, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Mengetuk menggambarkan ketekunan. Bayangkan seseorang berdiri di depan sebuah pintu. Ia mengetuk sekali tetapi tidak ada jawaban. Ia mengetuk kembali dan pintu masih belum terbuka. Apakah ia langsung pergi? Yesus mengajak kita untuk tetap mengetuk, bukan karena Tuhan tidak mendengar atau karena kita harus memaksanya, melainkan karena ketekunan dalam doa membentuk hati kita. Dalam proses menunggu, Tuhan dapat memurnikan motivasi kita, memperdalam iman, mengajar kita bersabar, dan membuat kita semakin bergantung kepadanya. Karena itu, doa yang belum dijawab bukan berarti doa yang sia-sia. Masa penantian pun dapat menjadi bagian dari karya Tuhan dalam diri kita. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, bagian penting dari Injil hari ini terdapat pada perkataan Yesus. Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Yesus mengajak kita memahami siapa Allah yang kita sembah. Allah bukan pribadi yang jauh dan tidak peduli terhadap kehidupan manusia. Allah adalah Bapa yang maha baik. Seorang ayah atau ibu tentu menginginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Jika seorang anak meminta sesuatu yang dapat membahayakan dirinya, orang tua yang baik tidak akan memberikannya. Bukan karena orang tua tidak menyayangi anaknya, tetapi justru karena ia menyayangi mereka. Salah satu pengalaman rohani yang paling sulit adalah ketika Tuhan terasa diam. Kita meminta, tetapi belum menerima. Mencari, tetapi belum menemukan. Mengetuk, tetapi pintu seolah belum terbuka atau tidak mau terbuka. Dalam keadaan seperti itu, kita mudah berpikir bahwa Tuhan jauh atau tidak memperhatikan kita. Namun, keheningan Tuhan tidak sama dengan ketidakhadiran Tuhan. Ada saat-saat ketika Tuhan bekerja dengan cara yang belum dapat kita lihat. Seperti benih yang tumbuh di bawah tanah sebelum muncul ke permukaan, karya rahmat sering berlangsung secara tersembunyi sebelum menghasilkan buah yang dapat kita kenali atau sadari. Disinilah iman dibutuhkan. Iman berarti tetap percaya kepada Tuhan, bahkan ketika kita belum melihat hasil yang kita harapkan. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, yang menarik dari Injil Lukas adalah bahwa pada akhirnya Yesus tidak berkata bahwa Bapa akan memberikan semua yang kita inginkan. Yesus berkata bahwa Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Hal ini sangat penting, karena seringkali doa kita berpusat pada kebutuhan duniawi. Rezeki, kesehatan, pekerjaan, keberhasilan dalam usaha, kelancaran, dan berbagai kebutuhan lainnya. Tentu semua itu boleh kita minta kepada Tuhan. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa ada karunia yang jauh lebih besar, yaitu karunia Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kekuatan ketika kita lemah, penghiburan ketika berduka, kebijaksanaan ketika bingung, dan keberanian ketika takut. Roh Kudus mengingatkan kita akan sabda Tuhan, menolong kita berdoa, membimbing kita dalam mengambil keputusan, dan mengarahkan hidup menuju kekudusan. Karena itu, salah satu doa yang dapat kita ucapkan setiap hari sangat sederhana, yakni, datanglah ya Roh Kudus, tinggallah

Yesus mengajak kita membangun kehidupan yang berakar pada iman. Kita tidak hidup hanya berdasarkan pada kemampuan diri sendiri. Kita membutuhkan rahmat dan karya Roh Kudus. Ketika doa belum terjawab, jangan segera menyimpulkan bahwa Tuhan tidak mendengarkan. Tetaplah meminta, mencari dan mengetuk sambil membuka hati terhadap cara Tuhan menjawab. Di atas semuanya, mintalah agar Roh Kudus memenuhi hati kita, sehingga kita mampu mengenal kehendak Allah dan menjalaninya dengan setia. Sebab terkadang mujizat terbesar bukan ketika keadaan langsung berubah. Mujizat terbesar dapat terjadi ketika di tengah keadaan yang belum berubah, hati kita tetap mampu percaya kepada Tuhan. Jangan takut datang kepada Tuhan. Jangan malu membawa persoalan hidup kita kepadanya. Jangan merasa bahwa masalah kita terlalu kecil atau terlalu besar bagi Allah. Ketika jawaban Tuhan datang atas doa dan harapan kita, mungkin bentuknya tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Namun percayalah bahwa Bapa yang Maha Baik tidak pernah memberikan sesuatu yang bertentangan dengan kasih-Nya. Marilah kita menjadi umat yang tidak mudah putus asa dalam doa, tidak mudah menyerah dalam perjuangan, dan selalu percaya kepada penyelenggaraan ilahi. Semoga. Mari kita menutup permenungan kita dengan bersama berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau telah menyertai kami dalam permenungan sabda-Mu. Berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, sebagaimana diajarkan Yesus dalam Injil yang telah kami dengarkan. Biarkanlah Roh Kudus membimbing pikiran kami, menerangi hati kami, menguatkan iman kami, dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus, demikian permenungan kita dalam Tiara Pagi Katolik edisi 8 Oktober 2026. Saya Rudolf Timotius Fahik mengucapkan selamat memulai hari baru dan semoga Tuhan senantiasa melindungi kita. Sampai jumpa pada kesempatan

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda umat Katolik, kami ajak Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, melalui doa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena

2026 dengan Sari Berita. Petani sayur di Kabupaten Nene mengalami penurunan produktivitas akibat kemarau panjang. Kampung Nelayan Merah Putih Flores Timur akan dilengkapi fasilitas pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Bersama saya Lili Karang, kita ikuti segera berita selengkapnya.

0: Pendengar, petani sayur di Desa Wulukalo, Kabupaten Ende mengalami penurunan produktivitas akibat kemarau dan juga cuaca panas yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat sejumlah tanaman sayuran yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat mengalami gangguan pertumbuhan hingga awal. Maksud kami hingga panen gagal panen. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
1: Petani sayur Desa Wulukalo Kabupaten Ende mengalami penurunan produktivitas akibat kemarau dan cuaca panas yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat sejumlah tanaman sayuran yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat mengalami gangguan pertumbuhan hingga gagal panen. Salah satu petani asal Desa Wulukalo, Julius Pulipusedo, mengatakan kondisi cuaca panas berdampak langsung terhadap tanaman yang dibudidayakan petani. Menurutnya, penurunan hasil panen membuat pendapatan petani sayur ikut mengalami tekanan. Ia menjelaskan, kondisi tersebut dirasakan petani karena hasil produksi sayuran menjadi tidak seperti biasanya. Berkurangnya hasil panen juga membuat petani harus menghadapi tantangan dalam menghadapi kebutuhan ekonomi keluarga dari sektor pertanian. Kemarau yang berkepanjangan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi petani sayur di Desa Wulukalo.
2: Kemarau seperti saat ini kami petani hortikultura terutama sayur-sayuran di wilayah Desa Wulukalo merasakan dampak langsung dari kemarau. Saat ini produktivitas sayuran mengalami penurunan sehingga sangat berpengaruh pada pendapatan

0: petani sawit.
1: Para petani berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga lahan pertanian kembali mendapatkan sumber air yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Bagi masyarakat Walokelo, pertanian sayuran memiliki peran penting dalam menopang perekonomian keluarga. Karena itu, penurunan produktivitas akibat kondisi cuaca menjadi perhatian bagi keberlanjutan usaha tani masyarakat setempat. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Flores Timur akan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung untuk memperkuat pengelolaan hasil perikanan dan juga meningkatkan kesejahteraan nelayan. Informasi ini selengkapnya disampaikan reporter RRI ND, Rahma Suci.
3: Kampung Nelayan Merah Putih di Flores Timur akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung aktivitas nelayan, sekaligus memperkuat rantai perdagangan hasil perikanan. Fasilitas yang disiapkan antara lain tambatan perahu, cold storage berkapasitas hingga 100 ton, pabrik es curah, gerai kuliner, gerai perbekalan, dan gerai pasar ikan. Kepala Dinas Perikanan Flores Timur Adrianus Belama Belawa mengatakan seluruh fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung nelayan sejak hasil tangkapan didaratkan hingga masuk ke dalam rantai niaga.
4: Jadi kita harapkan Kampung Nelayan Merah Putih ini kapalnya tender bawa hasil tangkapan. Begitu dia labu, dia bongkar muatan. Hasil ikannya akan dilakukan pelelangan ke para penjual. Ada sarana pelelangan di semua kampung nelayan. Sisanya itu akan dibeli oleh koperasi Desa Merah Putihnya untuk disimpan di gudang beku atau cold storage. Kapasitasnya itu mencapai 100 ton untuk mempertahankan kualitas ikan kita ini. Sehingga setelah itu, baru kita bicara rantai niaga untuk kita antarwilayahkan, bahkan sampai ekspor.
3: Selain cold storage, Kampung Nelayan Merah Putih juga akan memiliki pabrik es curah yang menggunakan air laut sebagai bahan baku. Fasilitas ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan es nelayan dalam menjaga kualitas hasil tangkapan setelah melaut. Adrianus menjelaskan gerai kuliner, perbekalan, dan pasar ikan juga menjadi bagian dari kawasan tersebut untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dengan dukungan fasilitas dan tata kelola yang lebih terintegrasi, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap Kampung Nelayan Merah Putih dapat memperkuat ekosistem perikanan, meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkap, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan nelayan di Flores Timur. RRI Endera Mesuci melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Wamen PURI Insinyur Diana Kusumastuti MT meninjau kondisi infrastruktur sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten ND. Kunjungan tersebut difokuskan pada fasilitas Perumda Air Minum Tirta Kelimutu yang terdampak gempa bumi Flores. Rovinus Wula melaporkan.
6: Direktur Perumda Tirta Kelimutu Ende Heri Bertusgani mengatakan Wakil Menteri Pekerjaan Umum melihat langsung sejumlah fasilitas PAM termasuk rumah pompa instalasi pengelolaan air dan jaringan transmisi di Nangaba. Peninjauan dilakukan untuk memastikan tingkat kerusakan sekaligus menentukan infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera. Menurut Heri Bertus, data kerusakan PAM sebelumnya telah dilaporkan ke Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi Wakil Menteri ingin memastikan langsung kondisi di lapangan. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera ditangani karena berkaitan dengan keberlanjutan pelayanan air minum bagi masyarakat. Dari hasil peninjauan tersebut, Wakil Menteri Pekerjaan Umum memerintahkan Balai dan PT Cipta Karya segera melaksanakan 3 kegiatan tanggap darurat. Ketiganya meliputi rehabilitasi pipa di kantor Perumda, pembangunan tembok penahan tanah di Kecamatan Makrole, serta pergantian pipa transmisi sepanjang 121 meter pada bentangan jembatan Nangaba. Heribertus menyebut pekerjaan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Percepatan diperlukan agar kerusakan infrastruktur yang berpotensi mengganggu pelayanan air minum dapat segera ditangani pada masa pasca bencana.
7: Terkait dengan kunjungan Ibu Wakil Menteri Pekerjaan Umum hari kemarin, yang pertama kami patut memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Ibu Wakil Menteri berkesempatan mengunjungi Perumda Air Minum Tirta Kelimutu, dan pada saat yang sama beliau meninjau sejumlah aset produksi Perumda ini, WTP, jaringan, dan mendiskusikan banyak hal terkait dengan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa.
6: Sementara itu, sejumlah kebutuhan rehabilitasi lain akan diusulkan melalui program reguler Kementerian Pekerjaan Umum pada 2027. Di antaranya jaringan Nangaba menuju Kota Ende, jaringan transmisi air baku dari kilometer 6 menuju Volovona, serta jaringan dari sumber air panas menuju Volovona. Heribertus mengatakan seluruh kebutuhan tersebut telah diajukan dan dimasukkan dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Penanganan melalui perencanaan reguler 2027 karena sebagian pekerjaan dinilai tidak memungkinkan diselesaikan hingga akhir 2026. RRI Enderovinus Vula melapor.
2: Bupati Sika melantik Margareta Movaldes Damaga Bapa sebagai Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sika. Selengkapnya Ferry Soa melaporkan.
0: Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago melantik Margareta Movaldes Damaga Bapa sebagai Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sika Rabu 7 Oktober 2026. Pelantikan berlangsung di Aula Nawacita Kampus Universitas Nusanipa dan dihadiri Wakil Bupati Sika, Ketua DPRD Sika, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Lurah, dan para undangan. Margareta sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas PLT Sekda Sika sekaligus Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ia terpilih setelah mengikuti rangkaian seleksi calon Sekda bersama sejumlah pejabat lainnya dan memperoleh nilai tertinggi berdasarkan penilaian manajemen talenta, rekam jejak, serta wawancara akhir. Pengangkatannya mendapat persetujuan Gubernur NTT setelah terbit pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dalam sambutannya usai pelantikan, Bupati Yoris mengatakan pelantikan Sekda bukan sekedar pengisian jabatan, tetapi momentum untuk memperkuat barisan pengabdian pemerintah kepada masyarakat. Ia meminta Margareta menjadi penggerak utama konsolidasi birokrasi, memperkuat komunikasi dengan perangkat daerah, serta membangun koordinasi dengan DPRD, Forkopimda, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan juga masyarakat.
8: Jabatan sekretaris daerah bukan jabatan untuk dibanggakan, tetapi jabatan untuk diabdikan. Jalankan amanah ini dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, keberanian mengambil keputusan, keteguhan memegang prinsip, dan kerendahan hati dalam melayani. Saya berharap saudari menjadi penggerak utama konsolidasi birokrasi, membangun komunikasi yang baik dengan seluruh perangkat daerah, memperkuat koordinasi dengan DPRD, membangun sinergi dengan Forkopimda, memperkuat hubungan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta membuka komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat. Jadilah Sekda yang mampu mendengar, merangkul, dan menyatukan. Jadilah Sekda yang memastikan seluruh mesin pemerintahan bergerak dalam satu arah dan satu tujuan. Saya ingin kita membangun pemerintahan yang bekerja bukan karena takut kepada pimpinan, tetapi karena sadar bahwa masyarakat sedang menaruh harapan kepada kita.
0: Bupati Yoris juga meminta jajaran ASN membangun budaya kerja yang cepat dan tidak terjebat pada rutinitas administrasi yang memperlambat pelayanan. Menurutnya, setiap dokumen, kebijakan, program, dan anggaran pemerintah memiliki konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat sehingga harus dikerjakan dengan integritas, kompetensi, dan tanggung jawab. Selain memperkuat pelayanan publik, Bupati Yoris berharap Sekda baru mampu mengorkestrasi berbagai agenda pemerintahan termasuk penanganan pasca bencana 15 Agustus yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Ia mengajak seluruh ASN dan pimpinan perangkat daerah bekerja secara kolektif menghadirkan solusi serta mendorong inovasi karena menurutnya Sika tidak akan maju kalau bekerja sendiri-sendiri. Sika akan maju apabila membangun kekuatan dan tanggung jawab kolektif. RRI Endeferi Soo melaporkan.
2: Relawan Gesit Chapter Manggarai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak gempa di Dusun Tempode, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Laporan ini disampaikan oleh Mario.
9: Kami dari Pitabusa, salam setara Relawan Gesit Chapter Manggarai. Hari ini kami akan melakukan penyaluran di Desa Tempode, di Reok.
10: Relawan Gesit Chapter Manggarai menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Dusun Tempode, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Bantuan tersebut berupa higiene kit, perlengkapan bayi dan anak, serta kebutuhan pokok seperti beras, telur, ayam, makanan ringan, dan juga pakaian. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari upaya meringankan beban warga sekaligus mendukung upaya pemulihan kehidupan masyarakat pasca gempa. Bantuan kemanusiaan ini merupakan hasil donasi masyarakat yang dihimpun melalui platform Kitabisa serta dukungan dari brand Vestologi. Ketua Relawan Gesit Chapter Manggarai Nandik Dahur mengatakan kehadiran mereka di Dusun Tempode merupakan wujud kepedulian para donatur untuk memberikan dukungan moral dan material kepada warga yang masih terdampak gempa.
11: Kami datang di sini mewakili orang-orang baik yang mendonaturkan bantuan-bantuan kepada kita di Manggarai ya, yang terdampak gempa. Lebih khusus ini dari Vestologi, mereka datang membantu dengan seperti yang kita lihat kepedulian mereka terhadap kita itu bisa memberikan semangat lagi bagi kita ya.
10: Sementara itu Babin Kamtibmas Polsek Reo Aibtu Samsurijal menyampaikan apresiasi atas kepedulian relawan yang turut membantu warga terdampak bencana. Ia menjelaskan di Dusun Tempode dihuni sekitar 155 kepala keluarga dan menjadi salah satu wilayah yang terdampak parah gempa disertai gelombang tinggi pada 15 Agustus lalu.
12: Alhamdulillah hari ini ya di Dusun Tempode. Jadi di sini terima kasih banyak sekali lagi buat relawan Kitabisa yang sudah peduli pengeluhan baik dari masyarakat, suara dari masyarakat melewat kami sebagai Babin untuk mereka bisa datang melihat bapak mama yang sedang menderita atau yang sedang mengalami korban gempa bumi tanggal 15 Agustus. Di sini ada sekitar 155 kakak yang berdampak, yang hanyut itu sekitar ada 7 rumah. Karena saat kejadian itu sempat ada air naik di mana mereka bilang di sini tsunami sekitar 1 meter lebih. Yang menjadi korban jiwa satu orang itu dia kejadiannya saat melaut.
10: Dampak bencana juga masih dirasakan Siti Hajar, salah seorang warga di Dusun Tempode yang kehilangan suaminya saat melaut ketika bencana terjadi.
13: Saya telepon juga tidak ada aktif. Dia pergi memancing satu malam di laut. Begitu kami dengar kabar, padahal bapaknya anak-anak ini sudah meninggal terseret air.
10: Duka serupa dirasakan Syarifuddin, warga lainnya yang kehilangan rumahnya setelah bangunannya hanyut terbawa arus dan kini menyisakan fondasi.
14: Saya salah satunya, kami ada 6 rumah di sini. Saya salah satu ini tinggal fondasi, rumah saya hanyut ke kali bagian sana. Tsunaminya tinggi sekitar 7 meter bagian laut, mungkin bagian sini 2 meter.
10: Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus memberikan semangat bagi masyarakat di Dusun Tempode untuk bangkit dan memulihkan kehidupan pasca bencana. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Upaya meningkatkan literasi di Kabupaten Ende membutuhkan keterlibatan bersama agar budaya membaca dan kemampuan memahami informasi semakin berkembang. Suimam melaporkan.
15: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende, Lambertus Sigasare, mendorong peningkatan literasi masyarakat melalui keterlibatan berbagai elemen. Menurutnya, peningkatan literasi membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata. Karena itu, berbagai elemen diharapkan aktif mengajak masyarakat membaca, mencari informasi, dan mengembangkan pengetahuan secara berkelanjutan.
16: Literasi ini adalah investasi daripada masa depan. Jadi kalau memang tingkat literasi kita di Kabupaten ini tinggi, sudah pasti kita memiliki generasi yang berkualitas ya, dan bisa berdaya saing tinggi. Makanya kami terus menggencar gerakan-gerakan literasi ini. Harapannya bukan hanya dari sisi pemerintah, tapi dari sisi masyarakat, dari sisi pendidikan ya, terus kita sama-sama bergandeng tangan untuk terus kita tingkatkan literasi di Kabupaten ini.
15: Ia melanjutkan, perpustakaan tetap memiliki peran strategis dalam menyediakan akses terhadap bahan bacaan dan berbagai sumber pengetahuan masyarakat. Namun, keberadaan fasilitas tersebut perlu didukung lingkungan sosial yang mendorong masyarakat menjadikan literasi sebagai kebiasaan sehari-hari. Lambertus berharap gerakan literasi di Kabupaten Ende berkembang melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui sekolah, komunitas, keluarga, organisasi kemasyarakatan maupun ruang publik yang mudah dijangkau masyarakat. Ditambahkan dengan keterlibatan berbagai elemen, upaya meningkatkan literasi di Kabupaten Ende diharapkan tidak berhenti pada kegiatan perpustakaan. Gerakan bersama tersebut diharapkan mampu memperluas akses pengetahuan sekaligus mendorong masyarakat lebih kritis dalam memahami informasi.
2: Berita terakhir. Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia atau IPKJI Provinsi NTT meminta pemerintah memasukkan anggaran kesehatan jiwa dalam penanganan bencana. Langkah tersebut dinilai penting agar dukungan psikologis bagi penyintas dan juga tenaga kesehatan dapat dilakukan sejak masa tanggap darurat hingga pemulihan. Informasi ini selengkapnya disampaikan reporter RRI ND, Riko Kota.
17: Ketua IPKJI Provinsi NTT, Immaculata Bete, mengatakan kesehatan jiwa perlu menjadi bagian dari kebijakan dan penganggaran dalam penanganan bencana. Menurutnya, dukungan psikologis tidak cukup dilakukan setelah bencana berakhir, tetapi perlu dimulai sejak fase tanggap darurat.
18: Untuk pemerintah ya, menjamin kebijakan dan anggaran kesehatan jiwa untuk bencana juga. Penganggaran itu penting sekali, karena kalau kita lihat gempa ini, apalagi seperti kemarin di Flores ini kan, untuk jiwa ini sangat betul-betul sangat butuh untuk dilakukan. Lalu, kesiapan tenaga kesehatan dilatih untuk kalau ada bencana, apa yang mereka lakukan? Mulai dari melaksanakan PFA, screening, dan rujukan seperti itu. Keluarga dan tokoh masyarakat dilatih sebetulnya dengan mitigasinya, termasuk masukan juga edukasi tentang kesehatan jiwanya di dalam.
17: Immaculata menjelaskan tenaga kesehatan juga perlu dibekali kemampuan pertolongan pertama psikologis, screening, dan mekanisme rujukan bagi penyintas yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Selain itu, keluarga dan tokoh masyarakat perlu mendapatkan edukasi agar mampu memberikan dukungan awal kepada warga yang mengalami tekanan psikologis. IPKJI NTT menilai dukungan tersebut perlu berlanjut setelah masa tanggap darurat, termasuk melalui pemantauan dan screening kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan. IPKJI NTT berharap aspek kesehatan jiwa mendapat perhatian yang seimbang dengan penanganan dampak fisik dalam setiap kejadian bencana. Dengan dukungan kebijakan, anggaran, dan tenaga terlatih, pemulihan penyintas diharapkan dapat berlangsung secara lebih menyeluruh. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada. Bagaimana kabarnya pagi ini pendengar? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya sudah siap menyambut hari yang baru ya. Dan pendengar apapun yang sedang Anda lakukan pagi ini, yang sudah berangkat kerja, mengantar anak ke sekolah, sedang bersiap memulai berbagai aktivitas, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi di rumah, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan pagi ini adalah kesempatan baru untuk kita, dan apa yang kemarin belum sempat kita selesaikan, semoga hari ini bisa kita lanjutkan. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, semoga selalu diberikan kekuatan dan juga kemudahan. Dan pendengar, pagi ini kami sudah merangkum beberapa poin terkait peristiwa penting yang kami rangkum khusus untuk Anda ya. Dan hari ini kita diperingati dengan Hari Disleksia Sedunia ya, serta Hari Gurita Sedunia. Nah pendengar, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menghapus stigma serta memberikan dukungan akses pendidikan yang inklusif bagi individu dengan gangguan belajar atau membaca. Nah pendengar, yang keberikutnya yaitu ada Hari Gurita Sedunia, yaitu dimulai sejak pada tahun 2006 untuk mengapresiasikan keunikan gurita, salah satu makhluk laut yang paling cerdas ya, yang memiliki 3 jantung dan 9 otak. Dan berikutnya yaitu hari ini kita diperingati dengan Hari Pencatatan Kelahiran Internasional yang diinisiasi pertama kali pada tahun 2018 melalui program Right Star untuk menumbuhkan kesadaran global akan pentingnya hak anak dalam mendapatkan dokumen pencatatan kelahiran resmi ya, sejak bayi baru lahir. Dan berikutnya ada Hari Loper Koran Internasional atau Newspaper Carrier Day, yaitu hari untuk mengapresiasi dedikasi para pengantar surat kabar. Dan tanggal ini berdengar merujuk pada tahun 1838 saat Blarney Flaherty menjadi loper koran pertama di New York pada usia 10 tahun. Dan hari ini juga mendengar kita diperingati dengan Hari Tata Ruang Nasional di Indonesia ya, atau Hantaru. Dan benar peristiwa ini mengacu pada lahirnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang ya, guna untuk mendorong perencanaan ruang wilayah yang berkelanjutan di Indonesia. Dan pendengar, saat ini juga kami akan membahas peristiwa ataupun peristiwa sejarah penting ya, atau historiografi. Yang pertama pada tahun 1929 terjadi peresmian stasiun Jakarta Kota, yaitu Gubernur Jenderal Hindia Belanda J.H.R. A.C.D. dan Graaf meresmikan penggunaan stasiun Jakarta Kota yang terkenal dengan nama Stasiun Bos ya, secara resmi untuk publik. Pada tahun 1912 terjadi Perang Balkan I dimulai, yang dimana Kerajaan Montenegro menyatakan perang terhadap Kesultanan Utmasania yang memicu pecahnya fase pertama Perang Balkan. Dan pada tahun 1887 penemuan galaksi IC-10, yang dimana astronom asal Amerika Serikat Lewis A. Swift menemukan galaksi Katai tak beraturan bernama IC-10. Pada tahun 2003 juga pendengar, terjadi tragedi Python ya, yang dimana kecelakaan bus tragis yang membawa rombongan studi banding SMK asal Sleman di dekat PLTU Python, Situ Bondo, Jawa Timur, yang mengakibatkan 54 orang meninggal dunia. Dan pendengar, itulah beberapa peristiwa penting yang sudah kami rangkum baik dari tingkat nasional maupun tingkat internasional. Untuk Anda juga yang hari ini tengah merayakan peristiwa penting seperti ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda. Semoga selalu dianugerahi kebahagiaan, kesehatan, dan umur yang panjang. Dan semoga segala usaha dan perjuangannya dimudahkan dan juga harapannya dikabulkan di tahun ini. Dan juga di tahun-tahun yang akan datang. Untuk Anda juga pendengar yang hari ini tengah merayakan pesta atau ulang tahun pernikahan dengan pasangan Anda, semoga Anda dan pasangan Anda selalu langgeng dan kehidupan rumah tangganya selalu harmonis. Dan pendengar, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perkiraan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: RRI SP Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Pendengar, untuk edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Masih bersama saya Yulin Amul yang masih menemani Anda hingga saat ini. Dan juga pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca untuk wilayah Manggarai Barat dan sekitarnya. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Rizky Setiawan, yaitu salah satu petugas perkiraan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi, Rizky.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah, baik, Kak.
1: Oke, silakan Rizky dengan informasi cuacanya pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Rizky Setiawan, perakirawan cuaca BMKG Komodo. Yang kami informasikan perakiraan cuaca pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2026 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan, lalu pada siang hari diperkirakan berawan tebal dan ada potensi hujan ringan di Kecamatan Pelak, Kubus, Kus Barat, dan Doso. Lalu pada malam hari diperkirakan berawan tebal dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius dan angin bertiup dari arah barat daya ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 22 km per jam. Selanjutnya, perakiraan cuaca perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 meter dan arah angin bertiup dari timur ke barat laut dengan kecepatan 8 hingga 30 km 8 dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,4 meter hingga 1,6 meter dan angin bertiup dari arah tenggara ke barat laut dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,8 hingga 1,1 meter dan arah angin bertiup dari timur ke barat daya dengan kecepatan 14 hingga 16 km per jam. Lalu kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 2 meter dan angin bertiup dari arah tenggara ke barat daya dengan kecepatan 14 hingga 16 km per jam. Untuk peringatan dini, wilayah perairan waspadai potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 2 meter di perairan Taman Nasional Komodo dan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik Rizky, terima kasih atas informasi cuacanya untuk edisi pagi ini. 8 Oktober 2026, semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya dalam menjalankan tugasnya sebagai perkiraan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali, Rizky.
2: Selamat pagi Kak dan semangat kerja ya.
1: Terima kasih.
0: Info cuaca BMKG.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Satu.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dan pendengar, sebelum kita memasuki sesi wawancara pagi ini, kami akan menghadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, yaitu KPID Nusa Tenggara Timur, RRI berperan strategis perkuat ekosistem penyiaran. Nah, pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur menilai RRI memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem penyiaran di Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Aulia Romodok dari KPID Nusa Tenggara Timur saat melakukan kunjungan dan evaluasi isi siaran di RRI SP Labuan Bajo pada Rabu 7 Oktober 2026. Menurut Aulia, RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki peran yang penting dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. RRI juga diharapkan dapat memperkuat integrasi nasional melalui informasi yang memiliki akurasi dan kredibilitas. Aulia mendorong RRI Labuan Bajo terus memperkuat sistem penyiaran di Nusa Tenggara Timur. Konten yang disajikan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Menurutnya, lembaga penyiaran publik perlu konsisten menyajikan informasi sesuai jalur penyiaran. Konten juga diharapkan mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Nah, pendengar, KPID NTT menilai posisi Manggarai Barat sebagai salah satu akses ekonomi yang berkembang turut membuka ruang bagi penguatan konten lokal. Karena itu, RRI Labuan Bajo didorong memperkuat konten yang berkaitan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, peran tersebut diharapkan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap informasi, tetapi juga mendukung pembangunan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga Indonesia. Baik pendengar, untuk membahas lebih lanjut atau menggali lebih dalam, sesaat lagi kami akan mewawancarai Aulora Agrava Modok, yaitu selaku koordinator bidang pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran KPID Nusa Tenggara Timur, dengan mengangkat topik terkait menjaga akurasi dan kredibilitas siaran evaluasi KPID Nusa Tenggara Timur terhadap RRI Labuan Bajo. Untuk itu pendengar, pantau kami terus baik melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa pantau kami melalui audio streaming kami di RRI Digital dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Labuan Bajo.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yulin Amul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi hari ini Kamis 8 Oktober ya 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi ini pendengar? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan juga siap menjalani berbagai aktivitas di pagi ini. Dan pendengar, di program Labuan Bajo pagi ini kami akan mengangkat salah satu topik yang cukup menarik ya, yaitu menjaga akurasi dan kredibilitas siaran evaluasi KPID Nusa Tenggara Timur terhadap RRI Labuan Bajo. Nah pendengar, informasi yang kita terima setiap hari semakin cepat. Dalam hitungan detik, sebuah informasi bisa menyebar melalui media sosial, platform digital, hingga berbagai kanal pemberitaan. Namun di tengah derasnya arus informasi tersebut, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu akurasi dan kredibilitas informasi. Karena informasi yang disampaikan kepada publik bukan hanya soal cepat, tetapi juga harus benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, pendengar, bagaimana memastikan kualitas siaran tetap terjaga dan seperti apa peran lembaga penyiaran publik dalam menghadirkan informasi yang akurat sekaligus memperkuat konten lokal? Nah, pendengar, untuk membahas lebih lanjut terkait evaluasi isi siaran, pentingnya akurasi informasi hingga penguatan konten lokal di Nusa Tenggara Timur, dan sekarang telah terhubung bersama kita yaitu Aulora Agrava Modok selaku koordinator bidang pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran KPID Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Ibu.
3: Selamat pagi, Kak Yulin. Suara saya terdengar ya?
2: Iya, suaranya terdengar, Ibu. Bagaimana kabarnya pagi ini, Ibu?
3: Puji Tuhan, sehat selalu untuk pendengar pemirsa RRI Labuan Bajo FM 1.7. Saya mengucapkan selamat pagi, semoga kita selalu sehat.
2: Oke, baik Ibu, terima kasih sudah bersama kami di Labuan Bajo pagi ini, Ibu.
3: Baik.
2: Oke. Oke, Ibu, terkait topik kita di pagi ini, apa yang menjadi fokus utama KPID Nusa Tenggara Timur dalam kunjungan dan juga evaluasi isi siaran di RRI Labuan Bajo kali ini, Ibu?
3: Oke, baik, selamat pagi. Saya Aulora Agrava Modok dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan ini kami punya agenda khusus untuk kunjungan evaluasi isi siaran ke lembaga penyiaran yang ada di Manggarai Barat. Dan yang menjadi fokus utama dari kunjungan kali ini adalah yang pertama, kami ingin memastikan kepatuhan lembaga penyiaran terhadap regulasi, khususnya penerapan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, yang mana ini merupakan peraturan dari Komisi Penyiaran Indonesia nomor 1 dan 2 tahun 2012. Berikutnya, kami ingin memastikan kualitas isi siaran dari seluruh proses yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran itu wajib mengedepankan informasi yang akurat dan bersifat inklusif untuk menjamin hak masyarakat mengakses informasi yang kredibel dari lembaga penyiaran yang ada di NTT. Dan yang terakhir adalah kebetulan saya melakukan evaluasi isi siaran salah satunya ke RRI sebagai lembaga penyiaran publik milik negara. Dan kami ingin mendorong agar sebagai saluran komunikasi publik RRI mampu dan wajib menyediakan informasi yang bersifat independen dan netral serta menjadi perekat sosial dan pemersatu bangsa untuk memperkuat integrasi nasional. Terutama kalau bicara NTT, bicara Manggarai Barat, kita adalah representasi dari wilayah perbatasan, kita representasi dari Provinsi Kepulauan, daerah 3T, terluar terdepan, sehingga fungsi dari lembaga penyiaran, terutama lembaga penyiaran publik ini, sangat signifikan untuk menyediakan informasi akurat bagi masyarakat.
2: Oke, baik Ibu. Apakah evaluasi ini lebih banyak melihat aspek kebutuhan terhadap regulasi penyiaran, kualitas konten, atau juga bagaimana program-program RRI menjawab kebutuhan masyarakat, Ibu?
3: Nah, ini sangat penting hari ini ketika kita bicara soal Manggarai Barat sebagai daerah destinasi pariwisata super prioritas. Kita punya harapan yang besar ketika segala potensi dan keunggulan lokal yang ada di daerah ini harus diperkuat melalui promosi kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Serta yang paling penting adalah tetap mengedepankan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Lalu RRI menjadi salah satu pusat rujukan informasi kebencanaan, soal wisata bahari, dan kami yakin ketika RRI ada di depan untuk mempromosikan segala keunggulan dan potensi yang ada di Manggarai Barat secara khusus, ini akan menopang kekuatan pariwisata dan ekonomi lokal yang pastinya akan memajukan daerah dan masyarakat. Karena hari ini, kalau saya boleh, saya beberapa hari ini berkeliling di Manggarai, saya lihat begitu banyaknya orang asing yang ketika mereka bercakap-cakap, itu mereka betul-betul orang asing. Orang dari Cina, Asia Timur, Eropa, Amerika, dan lain-lain. Dan saya sempat bertanya ke beberapa orang secara acak, mereka itu sangat terpukau dengan seluruh keindahan alam, potensi keragaman lokal yang ada di Manggarai Barat. Sehingga ini nilai yang harus kita kampanyekan, publikasi ke seantero dunia.
2: Oke, baik Ibu, apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh KPID melalui proses evaluasi seperti ini bagi lembaga penyiaran, khususnya RRI sebagai lembaga penyiaran publik, Ibu?
3: Nah, kami tetap berharap bahwa sebagai lembaga penyiaran publik, itu RRI menjadi penyedia informasi yang akurat dan kredibel dan menjadi rujukan utama bagi informasi masyarakat. Artinya ketika masyarakat membutuhkan informasi, mereka akan mencari lembaga penyiaran publik yang memang punya tanggung jawab kepada publik dan kepada negara. Dalam hal ini, bagaimana masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di daerah-daerah yang memang susah diakses, itu mereka mendapatkan haknya untuk mengakses informasi yang betul, akurat, dan juga bisa terpercaya, sehingga mereka terliterasi melalui konten atau isi siaran yang edukatif. Dan yang paling penting, bagaimana membangun fondasi berpikir kritis bagi masyarakat sehingga masyarakat mampu dengan mudah membedakan informasi hoax, informasi yang beredar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari media-media yang memang tanpa verifikasi, yang asal cepat, asal publikasi, asal publik, dan ini menjadi kehati-hatian bagi kita semua. Artinya sebelum kita menyampaikan informasi, kita harus memastikan, memverifikasi, atau bahasa sederhananya sharing, saring sebelum sharing.
2: Oke. Baik, Ibu, salah satu hal yang cukup ditekankan dalam evaluasi kali ini adalah akurasi dan juga kredibilitas informasi. Kita tahu bahwa saat ini masyarakat menerima informasi dari begitu banyak sumber, Ibu. Media sosial bergerak sangat cepat dan informasi bisa viral dalam hitungan menit, begitu ya. Dan mengapa, Ibu, akurasi informasi menjadi hal yang sangat penting dalam penyiaran, khususnya bagi lembaga penyiaran publik?
3: Ini menjadi penting karena ketika kita bicara lembaga penyiaran publik, mereka memanfaatkan ruang publik dengan akses transmisi yang dimiliki, itu wajib untuk menyajikan, sehingga menyajikan informasi yang tepat, akurat, sehingga KPID secara khusus di NTT itu harus memastikan dan menjamin seluruh prosesi penyiaran, isi-isi konten yang ada itu memang tidak melanggar peraturan, tidak melanggar P3SPS, lalu di situ ada proses mekanisme kontrol kualitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran dan menjamin akurasi, ada prinsip cover both sides, lalu proses penyuntingan yang berjenjang sehingga verifikasi itu pada akhirnya sebelum dipublikasi itu sudah mendapatkan keabsahan dari berbagai sisi dan masyarakat menerima informasi itu mereka menerima informasi yang benar. Nah, ini kita kalau bicara penyiaran, kita salah satu tujuan utamanya adalah bagaimana ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
2: Oke. Baik, Ibu, ketika ada informasi yang sedang ramai tetapi sumbernya belum jelas, apa yang sebaiknya dilakukan oleh penyiar atau tim redaksi, Ibu?
3: Ini prinsipnya sederhana dalam seluruh akses kehidupan kita pun ketika kita bicara ada informasi, tentu kita harus bersifat selektif, kita harus memiliki kebiasaan untuk memperhatikan dengan seksama sumber daripada informasi itu. Kita tetap mengedepankan penelusuran yang berbasis kredibilitas sumber. Kita cek dulu asal informasi, verifikasi identitas, narasumber, lalu dokumen-dokumen yang memang memperkuat dari informasi itu. Dan proses penyuntingan yang berjenjang ini dengan menggunakan basic P3 SPS itu, verifikasi itu akan menjadi kunci dari seluruh proses penyajian konten yang sesuai dengan aturan dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan kredibel.
2: Oke, baik, ini cukup menarik ya Ibu ya, karena tantangan media saat ini adalah bagaimana menjadi cepat tetapi tetap akurat. Dan Ibu, menurut KPID, bagaimana media penyiaran bisa menjaga keseimbangan antara tuntutan kecepatan informasi dengan kewajiban melakukan verifikasi, Ibu?
3: Nah, jadi bagi kami ketika kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, itu kita harus memastikan bahwa seluruh proses itu sesuai dengan aturan. Kita butuh cepat, tapi kita butuh lebih tepat dan akurat. Karena pertanggungjawabannya ini pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan itu tanggung jawab moral yang tidak bisa kita kesampingkan dengan alasan apapun. Sehingga kami tetap mengedepankan dalam seluruh proses penyiaran yang dilakukan lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran publik maupun swasta, itu wajib mengedepankan seluruh prinsip-prinsip akuntabel, akurat, dan juga bisa terpercaya bagi masyarakat.
2: Oke, luar biasa ya. Baik Ibu dan juga pendengar RRI di mana saja Anda berada, jadi bukan hanya soal siapa yang paling cepat menyampaikan informasi ya, tetapi siapa yang mampu menyampaikan informasi yang benar dan juga dapat dipercaya. Dan ini menjadi semakin penting ya, karena apa yang kita dengarkan melalui radio dapat memengaruhi cara masyarakat dalam memahami sebuah persoalan. Baik Ibu, apa yang menurut KPID menjadi tanggung jawab khusus RRI dalam menghadirkan informasi kepada masyarakat dibandingkan dengan media penyiaran lainnya, Ibu?
3: Oke, kalau kita bicara RRI sebagai lembaga penyiaran publik, tentu tanggung jawabnya harus bicara untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Kalau kita berbasis Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, lalu diperkuat lagi dengan PP Nomor 3 tahun 2024, tentu RRI bertanggung jawab penuh kepada publik dan negara. Sehingga RRI punya kewajiban menjamin netralitas dan bebas intervensi. Dalam pengertian, RRI juga wajib menjangkau seluruh wilayah NKRI, wilayah dengan kewajiban teknis memancar hingga wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, daerah perbatasan, pulau-pulau terpencil yang tidak tersentuh oleh lembaga penyiaran swasta. Artinya dalam pengelolaan seluruh proses penyiaran, RRI yang memiliki frekuensi publik harus memastikan masyarakat ini memperoleh akses informasi yang merata atau berkeadilan. Dalam pengertian lain juga, RRI harus memenuhi public service obligation melalui program siaran yang berimbang, utamakan kebutuhan edukasi, penguatan budaya lokal, penanganan bencana. Ketika kita bicara NTB hari ini, kita harus aware, waspada terhadap seluruh potensi bencana. Perlindungan kelompok rentan dan difabel, termasuk anak-anak, perempuan, dan juga kelompok rentan lainnya. Jadi RRI punya tanggung jawab yang begitu besar, sehingga wajib untuk mengedepankan seluruh aspek-aspek yang menjadi bagian dari regulasi.
2: Oke, baik Ibu, memang RRI bukan hanya dituntut untuk menghadirkan program yang menarik ya, tetapi juga harus memastikan program tersebut memiliki nilai dan juga manfaat bagi masyarakat atau bagi publik. Baik Ibu, seperti apa menurut KPID karakter siaran publik yang paling ideal, Ibu?
3: KPID NTT memastikan bahwa selain masyarakat itu terjamin haknya untuk mengakses informasi yang akurat, tetapi kalau kita melihat bahwa karakter siaran publik yang ideal yang harus kita jadikan sebagai rujukan untuk seluruh proses penyelenggaraan dan ekosistem penyiaran di NTT, yang pasti yang paling pertama adalah inklusif. dia dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di daerah yang perkotaan maupun daerah-daerah terpencil. Lalu, paling penting adalah harus bersifat independen dan netral. Ini penting hari-hari ini, sehingga RRI tetap mengedepankan netralitas dalam seluruh penyajian informasi. Lalu yang paling penting lainnya adalah bagaimana memastikan keragaman konten itu tersaji untuk masyarakat. Apalagi kita bicara NTT, bicara Manggarai Barat, punya karakteristik, potensi, keunggulan yang memang tidak bisa kita abaikan. Dan itu salah satu kekuatan yang dimiliki oleh lembaga penyiaran yang ada di NTT secara khusus. Dan juga RRI harus akuntabel, transparan, lalu harus menyediakan ruang-ruang partisipasi bagi masyarakat, bagi kelompok-kelompok generasi muda, sehingga mereka tidak memandang radio ini sebagai old fashion, tetapi radio ini sebagai media komunikasi, media pemersatu dari seluruh keragaman yang dimiliki oleh Manggarai Barat atau oleh NTT. Tapi tetap berorientasi pada edukasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga tugasnya menjadi berat dan tugasnya menjadi sangat ideal untuk dipastikan seluruh proses siaran itu sesuai dengan karakter siaran yang ideal bagi masyarakat.
2: Oke.
3: Seperti itu, Kak Ilin.
2: Oke. Baik, Ibu, selain akurasi informasi, KPID Nusa Tenggara Timur juga mendorong penguatan konten lokal begitu ya, Bu ya. Kita tahu bersama Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan budaya, tradisi, bahasa, potensi pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga berbagai cerita masyarakat yang sangat beragam, Ibu. Mengapa penguatan konten lokal menjadi penting bagi lembaga penyiaran di Nusa Tenggara Timur, Ibu?
3: Ya, baik. Pendengar pemirsa, bagi kami ini penting kalau bicara NTT itu punya karakteristik yang belum tentu dimiliki wilayah lain, bahkan negara lain.
2: Betul.
3: Dengan kekayaan keragaman potensi, bahasa yang beragam, kebudayaan yang berbeda, bahkan antar kecamatan ke kecamatan, kita melihat ini sebagai kekuatan kita. Keragaman adalah kekuatan, kalau menurut kami. Sehingga potensi-potensi keunggulan ini harus diperkuat dengan publikasi, dengan siaran yang intens secara terus-menerus. Karena kekuatan ini bagi kami sangat strategis untuk memperkuat masyarakat secara sosial, secara ekonomi, secara budaya. Dan konten lokal ini menjadi bagian dari amanat undang-undang bahwa dalam seluruh proses penyelenggaraan itu harus menjadi bagian dari penyiaran setiap hari ini. Sehingga konten-konten lokal yang ada di Manggarai Barat, di NTT, itu memperkuat identitas dan kebanggaan daerah yang pastinya akan bermuara pada diperkuatnya identitas kebangsaan kita sebagai Indonesia. Dan NTT sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, sebagai kekuatan ekonomi masa kini dan masa depan, bagi kami produksi konten lokal itu harus masif dan intensif. Agar seluruh potensi, keunggulan, keragaman, kekayaan dari NTT atau Manggarai Barat ini terpublikasi. Kami tidak bicara publikasi secara nasional saja, tapi ini harus go global. Dan masyarakat dunia harus tahu di mana NTT, di mana Manggarai Barat. Dan mereka tertarik untuk datang mengunjungi dan berkali-kali menikmati apa yang disajikan di NTT dan di Manggarai Barat.
2: Oke. Baik, Ibu, bagaimana lembaga penyiaran dapat menghadirkan konten lokal yang bukan hanya informatif, tetapi juga menarik bagi generasi muda?
3: Saya pikir konten lokal ini memang menjadi salah satu atensi dari lembaga penyiaran, bagaimana menyajikan konten lokal dengan kemasan-kemasan yang futuristik, dengan kemasan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini, dengan peradaban digital dan lain-lain. Sehingga keunggulan budaya yang kita miliki, kekayaan alam dan lain-lain ini menjadi nilai tawar yang penting untuk masyarakat global. Dan keragaman potensi ekonomi itu, kalau bicara Manggarai Barat, menurut saya harus berbasis pariwisata. Karena wilayah-wilayah NTT termasuk Manggarai Barat ini menyajikan pariwisata yang tidak dimiliki di tempat lain, bahkan di wilayah belahan benua lain itu tidak ada yang semenarik ini. Sehingga potensi ekonomi lokal itu harus diperkuat dengan publikasi yang sangat intens terkait konten lokal apa yang ada. Dan masyarakat juga harus partisipatif untuk bisa terlibat, tidak hanya lembaga penyiaran, karena kita bicara konten lokal ini untuk kepentingan kita bersama. Dan semakin banyak partisipasi dari lembaga penyiaran menyajikan konten yang menarik, konten-konten yang bisa diakses oleh setiap generasi, setiap usia, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua, bagi masyarakat, bagi daerah secara khusus. Potensi-potensi masyarakat akan diangkat, perbaikan kualitas hidup, masyarakat juga bisa mengakses banyak hal dari manfaat yang dimiliki oleh daerah-daerah dengan potensi-potensi khusus seperti Manggarai Barat.
2: Oke. Baik, luar biasa sekali Ibu. Ibu, seperti yang kita tahu bersama, kita hidup di era ketika radio tidak lagi hanya didengarkan melalui perangkat radio, Ibu. Sekarang masyarakat juga bisa mendengarkan siaran melalui streaming, aplikasi digital, bahkan mengikuti potongan konten radio melalui media sosial. Nah, Ibu, di tengah perubahan perilaku masyarakat saat ini, apa tantangan terbesar lembaga penyiaran seperti RRI untuk mempertahankan kepercayaan publik, Ibu?
3: Iya, betul, Kak Yuli. Di antara pilihan yang begitu banyak untuk mengakses informasi, hari ini ketika kita tanya masyarakat, mereka akan berpikir, radio itu terlalu terbatas kami mengakses. Lalu kami harus punya alat khusus, atau kalaupun di handphone itu kan terbatas. Kadang baterai kita low, dan juga sinyal, dan lain-lain. Tetapi hari ini, saya pikir lembaga penyiaran termasuk juga RRI itu harus memastikan bahwa orang masih mendengarkan radio. Memastikan bahwa kepercayaan publik, masyarakat terhadap penyajian informasi yang diberikan oleh radio, lembaga penyiaran publik seperti RRI itu harus menjadi hal yang kita pertahankan. Karena kepercayaan publik bagi kami, dalam kacamata kami, adalah aset utama dari lembaga penyiaran publik. Di mana seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menjaga kepercayaan publik itu ya harus tetap menjaga netralitas, independensi lembaga. Kalau kita melihat rujukan di lembaga-lembaga penyiaran di luar negara asing, itu mereka sangat dipercaya oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan kebingungan untuk mengakses informasi, mereka akan mencari rujukan yang paling bisa dipercaya, dan itu lembaga penyiaran publik. Lalu RRI harus menetapkan standar verifikasi yang ketat dan untuk menyajikan informasi yang akurat. Dan juga yang paling penting, RRI ketika bicara lembaga penyiaran publik harus tetap hadir melayani masyarakat di daerah 3T dan harus terus mempertahankan beradaptasi dengan peradaban digital hari ini. Digitalisasi itu harus inklusif. Kan kita tahu RRI digital dan lain-lain sudah diperkuat. Untuk beradaptasi dengan dunia peradaban digital hari ini. Lalu yang paling penting adalah menyediakan ruang dialog dengan warga, meningkatkan partisipasi masyarakat, partisipasi generasi muda, agar mereka juga menjadi pelaku-pelaku penyiaran yang ada di wilayah masing-masing. Dan ini menjadi penting untuk membuat orang tertarik dan bicara kalau radio hari ini.
2: Oke, baik. Ibu, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pagi ini, apa pesan KPID Nusa Tenggara Timur kepada insan penyiaran di NTT agar ke depan mampu menghadirkan siaran yang semakin akurat, berkualitas, sekaligus tetap dekat dengan kebutuhan masyarakat?
3: Terima kasih, Kak Yulin. Pendengar pemirsa yang kami hormati, kami dari KPID NTT berkomitmen di dalam kepengurusan kami yang dilantik sejak Maret 2026 sampai 2029, kami ada 7 orang dengan energi baru. Kami memastikan dan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan pengawasan kepada lembaga penyiaran itu berjalan dengan baik, berjalan dengan intens, sehingga kami ke Labuan Bajo juga salah satu komitmen untuk memastikan isi siaran itu sesuai dengan amanat undang-undang. Dan sebagai closing statement dari kami ingin kita semua mengakui, menyadari bahwa ruang publik itu adalah milik kita bersama. Sehingga lembaga penyiaran secara khusus yang ada di Nusa Tenggara Timur wajib mematuhi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang kita sebut P3SPS. Artinya dalam keseluruhan proses penyiaran, tercipta ekosistem penyiaran lokal yang inklusif, dan itu harus berkeadilan, merata bagi seluruh masyarakat NTT, di kota, di desa-desa, di dusun-dusun, di pelosok-pelosok. Tetapi catatan paling penting adalah tetap mengedepankan keragaman dan keunggulan lokal NTT sebagai kekuatan strategis nilai tawar kita di masyarakat global untuk memperkuat integrasi bangsa. Kata kuncinya sederhana, Kak Yulin dan juga pendengar pemirsa, siaran sehat untuk rakyat itu menjadi cita-cita kita bersama dalam melakukan seluruh proses pengawasan kepada lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Indonesia secara umum. Demikian Kak Yulin.
2: Silakan Ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas informasinya Ibu ya, dan juga semoga perbincangan kita di pagi ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan untuk pendengar RRI Labuan Bajo di mana saja ada berada ya. Dan juga Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami di Labuan Bajo pagi ini Ibu ya. Semoga Ibu selalu sukses dan juga selalu sehat Ibu.
3: Terima kasih banyak Kak Yulin dan juga seluruh teman-teman yang ada di RRI Labuan Bajo dan juga pendengar pemirsa RRI Labuan Bajo FM 91,7. Kami dari KPID NTT mengucapkan salam hormat, salam pemersatu bangsa kepada kita semua untuk tetap mengedepankan NTT, mengedepankan Manggarai Barat sebagai kekuatan kita bersama. Terima kasih, selamat pagi.
2: Oke, selamat pagi Ibu, terima kasih. Baik pendengar RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada, dari perbincangan kita pagi ini, kita bisa memahami bahwa di tengah derasnya arus informasi, kecepatan bukan satu-satunya ukuran kualitas sebuah informasi. Ada akurasi, ada verifikasi, ada tanggung jawab, dan tentu ada kepentingan publik yang harus menjadi perhatian. Radio juga memiliki ruang yang sangat penting untuk terus menghadirkan informasi yang kredibel, sekaligus memberikan tempat bagi cerita, budaya, potensi, dan persoalan masyarakat lokal. Karena pada akhirnya, siaran yang berkualitas bukan hanya yang banyak didengar, tetapi juga yang memberikan manfaat dan membangun kepercayaan masyarakat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo. Kanal ini

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya Yulina Mul yang masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini ya. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan kembali informasi terkait KPID Nusa Tenggara Timur berperan strategi berkuat ekosistem penyiaran. Nah pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur menilai RRI memiliki peran singkat dalam memperkualitas ekosistem penyiaran di Nusa Tenggara Timur. Dan mendengar hal tersebut disampaikan oleh Aulia Romodok dari KPID NTT saat melakukan kunjungan dan evaluasi isi siaran di RRI SP Labuan Bajo. Dan Aulia mendorong RRI Labuan Bajo untuk terus memperkuat sistem penyiaran di Nusa Tenggara Timur. Konten yang disajikan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Nah, pendengar, peran tersebut diharapkan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap informasi, tetapi juga mendukung pembangunan Manggarai Barat di Nusa Tenggara Timur dan juga di Indonesia. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga, jika Anda ingin mengetahui lebih banyak informasi lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, tepat pukul 8 kami akan menghadirkan Warta Berita Nasional bersama Pro3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan.
6: Kalau yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian Kesehatan BPN.
7: Dari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPPR RI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
9: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
8: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut